Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Atas nama pemerintah Kota Bandung dan seluruh warga Kota Kembang, saya Muhammad Farhan, Wali Kota Bandung, mengucapkan Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81. Selama lebih dari 8 dekade, Radio Republik Indonesia telah hadir sebagai lembaga penyiaran publik yang terus menyajikan informasi terpercaya dan menjadi ruang pemersatu di tengah keberagaman Indonesia. Khusus bagi Kota Bandung, RRI Bandung telah menjadi mitra strategis pemerintah Kota Bandung. Sahabat warga, pengembangan kebudayaan, penyampaian informasi, serta merawat kebersamaan lewat seni dan budaya dan menyebarkan informasi yang edukatif serta positif. Semoga RRI terus tumbuh, berinovasi dan menjaga kepercayaan publik. Tetaplah mengudara dan terus hadir untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: sekarang ya Benten hari jalan-jalan di lembur makan kalaren lah.
1: Aduh, beautiful cek bahasa Inggris mah.
0: Wonderful cek
1: pisan.
0: Tapi sudah gak lulus soge kan istri dan lembur kan.
1: Ya pungguh, tuh. Jika itu tuh.
0: Wih, barang hadai kan.

0: kawih murangkali geus jarang dilagukeun ku barudak. Komo ku barudak anu dumukna di kota-kota geus arang langka anu arulin bari kakawihan. Alatan kapangaruhan ku lagu-lagu anu leuwih populer tur modern, padahal upama ditengetan dina rumpakana, teluyu jeung umurna atawa jamana. Tapi barudak anu dumukna di pasisian atawa padesaan, meureun masih aya anu ngawihkeun lagu-lagu kawih murangkali. Salah saurang pangatik anu aya di hiji sakola di Kabupaten Bandung, nyaeta Ibu Dedeh. Ngarasa miris lamun barudak tepi ka mopohokeun kana seni tradisi khususna kakawihan murangkali. Kukituna Ibu Dedeh ngabogaan cara pikeun ngawanohkeun deui kawih murangkali ka barudak sakola. Cing, kumaha ketakna Ibu Dedeh dina ngawanohkeun kawih murangkali ka barudak sakola? Urang tengetan obrolan Mang Uep jeung Ibu Dedeh.
1: Ari abdi mah memang Kang Uep bagi abdi pribadi mungkin pangintenya teu sadayana pangatiknya anu bisa memainkan alat musiknya, kumaha we urang teh carana kumaha ayeuna aya media digitalnya nya meureunan memperkenalkan ke anak tah barudak tah ieu lagu ieu teh. Lagu Sunda tadi piringku alat musik ieu merenan lamun urang teu bisa nya. Ka anak merenan budak teh merenan minimal 2 jam pembelajaran teh merenan fokus heula kana seni tradisi gitu Kang Uep.
2: Itu salah saya. Lagu sagede.
1: Mau taina membedah mohon membedah lagu eta nya nu tadi mapak maghrib nya. Belah kulon kan baheula mah nya Kang Uep sareupna teh budak teh ucing-ucingannya belah kulon teh geus sibar layung teh nya. Ngajak moji ka Yang Agung teh bener Kang Uep nya. Karaos ku urang ayeuna Kang Uep meni sono nuansa kitu berak ayeuna mah maghrib teh di mana keneh geuning. Tah eta mah nya eta mah meureun panggeuing keur barudak nya barudak baheula nya.
0: Hiji cara hiji guru pangatik khususna barudak sakola tingkat SD, SMP nalika ngawanohkeun kawih murangkali nyaeta kudu nyontoan tur paham boh dina ngawihkeun laguna atawa mainkeun alat musikna khususna waditra Sunda. Anu saterusna rumpaka dina eta lagu dijabarkeun jeung hartina supaya saeutikna barudak sakola ngarti tur surti kana budaya utamana kana lalaguan anu ngandung atikan diluyukeun jeung umurna tur jamana.

0: ikun menang kun eta buahna.
1: Rompat, Suara Budaya, Bandung.

0: Ruatan Bumi. Ruatan berasal dari kata ruat atau ngarawat yang artinya memelihara atau menjaga. Salah satu tahapan pelaksanaan ruatan diantaranya mengumpulkan hasil bumi seperti buah-buahan, sayuran, padi, dan jagung. Kemudian dibawa ke tanah luas atau lapang yang dipimpin oleh pemangku adat. Ruatan bumi hingga saat ini masih dilakukan oleh masyarakat di berbagai daerah suku Sunda. Sebagai representasi rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa dan untuk memelihara warisan nilai budaya.
1: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

Sahabat budaya, pertunjukan sintren merupakan kesenian khas daerah Cirebon, Jawa Barat yang di dalamnya terdapat unsur tari yang dikenal dengan tari sintren. Penari dalam kesenian sintren diperankan oleh seorang gadis yang masih suci dengan menggunakan pakaian yang indah diiringi musik gamelan. Penari ini juga dilengkapi aksesoris modern seperti menggunakan kacamata dan dasi, sehingga tarian sintren ini menjadi sangat eksotis dan juga misterius. Kata sintren dibangun dua kata, yaitu si dan tren. Kata si berarti iya, dan kata tren berarti tri atau putri. Jadi arti dari sintren adalah iya putri. Sang penari akan menari di bawah pengaruh roh seorang putri yang bernama Sulasi atau yang dikenal dengan nama Raden Roro Ratnamsari dengan dibantu seorang pawang.

0: Sampurasun Pasundan.
1: Sampurasun Pasundan. Terima kasih kamu mendengar, Anda masih bersama kami Perempat Suara Budaya Bandung. Pendengar, ini ada sebuah kegiatan ya, adat munjung ala desa Mirat. Ini tradisi yang unik sekali, tradisi munjung, salah satu bentuk kearifan lokal yang tentunya tidak ternilai ya, tak ternilai, banyak sekali tentunya hal-hal yang baik di dalamnya. Bukan sekadar kebiasaan, melainkan wujud rasa syukur yang tulus dari masyarakat Majalengka atas segala limpahan rahmat hasil bumi yang melimpah. Nah, ini kan kita bahas bersama tradisi munjung asal Majalengka ini bersama dengan narasumber kita, sudah terhubung di line telepon, ada Bapak Asep Nandar. Kita sapa dulu, selamat pagi Sampurasun.
2: Sampurasun Pasundan.
1: Ya, Kang Asep, sehat damang.
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah, senang sekali.
2: Ya.
1: Baik. Ini Kang Asep di Majalengka ini saat ini, Kang Asep ya.
2: Iya.
1: Tepatnya di daerah mana Kang Asep tinggal?
2: Simkuring, tempat tinggal di Desa Mirat, Kecamatan Muimundi, Kabupaten Majalengka.
1: Baik, baik. Berarti tepat di daerah tradisi ini dilaksanakan begitu ya, Kang Asep ya?
2: Iya.
1: Baik, ya, baik. Boleh, tadi kalau saya sedikit menyampaikan mengenai tradisi munjung ini sekilas nih Kang Asep. Boleh dijelaskan lebih detail oleh Kang Asep, mangga Kang Asep? Bagaimana tradisi munjung ini dilakukan begitu?
2: Baik. Sebelumnya saya izinkan, saya ingin mengucapkan terima kasih khususnya kepada Kepala Desa Mirat dan yang selanjutnya kepada tokoh sepuh yang ada di Desa Mirat, Kecamatan Majalengka. Nah, jadi sedikit ulasan atau singkat lah. Munjung ada adat munjung ala Desa Mirat di sini yang biasa dilaksanakan oleh masyarakat Desa Mirat, itu Kecamatan Limunding. Nah, dalam hal munjung ini, jadi sekelompok masyarakat atau warga masyarakat dengan membawa bekal untuk sedekah. Nah, kegiatan munjung ini dilaksanakan di sekitar area makam atau TPU. Di Sampurasun. Jadi, kegiatan munjung ini dilaksanakan ketika akan menyambut musim penghujan.
1: Okay.
2: Jadi bukan hanya sekedar bentuk rasa syukur, tapi dalam rangka munjung ini ya dengan harapan masyarakat khususnya di Desa Mirat kita akan memulai masa tanam, masa panen, menyambut musim panen, apa musim-musim penanaman padi atau yang lainnya. Jadi dengan harapan masyarakat di sini nanti ketika akan memulai palawija padi, menanam padi atau apa, diharapkan berkah melimpah gitu kan. Mendapatkan hasil yang melimpah gitu kan, dengan seperti itu. Jadi munjung di sini bukan berarti kita munjung, kalau bahasa Sunda, di bahasa Sunda itu kan munjung ke gunung, kemuja ke segara. Nah, di sini itu kan, di sini munjung itu ya kita berkunjung, mengunjungi sanak saudara kita yang atau arwah leluhur yang telah tiada, dengan mengadakan acara tahlil bersama di area makam, dengan ditutup dengan acara berbagi sedekah, yaitu berbentuk berkat atau besek gitu kan.
1: Baik, baik. Ziarah ke sepuh gitu ya, sesepuh gitu ya, nenek moyangnya gitu ya. Nah, ini moyang, baik, kan. Baik. Apakah ada satu tokoh khusus di sana gitu yang menjadi sentral acara, atau ini dikhususkan bagi masing-masing sesepuh gitu, keluar dari masing-masing keluarga atau gimana Kang Asep?
2: Secara umum sih ya khusus untuk keluarga itu kan berkunjung ke keluarga.
1: Oh, ke keluarga.
2: Nah, untuk penyebutan kalau ada misalkan di suatu area makam tersebut ada tokoh gitu kan, ada tokoh zaman ya yang terdahulu ya.
1: Iya.
2: Kita dipangkas dengan ya itu semacam ada di dalam doa itu ya, kita kirim doa buat arwah khusus yang buat leluhurnya di sana gitu kan. Tapi lebih-lebih ke inti ya ke keluarga okay. Kita ziarah, tabur bunga dan yang lainnya.
1: Oke. Diidentikan sebagai tradisi menjelang musim tanam padi begitu ya Kang Asep ya. Ini.
2: Iya. Jadi baik. ada peribahasa di khususnya di Desa Mirat, masyarakat banyak yang bertanya gitu kan, karena pelaksanaan munjung di sini ya kebetulan dijadwalkan juga sama Pemdes gitu kan, dari Pemdes juga dilibatkan yaitu keterkaitan jadwal munjung tersebut. Yeah. Jadi masyarakat sudah bertanya ya, kapan mau dilaksanakan munjung? Jadi ketika sudah mau musim penghujan atau mau peralihan musim cuaca gitu penghujan, yeah, masyarakat suka menanyakan. Jadi udah antusias.
1: Baik gitu ya, sudah antusias bertanya kapan dilaksanakan begitu ya.
2: Iya.
1: Baik, ini sudah berapa kali kesempatan begitu Kang Asep? Ini apakah memang dari tiap tahun, dari sejak kapan dimulainya tradisi ini?
2: Oh iya. Untuk kegiatan munjung tersebut ya mungkin ya udah lama dilaksanakan ya. Terutama saya sendiri ketika dulu gitu kan 40 tahun yang lalu dilaksanakan sudah ada kegiatan munjung tersebut. Ya dalam artian mungkin ya ada beberapa perbedaan. Dalam artian perbedaan di sini bukan ini cuman dari perbedaan di sini itu ya mungkin tadi yang membawa sedekah itu berbentuk makanan dulu mah gitu kan. Dulu mah membawa makanan itu dalam wadah rantang, baskom atau yang lainnya gitu kan, membawa makanan nanti untuk disajikan bersama-sama di area makam gitu kan. Nah sekarang dalam bentuk snack gitu kan sekarang mah, tapi
1: baik.
2: Intinya mah tetap gitu kan gelar doa bersama gitu.
1: Iya.
2: Pokoknya
1: oke, baik. Kalau begitu ada yang memandu acara juga begitu ya Kang di sini ya. Siapa, apakah tokoh adat, tokoh masyarakat, ulama atau bagaimana?
2: Untuk yang mandu kegiatan acara munjung kita serahkan ke tokoh agama karena acara sendiri itu ya dengan acara doa gelar bersama ya gitu kan, semacam bentuk tahlilan kalau di Mirat mah masih ada tahlilan gitu kan. Tahlilan. Jadi tokoh adatnya ya mungkin hanya sekedar membantu menyiapkan saja gitu kan.
1: Oke.
2: Memberi saran.
1: Baik. Dan ini erat kaitannya tadi dengan tradisi tanam padi begitu Akang. Ini apakah ada acara khusus juga selain tadi ke makam ziarah ke makam leluhur gitu? Apakah ada acara khusus di pematang sawah misalkan atau di daerah desa?
2: Oh, khususnya untuk di pematang sawah ketika kegiatan munjung sudah dilaksanakan, untuk acara seperti halnya yang mencolok itu sakralnya ya ketika di pematang sawahnya tidak ada kan, tidak ada karena
1: tidak ada, ya.
2: Warga di sini dengan ya menurut keyakinannya gitu kan, karena sudah menggelar doa bersama ya langsung dimulai aja gitu kan, langsung dimulai untuk memulai bahasanya apa ya, mencangkul. Jadi tidak ada bahasa tambahan untuk di tanahnya seperti ini tidak. Jadi dengan adat munjung aja gitu kan di Desa Mirat mah udah sangat antusias lah. Sudah bisa dimulai bahasa secara garis besarnya mah.
1: Oke, baik. Kalau begitu berarti di Desa Mirat sendiri banyak yang bertani begitu ya, mata pencarian begitu.
2: Ya, alhamdulillah di Desa Mirat ya sebagian ya enggak banyak ya, pasti ada sawah penggarap petani, di samping petani ada juga pedagang gitu kan. Tapi ya banyak petani gitu kan.
1: Baik. Oke. Nah, kalau dari tradisi sendiri makanan-makanan kan sekarang sudah mungkin berubah ya tadi ya, makanan yang dibawa ya, begitu ya. Tapi kalau secara adat ada patokan nggak sih harus bawa makanan apa misalkan dari dulu sampai dengan sekarang harus dijaga misalkan?
2: Untuk dari makanan sendiri, karena itu bentuk partisipasi masyarakat ya, bukan bentuk partisipasi, bentuk satu kesadaran masyarakat. Kita selaku apa ya, ya kita juga tidak memaksakan kepada masyarakat Desa Mirat, itu warga masyarakat Desa Mirat harus ada ini, harus ada ini. Yang penting niatnya kita mau gelar doa bersama, terus mengunjungi makam arwah atau ahli waris keluarga dengan makanan seadanya gitu kan, dengan makanan seadanya yang dimiliki. Walaupun ya boleh dikatakan taruh kan sekarang ini kan ekonomi lagi sulit, bahasanya seperti itulah gitu kan sekarang. Tapi masyarakat di sini, masyarakat di Desa Mira tetap antusias. Mau itu berapa kresek gitu kan, dalam artian berkatnya ini kan biasanya itu satu keluarga itu 5 kresek, 5 kantong kresek berkat. Dan di sana itu makanan ya ada yang sudah dimasak, ada yang bahasanya mentahan, ada gitu. Jadi nggak ada suatu jamuan khusus, enggak.
1: Baik. Oke, Kang, ternyata ini sudah diakui ya sebagai WBTB, Warisan Budaya Tak Benda ya, oleh Kementerian Pendidikan, riset ya. Oke. Ini sejak kapan, Kang?
2: Kebetulan kemarin pada waktu hari apa ya, malam Jumat tuh.
1: Baru-baru ini berarti kalau gitu ya, Kang ya?
2: Iya, baru-baru minggu kemarin kalau nggak salah ditetapkan itu tanggal. Bentar, Kang.
1: Iya, baik, silakan.
2: Tanggal sekarang itu tanggal 4. Tanggal 4 itu. Tanggal 4 September.
1: Ya, 4 September. Baik. 6, ya. Baik. Oke, kalau gitu ya. Nah, ini kemudian sudah jadi WBTB ini apa nih kira-kira upaya atau ikhtiar apa supaya secara resmi ditetapkan, kemudian bagaimana begitu selanjutnya, Kang?
2: Ya, harapan saya gitu kan, dengan adat budaya Munjung ala Desa Mirat ini ketika sudah ditetapkan, mudah-mudahan ke depan, karena di Desa Mirat sendiri selain ada adat Munjung gitu kan, ada memang masih ada adat yang lainnya juga gitu kan, Kang ya. Harapan mudah-mudahan dengan adat Munjung ini terus bisa dipelihara, dalam artian dipelihara karena ini hal-hal yang dinilai positif gitu kan, karena selain tadi ada doa bersama, terus menjalin silaturahmi gitu kan. Harapan ya ada perhatian lah, dalam hal ini ada perhatian, baik itu dari dinas terkait setempat gitu, baik Pemda gitu kan, yang mudah-mudahan tidak putus oleh generasi yang akan datang.
1: Baik.
2: Dan mudah-mudahan dikenal gitu kan, mudah dikenal, walaupun memang ada beberapa persamaan di daerah lain juga gitu.
1: Tapi, ada kesamaan yang ya gitu ya, daerah lain juga
2: ada
1: ya.
2: Ada kesamaan tapi memang tetap jelas ada perbedaan juga gitu.
1: Baik.
2: Karena memang di marga Mirat aja yang khususnya gen apa atau gen sekarang gitu kan, udah agak apatis atau cuek atau gimana gitu.
1: Iya, betul. Oke. Nah, secara begitu kan sudah diketahui tadi, dianalisa oleh Akang sendiri bahwa ada generasi berikutnya Alpha dan Z ini ya begitu ya, yang agak cenderung cuek. Kemudian bagaimana nih konkret bisa dilakukan begitu oleh apakah pemerintah daerah atau juga mungkin masyarakat di sini untuk juga mengedukasi gitu, mengadvokasi.
2: Mengedukasi loh gitu kan.
1: Iya.
2: Mengedukasi, ikut mengenalkan gitu kan.
1: Oke, disosialisasikan begitu ya, Kang ya?
2: Iya, seperti itu. Sepertinya disosialisasikan dalam artian ya melalui jenjang pendidikan atau yang lainnya gitu kan.
1: Oke. Baik. Pada umumnya begitu ya Kang, kalau di daerah-daerah ya, seperti wilayah desa yang memiliki tradisi misalkan di Cugugur atau mungkin Cirende dan lain sebagainya, masyarakat-masyarakat adat begitu. Kadang ini juga dibuka untuk umum bisa melihat si prosesi kegiatan yang diadakan oleh masyarakat. Apakah juga juga dilaksanakan sama begitu oleh rekan-rekan dari Desa Mirat?
2: Seperti halnya umum, karena memang kegiatan adat mundung ini bisa dihadiri oleh umum, jadi bisa saja diikuti oleh peserta khususnya gitu kan. Ya kadang ada yang dari luar desa juga ada yang ikut gitu kan. Ketika karena Pemdes Mirat sendiri ketika akan mengadakan mundung suka berbagi info kepada desa tetangga.
1: Baik.
2: Itu berbagi info. Ada pemberitahuan.
1: Ada pemberitahuan diinformasikan begitu ya Kang ya?
2: Iya, diinformasikan. Ya, betul, diinformasikan ke desa terdekat, desa tetangga. Itu.
1: Oke. Apakah dari tahun ke tahunnya ini tradisinya tetap sama Kang? Apakah ada perubahan juga mungkin karena sudah di WBTB ini? Jadi mungkin kegiatannya apakah harus lebih meriahkah atau lebih menggemakan ya gitu dari sisi publikasi dan lain sebagainya.
2: Nah untuk kegiatan di adat mundung ini belum ada perubahan. Ya kalau kita mau melakukan perubahan atau tadi semacam ada hiburannya itu tergantung kita kembalikan ke masyarakat dalam artian bentuk partisipasinya misalkan biasa ada gelar hajat wayang kulit gitu kan. Nah ini dari kemampuan atau sumbangsi dari masyarakat, partisipasi masyarakatnya gitu kan, bisa atau enggak gitu kan. Yang jelas adat mundung ini enggak hilang karena dengan nilai kesederhanaan tapi menjunjung tinggi ke silaturahmi gitu kan, kebersamaan, kekompakan gitu. Jadi kalaupun kita mau ngadain yang acara lebih meriah bahasanya ada hiburan atau pesta atau apa gitu kan, ya mungkin kita dengan masyarakat dan tokoh setempat ya ada musyawarah gitu, diambil musyawarah misalkan harus ada inilah ada ini gitu kan. Memang dulu mah suka dibarengi dengan ini pergelaran wayang kulit gitu kan.
1: Oh wayang kulit siap. Ya
2: iya ada wayang kulit dulu pernah ya waktu saya kecil gitu kan.
1: Baik.
2: Ada di satu area makam itu.
1: Iya menarik ya ini Majalengka mungkin berbatasan juga dengan daerah Jawa begitu ya. Jadi
2: Jawa dengan Cirebon.
1: Oh dan Cirebon. Baik sehingga ini pertunjukannya pun jadi wayang kulit begitu ya Kang ya?
2: Iya wayang kulit bukan wayang
1: golek. Gitu baik. Nah ini
2: khususnya untuk dasar berat itu.
1: Oke. Bu apa ya dengan budaya Jawa kemudian bahasanya gimana bahasa Jawa berarti kalau gitu di sana?
2: Untuk pagelaran sendiri ya ketika ada pagelaran wayang kulit gitu kan ya memang bahasanya bahasa wayang kulit, tapi karena Desa Mirat ini berbatasan langsung dengan sebelah timurnya Kabupaten Cirebon, walaupun ada terhalang pegunungan gitu kan, ya secara ini ya memang sedikit paham, walaupun bukan tok orang Cirebon.
1: Baik, jadi campur mungkin ya Kang ya. Bahasanya
2: ya, untuk bahasa sehari-hari mah tetap bahasa Sunda Kang.
1: Bahasa Sunda.
2: Bahasa Sunda. Tapi ketika
1: pertunjukan
2: ada suatu hal, pertunjukan wayang cenderung ke wayang kulit, semacam tadi ada sintren yang tadi di awal pembuka itu sintren di Mirat juga ada. Ada kesenian sintrennya ada. Karena apa pengaruh-pengaruh dari Cirebon sendiri itu ya memang
1: nampak
2: ada ikatan keluarga juga ada gitu dengan warga Desa Mirat itu kayak ada ikatan nikah lah gitu kan.
1: Baik. Oh kalau jadi, gitu berarti memang bercampur juga di sana ya. Artinya
2: iya.
1: Memang masyarakatnya ini heterogen gitu, tidak hanya dari daerah Akang saja tapi juga memang ada dari daerah-daerah lain begitu ya.
2: Iya.
1: Baik.
2: Tapi tetap munjung mah tetap munjung itu ya udah merupakan tradisi Mirat sendiri di samping karena memang adat-adat yang lainnya belum bisa secara kontinu lah gitu kan.
1: Baik, secara menarik sekali. Baik. Nah, kalau begitu sudah dipastikan ya di setiap tahunnya di bulan September atau penanggalannya gimana? Oh, bulan Oktober.
2: Bulan Oktober. Ya, bulan Oktober ini biasanya kan bulan Oktober, nanti penjadwalannya itu selama sebulan itu karena jaraknya satu minggu sekali gitu kan, misalkan di area makam tersebut minggu pertama, minggu kedua itu pasti ada gitu, jadwalnya.
1: Oke. Baik.
2: Ya seperti itu.
1: Baik. Oke. Kang Asep, selaku ya, pamong desa begitu, dan mungkin bisa masyarakat adat begitu ya, dan tokoh masyarakat adat di kampung di desa Mirat ini terkait begitu tradisi munjung, ada ingin disampaikan kepada masyarakat Jawa Barat khusus umumnya begitu, atau khususnya kepada generasi muda, kaum muda begitu? Mangga silakan Kang Asep, terakhir yang sampaikan Mangga.
2: Oke. Saya ingin sampaikan bahwa adat munjung ini bukan suatu hal negatif, karena tidak ada konotasi kita memuja-muja lain, bukan, karena tetap menjunjung tinggi sang pencipta, gitu kan, dengan dikemas apa tadi, sedekah dan silaturahmi itu. Kedua, mungkin khususnya bagi wargi Pasundan gitu, wargi Pasundan mungkin akan dinilai aneh, tapi kan ini suatu kearifan lokal yang patut dipelihara gitu kan, supaya generasi yang akan datang atau penerus tidak dipengaruhi oleh hal-hal negatif dari luar. Ya, harapan mudah-mudahan adat munjung ini terutama ya di Majalengka aja gitu kan, tidak semua desa menggelar acara munjung kan. Ya, harapan bisa diaplikasikan di setiap TPU-TPU yang ada di Majalengka khususnya.
1: Baik. Baik, terima kasih Kang Asep Nandar sudah berbincang bersama kami di Sampurasun Pasundan. Hatur nuhun pisan untuk informasinya Kang. Sehat selalu, dan yang pastinya sukses ya selalu untuk Kang Asep pribadi dan juga umumnya untuk masyarakat di Desa Mirat ya. Hatur nuhun. Baik, hatur nuhun Kang Asep. Sampurasun.
2: Sampurasun.

Imah Jolopong di Banda 2 bagian Suhunan, anu dipisahkan ku jalur Suhunan di tengah wangunan imah, batang Suhunan sarua panjangna, tejeng sajajar jeng sisi bagian handap Suhunan. Jolopong boga sababaraha rohangan anu gunana beda-beda. Rohangan tepas digunakan salaku tempat narima tamu, aya oge padaringan anu digunakan pikeun nyimpen beas. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun, simkuring Rosyanti Mustika tepang deui dina kalawarta salajengna.

sebaiknya Anda tahu. National Aeronautic and Space Administration bersama Associated Landscape Contractors of America pada tahun 1989 melakukan penelitian pada berbagai jenis tanaman. Hasilnya, berbagai tanaman diklaim dapat membersihkan udara dalam ruangan. Di antara tanaman dimaksud adalah lidah buaya. Nama latin tumbuhan ini adalah aloe vera. Lidah buaya mempunyai kemampuan menyerap polutan, menetralisir racun bensin, formaldehyde atau formalin, dan berbagai bahan kimia lainnya. Tumbuhan ini seringkali juga dimanfaatkan sebagai penyubur rambut dan penyembuh luka. Bahkan dikembangkan sebagai bahan industri kosmetik, farmasi, dan makanan serta minuman kesehatan.

0: Tahukah Anda? Radio tidak akan pernah padam. Ia tetap bisa berbicara saat dunia terdiam. Dalam kondisi darurat seperti gempa, banjir atau gunung meletus, radio dinilai dapat menjadi alat tanggap bencana yang terbukti efektif menyampaikan informasi. Radio dapat berfungsi bahkan saat terjadi pemadaman listrik atau gangguan pada jaringan telekomunikasi. Dukungan ini disebutkan langsung oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan berbagai lembaga kemanusiaan yang menjadikan radio sebagai mitra strategis dalam komunikasi darurat dan evakuasi. Lewat gelombang udara, radio menyampaikan peringatan dini, arahan penyelamatan, dan suara harapan kepada mereka yang terkurung dalam keterbatasan. Radio adalah bukti bahwa teknologi tidak harus canggih untuk menjadi penting. Yang terpenting adalah ia selalu ada saat kita membutuhkannya.
1: Ada informasi lain, saudara, peran radio komunikasi mendukung dalam penanggulangan bencana.
2: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
4: Pro 4, Suara Budaya Bandung.

0: Obrolan Kacida, Komunitas Cinta Budaya, menggali hasanah karya budaya.
1: Promo Suara Budaya Bandung, terima kasih Kang Dangu, dimanapun Anda berada, Anda masih bersama kami di Prompa di AM 540 kHz dan juga 106,9 MHz. Di studio Prompa TRI Bandung saat ini sudah hadir, seperti biasa kita hadirkan narasumber ya, orang-orang yang luar biasa pokoknya. Kita berkenalan dulu, ada pepatah mengatakan tak kenal maka kenalan lah. Jadi kita mau kenalan dulu.
2: Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Saya Sartika Putri.
1: Sartika Putri.
2: Nama panggungnya Kak Tika.
1: Kak Tika.
2: Menolak tua ya, pengennya dipanggil kakak terus.
1: Memang masih muda nih Kak Tika.
2: Amin, masya Allah.
1: Alhamdulillah. Kak Tika, kaum dangu Bambat RR Bandung adalah seorang pendongeng.
2: Iya.
1: Berikut juga seorang voice talent. Voice over begitu ya.
2: Betul.
1: Kemudian seorang host di salah satu stasiun TV di Indonesia.
2: Digital,
1: ya,
2: betul.
1: Digital begitu ya. Iya, luar biasa. Ini perbedaan dengan TV digital dengan TV yang biasa seperti yang kita ketahui gitu, emang beda ya.
2: Kalau TV digital tuh biasanya tayangan per daerahnya jadi beda.
1: Okay.
2: Jadi tidak semua di seluruh Indonesia ada, ada di kota-kota tertentu.
1: Baik.
2: Salah satunya di Bandung tentu saja.
1: Okay, baik. Nah, bagi Anda yang ingin mengetahui lebih dalam nih, kaum dangu perempat dari Bandung, kita akan ngobrol ya seputar profesi yang saat ini sedang digeluti oleh Kak Tika sendiri begitu.
2: Iya.
1: Nah, ini kita awal karena banyak banget profesinya di sini ya.
2: Banyak banget.
1: Sebenarnya yang tercatat baru 3 begitu ya. Sebenarnya kita akan korek lagi ya, profesinya begitu. Kak Tika adalah seorang pendongeng, khususnya lebih ke pendongeng anak begitu ya.
3: Betul sekali.
1: Aduh, luar biasa. Jadi memang sudah punya kemampuan untuk mengubah suara begitu ya, sesuai dengan karakter.
2: Iya, kurang lebih sih seperti itu.
1: Berapa karakter nih Kak Tika?
3: Berapa karakter ya? Aku lupa, aku harus menghitung dulu.
1: Baik, luar biasa, berarti banyak ya.
2: Iya.
1: Nah, jadi bisa mendalami begitu ya.
2: Iya, insya
1: langsung
2: Allah.
1: Mendalami kemudian. Nah, Kak Tika sendiri sebenarnya sering membawa boneka yang menjadi unggulannya begitu ya.
2: Iya, teman.
1: Kalau teman untuk
2: teman
1: manggung,
2: mendongeng.
1: Baik. Itu bonekanya seperti apa?
2: Iya, bonekanya sendiri sih cukup tinggi, kayaknya seukuran anak usia 2 tahun.
1: Betul.
2: Mukanya lebar gitu.
1: Baik.
2: Dan itu biasanya jadi partner saya untuk mendongeng. Karena saya suka grogian kalau di depan anak-anak sebenarnya.
1: Jadi sekaligus juga memang media untuk.
2: Iya, betul. Media untuk mendongeng juga.
1: Betul.
2: Gitu.
1: Nama karakternya siapa?
3: Namanya Bella, tapi hari ini aku ketinggalan di rumah.
2: Fisiknya ketinggalan di rumah, fisiknya tapi jiwanya ada di Kak
1: Tika. Jiwanya ada di Kak Tika, begitu ya. Baik.
2: Betul.
1: Nah, ini sejak kapan nih Kak Tika mengawali profesi sebagai pendongeng anak begitu ya?
2: Ini sebenarnya dari 2014, dari saya kuliah.
1: Baik.
2: Awalnya ini saya ikut komunitas non formal education untuk anak-anak usia 6 sampai 12 tahun.
1: Oh, iya.
2: Ada beberapa materi yang kita sampaikan supaya ringan anak-anak mengerti, kita sampaikan melalui dongeng.
1: Baik.
2: Gitu. Dulu sih belum pakai boneka. Dulu medianya banyak, bisa pakai gambar, kita bisa bikin wayang-wayangan gitu.
1: Okay.
2: Atau sama sekali enggak pakai properti.
1: Kemudian di tahun berapa memakai boneka ini?
2: Mulai memakai boneka di tahun 2015.
1: Satu tahun ya berarti ya?
2: Iya, satu tahun kemudian. Kayaknya ini butuh satu sosok karakter yang nemenin Kak Tika nih, biar anak-anak nih inget terus gitu.
1: Betul. Dan karakter tersebut gimana? Di ini dulu, dicari dulu begitu, cari-cari bahan-bahan dulu, kemudian yang cocok
2: sih,
1: gimana?
2: Sebenarnya karena suara saya ini termasuk yang cempreng. Karakter kuatnya lebih ke cempreng. Akhirnya cari, kayaknya anak perempuan nih yang
1: usia
2: cocok.
1: Berapa ini karakternya?
2: Usia 4 tahun.
1: 4 tahun.
2: Iya, usia 4 tahun, tapi cerewet banget deh pokoknya.
1: Oh, gitu.
2: Gitu, masya Allah. Jadi dari situ mulai nyaman. Sebenarnya dia jarang banget masuk ke dalam cerita yang saya bawain.
1: Baik.
2: Dia lebih sering ngerecokin.
1: Distract gitu ceritanya.
2: Iya, mendistract ceritanya.
1: Betul.
2: Anaknya sih sebenarnya ini lebih ke ningkatin engagement ke anaknya, biar kalau anaknya udah mulai hahihi, udah mulai gak fokus nih sama ceritanya Kak Tika, difokusinnya lagi sama suara si Bella itu.
1: Gitu, malah
3: adik-adik.
2: kayak gitu.
1: Oh gitu ya. Jadi lebih banyak ketika menceritakan secara langsung begitu, alur ceritanya dari awal hingga akhir, kemudian untuk mempertegas lagi begitu ya.
2: Iya,
1: dengan
2: betul.
1: Maaf tadi itu siapa karakternya?
4: Namaku Bella, umurku 4
1: Bella.
4: Tahun. Iya kakak, ih lupa terus nih. Oh.
1: Oh, seru banget ya. Ini kalau kita, saya sambil merem, kayaknya cocok banget jadi seorang dubber film animasi nih kak ya.
4: Masa sih, nanti aku jadi terkenal lagi.
1: Baik, nih Kak Tika. Ini Kak Tika sendiri kan sudah mulai dari 2014
2: iya,
1: begitu 15. Ya, apa namanya, menjalani karakter sebagai seorang pendongeng. Nah, tentunya sudah punya apa ya persepsi sendiri begitu mengenai profesi ini. Nah, sebenarnya pendongeng itu apa, kayak gimana?
2: Pendongeng itu sebenarnya sederhana sih, menyampaikan suatu cerita dengan tujuan supaya anak-anaknya bisa mendapatkan value atau bisa mendapatkan nilai-nilai dari cerita yang dibawakan.
1: Betul.
2: Dan gak cuma harus pendongeng, dari ayah ke anaknya, dari ibu ke anaknya, itu kan sebenarnya termasuk storytelling.
1: Oh gitu ya. Mungkin di apa namanya, di pertunjukan, dalam sebuah pertunjukan gitu.
2: Betul.
1: Dongeng lebih gimana gitu ya?
2: Lebih
1: berasa.
2: Kompleks ya, lebih kompleks
1: ya. Ada unsur seninya di situ, jadi barangkali tertarik begitu ya. Nah, ini nih, kemudian apa aja yang harus diperhatikan seorang pendongeng untuk terutama bagi yang pemula gitu, yang tertarik pengen jadi pendongeng?
2: Oke, kalau yang tertarik jadi pendongeng nih, yang penting artikulasinya harus jelas.
1: Oke, A, I, U, E, O.
2: Iya betul, nggak jauh lah dari penyiar nih, dari kakak sendiri ya. A, I, U, E, O-nya harus jelas, karena nanti anak-anaknya jadi nggak kedengar ini kakak ngomong apa sih sebenarnya gitu.
1: Oh, ini juga harus diperhatikan.
2: Iya betul, tambahannya adalah mimik. Mimik ini penting banget. Kalau misalnya kita lagi ceritanya sedih, kita otomatis kan
1: harus larut begitu ya.
2: Betul, ekspresi mukanya sedih. Kalau lagi lucu, kita lucu. Kalau lagi marah nih, kita juga harus marah, itu di mimik juga. Terus ada juga di gestur gitu. Kalau kakek-kakek gesturnya gimana Kang?
1: Rapuh begitu ya suaranya.
2: Rapuh, iya, terus gesturnya kan dia membungkuk. Kita termasuk
1: membungkuk,
2: iya, kita di depan adik-adik tuh kita beneran membungkuk.
1: Dan itu
2: kakek-kakek
1: juga harus membungkuk juga begitu.
2: Iya, kayak kurang lebih mungkin sama kayak teater mungkin ya.
1: Iya, baik-baik
2: gitu.
1: Berarti Katika posisinya berdiri pada saat mendongeng begitu.
2: Kadang-kadang berdiri, kadang berlari saya.
1: Jadi benar-benar all out ya.
2: Iya, kalau misalnya di panggung kita kuasain panggungnya, kita bahkan ke adik-adiknya interaksi, karena kan mendongeng ini bukan satu arah Kang. Kita harus dua arah gitu, supaya adik-adiknya nggak dicuekin gitu, mereka juga nge dan seolah-olah diajak ke dalam cerita tersebut.
1: Baik, kemudian mereka pun bisa berinteraksi gitu.
2: Betul.
1: Kalau anak-anak pasti
2: nanya,
1: bisa ya begitu ya.
2: Misalnya gesturnya kelinci, saya akan menaikkan tangan saya ke atas kepala saya. Seperti itu. Ini hewan apa adik-adik? Nanti kan mereka akan menjawab kelinci.
1: Baik. Aduh seru sekali nih Kak Tika.
2: Kurang lebih seperti itu.
1: Ya baik, dari beberapa hal yang tadi disebutkan, ini barangkali paling penting banget dalam menyampaikan sebuah dongeng yang baik dan benar seperti apa sih sebenarnya. Ada poin penting Bang.
2: Penting banget menguasai cerita.
1: Okay.
2: Menguasai ceritanya, kita paham alur ceritanya seperti apa. Kita gak usah terfokus setelah ini apa ya, setelah ini apa ya, textbook gitu, enggak. Yang penting kita paham ceritanya nih.
1: Pahami, kemudian disampaikannya dengan bahasa kita begitu ya.
2: Betul, lebih nyaman disampaikan dengan bahasa kita, supaya anak-anak pun ngerasa kalau kita tuh gak lagi mendikte mereka, tapi kita benar-benar lagi cerita. Kayak misalnya Kang Benny naik taksi gitu, terus cerita sama orang
1: serunya
2: lo tadi naik taksi atau naik terus, nah kurang lebih seperti itu.
1: Baik, kalau kita ngapalin teks maksudnya kata per kata, mungkin itu jadi sulit ya, begitu
2: jadi
1: ya.
2: Malah mungkin anak-anaknya jadi gak ngerti nih apa yang kita sampaikan.
1: Nah ini dia ceritanya. Bener ya, sebenarnya kalau misalnya kita mikirin kata per kata, kadang-kadang suka lupa blank nantinya.
2: Nah iya, nanti malah ngeblank gitu, jadi gak
1: lancar. Pernah gak ketika sepanjang perjalanan mungkin di awal-awal begitu, pernah gak merasakan belum mungkinnya menemukan caranya seperti apa begitu, kemudian blank atau gimana gitu?
2: Enaknya jadi pendongeng itu, kalau kita ngeblank, kita lemparin aja ke adik-adiknya.
1: Oh gitu.
2: Atau kita misalnya kita lupa, kita cerita sampai mana gitu.
1: Betul.
2: Kan tadi ketika sampai mana ceritanya adik-adik gitu,
1: mereka
2: kan
1: merespon.
2: Mereka akan merespon, oh iya ya, itu tuh sambil mikir otaknya, sambil ngomong juga ke adik-adik gitu.
1: Sampai mana nih ya?
2: Sampai mana ya tadi ceritanya, sampai mana ya gitu. Enaknya mendongeng sih itu. Jadi jangan takut salah, jangan khawatir salah. Kalaupun kita salah ucap sedikit gitu, kayak adik-adiknya pun akan ketawa.
1: Baik.
2: Santailah insyaallah.
1: Dan pada dasarnya kayaknya seorang pendongeng anak juga harus ngerti tentang anak begitu ya.
2: Betul.
1: Artinya dekat begitu. Kalau kalau tidak ada kedekatan atau misalkan oh pura-pura dekat gitu nggak akan sulit mungkin ya.
2: Iya, masya Allah. Apalagi kalau saya boneka, bawa boneka nih Kang Benny ya, itu anak-anak pasti ngerecokin, pengen masukin tangan ke mulutnya boneka saya. Oh.
1: Apa yang dilakukan ketika pada saat itu kalau misalnya menemukan kejadian kayak gitu anak-anak?
2: Iya, kadang-kadang
1: spontan
2: kita,
1: begitu.
2: Iya, spontan kan banyak gitu ya. Kadang-kadang kita cuekin aja nggak apa-apa, kita lanjutin cerita atau kita ajak ngobrol. Jangan dong nanti.
1: Kedistrek nggak nih kak?
2: Ketika, pasti sih.
1: Pasti, ya.
2: Pasti agak terpecah sih perhatiannya. Tapi masya Allah, anak-anak tuh kan kalau begitu berarti mereka excited sama apa yang kita bawakan. Jadi ya beruntung sih kalau mereka mau.
1: Wajar lah ya anak-anak ya.
2: Wajar sih namanya anak-anak. Makanya kita dibutuhkan kedekatan sama anak-anak. Kalau misalnya anak apa namanya pendongengnya enggak suka sama anak-anak, insya Allah risih banget.
1: Risih,
2: itu masya Allah.
1: Benar-benar. Jadi harus memang suka dengan anak. Artinya memang di kehidupan realnya begitu ya.
2: Betul.
1: Nah, ketika sebenarnya pendidikan dasar, maksudnya pendidikan
2: formalnya,
1: betul. Latar belakang begitu, backgroundnya
2: saya
1: ada
2: tuh
1: hubungan dengan anak-anak enggak?
2: Enggak ada. Saya 7 tahun jadi akuntan, Kang.
1: Masya Allah.
2: Saya pekerjaan saya sebelum ini akuntan. Karena biasanya ngambil job dongeng weekend ya, Sabtu Minggu. Jadi hari-hari biasa jadi akuntan. Tapi semenjak jadi ibu, saya resign dan saya fokus untuk mendongeng.
1: Nah, ada ini enggak apa namanya? Memang sudah tekad ya begitu ya untuk saya lebih baik ke ini aja.
2: Profesi
1: sebagai pendongeng saja begitu ya.
2: Iya, insya Allah sih, karena kan kita tuh sebaik-baiknya manusia yang bermanfaat bagi manusia lainnya ya.
1: Nah, ini
2: insya
1: dia.
2: Allah di cerita-cerita dongeng yang saya bawakan sih, saya berharapnya adik-adik nih bisa mendapatkan value-value-nya gitu. Kita banyak cerita-cerita kisah-kisah nabi misalnya, atau kisah-kisah hewan yang mengajarkan keteladanan seperti itu. Nah,
1: itu
2: berharapnya
1: dia.
2: Sih selain mereka mendapatkan value dari cerita yang dibawakan, anak-anak ini jadi tertarik untuk baca buku sehingga daya literasinya pun meningkat.
1: Betul. Jarang sekali loh ya. Jarang sekali kan ditemukan apa namanya antara orang tua begitu mendongeng ke anaknya kan sekarang ya.
2: Makanya
1: anak lebih cenderung langsung
2: dibudayakan lagi.
1: Budayakan lagi gitu, begitu ya.
2: Dari rumah.
1: Sudah mah bukunya tidak ada sekarang mah karena memang digitalisasi kan. Jadi anak-anak cenderung memang enggak, pastinya juga enggak akan mungkin lihat buku di handphone begitu ya.
2: Iya,
1: informasi makanya. Apa saja gitu masuk.
2: Mereka dapat
1: tidak sesuai dengan karakter dan juga mungkin usia anak begitu ya.
2: Betul.
1: Nah, Kak Tika sendiri selain ke anak pernah mendongeng untuk audiensnya mungkin artinya semua usia begitu?
2: Semua usia pernah sih waktu itu ada event di kantor terus saya bawain dongeng ke orang dewasa. Tentu dengan bahasa yang berbeda ya.
1: Oh, beda ya caranya.
2: Jatuhnya kok jadi kayak stand up komedi ya.
1: Oh gitu. Oh gitu ya ceritanya.
2: Iya jadinya kurang lebih sih sama. Maksudnya saya kira cerita-cerita ini akan masuknya ke anak-anak aja, tapi ternyata orang dewasa pun excited gitu mendengarkan cerita.
1: Banyak cerita yang disampaikan oleh Kak Tika sendiri. Cerita apa? Kan ada misalkan tentang hewan itu apa sih namanya?
2: Fabel.
1: Kemudian ada cerita apa lagi?
2: Kebanyakan sih cerita-ceritanya tentang hewan atau ceritanya tentang anak-anak. Ada beberapa cerita juga yang saya bawain dari buku-buku yang sudah ada.
1: Baik.
2: Kurang lebih sih seperti itu. Kalau cerita rakyat saya jarang bawain sih untuk anak-anak. Karena kan ada range usianya. Cerita anak, cerita rakyat kan banyaknya sebenarnya kisah-kisahnya agak sedikit tragis ya.
1: Betul, tragis gitu. Dan memang untuk dewasa begitu ya.
2: Betul, jadi ada range usia tertentu anak boleh diceritakan cerita rakyat. Jadi kebanyakan sih kisah-kisah nabi saya pernah bawakan. Kisah-kisah tentang bikin cerita sendiri tentang hewan gitu,
1: baik.
2: Tergantung apa nilai yang mau dibawakan ke anak.
1: Nah, untuk manggung sendiri sempat manggung di mana yang Kak Tika banggakan nih?
2: Untuk manggung sendiri yang dibanggakan, saya pernah mendongeng di Museum Geologi. Waktu itu, iya betul, tetangga. Waktu itu adalah peringatan Hari Santri tahun 2018 kalau nggak salah, dan itu audiensnya 500 anak.
1: Wah, luar biasa.
2: Dan itu acaranya serentak di seluruh Indonesia. Jadi nggak cuma saya pendongeng yang mendongeng pada saat itu di Yogyakarta, di Jakarta, dan di kota-kota lainnya. Para pendongeng mengisahkan cerita-cerita yang bermanfaat, yang penuh dengan value untuk anak-anak.
1: Baik. Nah, kemudian untuk profesi pendongeng sendiri, adakah asosiasinya atau grup atau kumpulannya begitu ada di Indonesia?
2: Ada. Kalau teman-teman bisa lihat tuh di sosial media ada Ayo Dongeng. Di foundernya adalah Kak Ayo, namanya. Terus ada juga Kampung Dongeng sama Kak Awam. Di Bandung sendiri ada Dongeng Bengkimut. Namanya ada Bengkel Kreatif dan Imut. Nah, itu juga mereka suka mendongeng dan juga suka memberikan kegiatan-kegiatan kids activity gitu
1: untuk anak-anak berarti ya.
2: Betul.
1: Khusus buat anak-anak begitu.
2: Iya,
1: ya.
2: Masya Allah.
1: Wah, luar biasa. Kemudian nih Kak Tika, tadi selain sebagai profesi pendongeng ini ngobrolnya tambahan saja ini ngobrol ya, ada ke merambah ke ranah voice over begitu ya, sebagai seorang apa dubber begitu ya?
2: Dubber sih, baru di 2020 ini mulai tinggi tuh apa namanya konten-konten tentang voice over, misalnya impersonate dubber, jadi apa namanya tokoh-tokoh yang udah ada gitu.
1: Baik.
2: Saya Upin, saya Ipin, kayak gitu-gitu kan banyak gitu konten creator yang bikin. Jadi saya kira wah kayaknya ini menarik nih karena saya kan bisa merubah-rubah suara. Betul. Tapi biarpun industrinya berbeda gitu, saya pengen mempelajari sih lebih dalam tentang dubber ini dan voice over.
1: Baik. Tanpa menghilangkan belanya begitu ya, terus belanya.
4: Iya dong, aku diajakin terus
1: Kak Beni. Selalu ya, udah menempel begitu karakternya dari Kak Tika begitu ya. Nah, Kak Tika, kemudian juga Kak Tika ini mengisi acara juga begitu di acara anak-anak. Jadi enggak lepas dari acara anak-anak.
2: Betul,
1: begitu ya.
2: Betul, saya mau di radio sempat, di TV pun.
1: Betul.
2: Jadi saya enggak cuma ngedongeng, saya bawain acara bareng sama Bella, jadi berdua.
1: Baik, boleh disampaikan enggak apa-apa? Ya, di mana tempatnya?
2: Di Inspira TV.
1: Inspira TV.
2: Iya, nama acaranya Fun Edu. Setiap hari Sabtu jam 8.30.
1: Betul.
2: Kita kebetulan lagi roadshow ke sekolah-sekolah.
1: Asik sekali.
2: Iya, kalau misalnya ada adik-adik nih yang sekolahnya pengen didatengin, boleh nanti lihat sosial medianya di Inspira TV. Boleh diajuin aja biar nanti Katika dan Bella bisa hadir.
1: Hadir ke sana, ya. Begitu. Nah, Katika pada saat manggung sendiri, Katika ini ada musik kah? Ada khusus musik kah gitu? Ada latar musik atau langsung?
2: Langsung sih, langsung mendongeng gitu ya. Tapi saya pernah. Mendongeng dengan latar musik. Jadi saya ini jadi bagian dari konser pianis, Kang. Namanya La Canta Story. Para pianisnya ada berlima. Kakak-kakak ini bikin sebuah cerita. Jadi saya ngedongeng di jeda, terus mereka main piano, main-main musik-musik klasik. Jadi kayak konser anak.
1: Baik.
2: Itu juga seru banget sih, Masya
1: seru,
2: Allah
1: ya.
2: Baru pertama kali gitu diiringi musik dan musiknya live gitu. Mereka bener-bener main musik. Terus ada audio visualnya juga, ada visualnya juga gitu.
1: Artinya memang menyatu dengan apa namanya cerita yang disampaikan.
2: Betul begitu. Jadi kayak apa namanya monolog gitulah, dibawain ceritanya dan mereka bawain musik klasik di sini.
1: Baik, ini Kak Tika, keprihatinan saya sendiri sebenarnya karena memang industri musik anak juga sudah tidak ada ya.
2: Betul.
1: Lagu-lagu anak artinya juga sudah tidak ada tempatnya untuk menyampaikan begitu.
2: Iya.
1: Mereka pun jadinya mengkonsumsi lagu-lagu dewasa begitu.
2: Betul.
1: Kemudian kan pesan-pesan di situ biasanya lagu-lagu anak punya pesan-pesan yang sederhana sesuai dengan karakter atau usia mereka begitu ya.
2: Betul.
1: Nah, nih menurut Katika sendiri, apalagi dongengnya jauh ya, dongeng juga kan udah jarang sekali begitu. Nah, Katika sendiri ada harapan dari Katika nggak buat dongeng kah atau mungkin anak-anak gitu?
2: Iya sih, agak miris juga ya karena sekarang kan sosial media bisa diakses kapan saja dan di mana saja.
1: Betul.
2: Kita nggak bisa salahin konten kreatornya kalau itu konten nggak buat anak, tapi kan maksudnya anak-anaknya sendiri yang bisa mengakses itu di mana saja. Nah. Tapi saya sih sekarang alhamdulillah senang karena ada teman-teman pendongeng saya juga yang rajin banget bikin konten di sosial media.
1: Okay.
2: Salah satunya misalnya Sarang Cerita.
1: Sarang Cerita itu di mana?
2: Di Instagram dan TikTok.
1: Okay.
2: Mereka bikin konten-konten cerita yang panjangnya cuman durasinya cuman 1 menit, 2 menit gitu. Dan itu bisa diakses oleh anak-anak kan sekarang. Anak-anak pasti anak SD pastilah punya Instagram gitu kan.
1: Betul.
2: Ya sosial media apa mereka punya. Saya senang mereka rutin bikin
1: konten. Gitu ya?
2: Betul, bikin konten tentang mendongeng. Ada juga Kakaknya Saurus, domisilinya dia di Jakarta. Dia juga sering bikin konten-konten mendongeng yang visualnya sangat-sangat seru dan pasti insyaallah anak-anak pasti akan suka.
1: Oke, nah anak-anak perlu dikasih tahu nih ya.
2: Betul.
1: informasi betul, mengenai ini ada, supaya mereka bisa dengerin, bisa akses, nonton gitu.
2: Nontonnya nonton dong, yang jangan nonton yang enggak-enggak gitu,
1: yang aneh-aneh begitu ya.
2: Tidak sesuai usianya.
1: Baik-baik. Kalau gitu kita harus dukung juga konten kreator kayak gini ya Teh.
2: Iya, saya juga pengen belajar ya, nih karena ternyata jadi konten kreator tuh masya Allah, kita harus bikin timeline, kita harus editing dan segala macam, enggak langsung mentah kita share kan.
1: Tidak sesederhana mengupload begitu ya.
2: Betul, tidak sesederhana manggung langsung naik ke atas panggung terus bercerita kan, enggak gitu.
1: Selesai. Ternyata memang itu harus nyiapin dulu konsepnya.
2: Iya betul, emang begitu. Salut banget sih sama konten kreator apalagi concern di bidang anak gitu.
1: Mudah-mudahan ya industri seperti ini juga bisa mendukung, tentunya juga membangun karakter anaknya lebih baik lagi.
2: Betul,
1: ya.
2: Betul, insya Allah.
1: Dan nah, ada keinginan juga nggak bikin sesuatu apa kira-kira yang akan dilakukan sama?
2: Iya, kebetulan Katika. Nih saya punya beberapa kenalan yang di orkestra gitu. Saya harap sih saya bisa bikin konser anak juga nanti, konser anak sendiri. Kalau sebelumnya saya jadi bintang tamu di konser pianis, saya pingin banget bikin konser anak. Jadi nanti anak-anaknya bisa mendengarkan dongeng sekaligus menikmati musik-musik klasik sih, insya Allah. Mudah-mudahan di tahun depan.
1: Semoga ya. Dan yang terakhir, pertanyaan terakhir nih Katika, ada kendala nggak yang dirasakan saat ini begitu?
2: Kendala sih alhamdulillah nggak ada selama mendongeng. Paling teknis tuh biasanya teknis, betul, urusannya sama mic.
1: Oh, ada mic khusus gimana atau gimana?
2: Iya, saya akhirnya sekarang sih bawa mic khusus. Kalau misalnya mic Cherry Bell.
1: Gitu ya. Maksudnya yang nempel begitu?
2: Nempel gitu.
1: Clip on.
2: Iya kan, betul, clip on biar apa bisa mobile gitu. Kadang-kadang soalnya kalau mic-nya yang disediain sama apa namanya penyelenggara, kadang-kadang mic-nya tidak sesuai atau jadi karena kan saya bawa boneka juga ya gitu.
1: Baik,
2: jadi
1: baik, nggak mungkin sambil pegang satu pegang boneka, satu pegang ini mikrofon. Gitu
2: iya
1: ya?
2: betul, akhirnya harus provide sendiri sih.
1: Okay.
2: Tapi masalahnya ya kecil lah, masalah teknis gitu. Kalau di lapangan sih alhamdulillah nggak ada karena enjoy aja.
1: Asik ya. Ini mau luar biasa nih, nampaknya kalau sering ketemu dengan anak-anak wajah pun awet muda.
2: Awet muda ya, bubudakeun ya.
1: Iya, karena memang masa anak itu masa emas ya, masa mungkin nggak bisa dilupakan hingga saat ini pun saya merasa begitu. Masa yang indah itu benar, masa anak-anak.
2: Yang meng-create kita jadi dewasa seperti sekarang kan masa-masa anak-anak.
1: Nah itu dia, benar-benar yang dirasakan. Apa pengalaman kita dulu, kemudian menjadi cita-cita kita itu beneran gitu dibangunnya di anak-anak gitu.
2: Bener. Saya tuh jadi ingat waktu saya masih kecil, saya sering banget diceritain sama ibu saya sebelum tidur, cerita Sakadang Kuya dan Sakadang Monyet.
1: Nah, itu dia legend banget ya.
2: Legend banget, biarpun di situ kan kayak value-nya apa ya? Oh, jangan mencuri gitu. Tapi kan akhirnya diisengin lagi juga kan si Sakadang Monyetnya. Tapi dari situ terbentuk bonding, ikatan antara saya dan mama gitu.
1: Betul.
2: Bahkan sampai dewasa sekarang karena seringnya mendengar cerita mama gitu kan, mendengar suaranya beliau. Bikin kita tuh jadi saya ingin menjadi sosok seperti itu. Saya juga ingin nanti anak saya akan rindu selalu suara saya dan ingat apa saja cerita yang pernah saya ceritakan.
1: Wah,
2: value-value
1: pulang dari sini saya harus dongeng ke anak nih kayaknya.
2: Iya tuh Kang, jadi kita sebenarnya nih Kang mengubah suara itu bonus Kang.
1: Oke.
2: Kalaupun kita cerita dengan suara normal kita,
1: normal kita nih, yang punya
2: anak-anak pun sebenarnya excited karena yang terpentingnya kita menguasai cerita dan kita hadir saat kita membawakan cerita tersebut.
1: Betul ya.
2: Enggak ngawang-ngawang gitu pikirannya.
1: Betul. Sebenarnya komunikasi dengan anak yang enggak usah misalkan tentang apa namanya. Kan kadang-kadang kalau misalnya berupa perintah begitu ya, anak-anak pun jadi malas gitu.
2: Iya, betul. Saya tuh suka ceritain sama anak saya nih cerita tentang anak yang tidak mau tidur dan tidak mau sikat gigi.
1: Nah, itu dia.
2: Iya, jadi bikin aja
1: sebenarnya
2: sendiri.
1: Iya, sebenarnya ngasih sesuatu role gitu ke anak ya.
2: Iya, betul. Tapi kita smooth gitu versinya. Jadi seolah-olah mereka enggak lagi didikte, enggak lagi di apa namanya disuruh.
1: Disuruh begitu.
2: Tapi mereka dapetin tokoh tersebut.
1: Oh iya,
2: si kelinci itu sikat gigi. Oh iya, si kelinci itu bisa tidur siang dan akhirnya dia tumbuh tinggi.
1: Oke.
2: Itulah gitu.
1: Nih paham Katika nih ada pelajaran nih sebagai parenting gitu ya. Jadi sebenarnya tinggal kita bisa aja nyobain gitu ya.
2: Betul. Dan itu meningkatkan bonding. Coba Kang, misalnya kita bercerita minimal 10 menit aja sama anak, itu okay. kan kita pasti fokus, pasti tatap-tatapan sama anak okay. atau mungkin anak di pangkuan kita, itu pasti ikatannya akan terjalin sangat kuat.
1: Sumuhun, tak etak laras. Katika sendiri Putra berapa sekarang?
2: Baru satu, usianya 3 tahun dan sekarang dia sudah bisa juga bercerita.
1: Waduh. Itu gimana tuh regenerasinya, gimana caranya, apakah secara langsung atau mereka dia sendiri gitu minatnya?
2: Iya, Masya Allah, Alhamdulillah, sejak saya hamil saya sering bacain buku cerita sama okay. dia, dan waktu dia kecil juga sering dibacain buku cerita, jadi sampai sekarang dia udah bisa ceritain ulang apa yang saya ceritakan.
1: Begitu ya,
2: gitu. Kalau saya bawa ngedongeng rebutan mic, Kang. Masya Allah,
1: berarti suka dibawa-bawa juga ada saat manggung begitu ya, biar dia juga tahu begitu ya, bagaimana betul. Ibunya begitu ya. Betul, aduh Katika, karena waktunya nih sebenarnya mepet sekali, harusnya Masya pengennya Allah. 1 jam atau lebih ya. Betul. Pengen tahu juga, mudah-mudahan ini juga sekali lagi bisa menginspirasi Anda nih, para ibu bapak ya, orang tua betul. Yang punya putra putrinya di rumah yang sulit banget barangkali berkomunikasi dengan anak begitu, mungkin dengan cara ini ya akan memudahkan Insya Allah, ya Insya membangun Allah. Ikatan begitu, dan sekaligus juga kita mau jadi tahu begitu bagaimana profesi seorang pendongeng ya. Iya. Kalau memang benar ditekuni,
2: betul,
1: apa dipelajari benar-benar gitu, ini jadi satu hal yang bermanfaat ya.
2: Iya, Insya Allah.
1: Secara finansial juga.
2: Secara finansial begitu, juga, terus iya. Apa namanya, minat dan bakat tersalurkan juga.
1: Padahal sebenarnya ini Kak Tika akuntan loh, mau iya, dilepas betul. Saja begitu saja menjadi seorang pendongeng, berarti kan ada nilai lebih ya
2: betul,
1: dari situ.
2: Betul, Masya Allah.
1: Iya, Kak Tika selalu sukses. Terima amin, kasih amin, sudah hadir di studio Pro 4 RRI Bandung.
2: Terima kasih.
1: Kapan-kapan
2: kembali.
1: Kita bisa ketemu kembali ya.
2: Amin.
1: Bawa Belanya ke sini begitu.
4: Siap.
1: Pakai YouTube channel.
4: Aku pasti senang sekali ketemu Kak Benny dan teman-teman.
1: Asik, luar biasa. Terima kasih Kak Tika.
2: Dengan senang hati.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Obrolan Kacida, Komunitas Cinta Budaya, menggali hasanah karya budaya. Obrolan Kacida, Komunitas Cinta Budaya, menggali hasanah karya budaya.
5: Pro 4, Suara Budaya Bandung.

0: Obrolan Kacida, Komunitas Cinta Budaya, menggali hasanah karya budaya.
1: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

0: gelar kawih pasundan nganturkeun karieus yasana para seniman.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Wilujeng wayah kieu, wilujeng enjing kasadayana kaum dangu perempat area Bandung. Dulur-dulur anu di lembur baraya anu di

bisa. Atuh panginten ieu teh juru alok aya Aegi. Oh, nuju nyeri waos Aegi teh. Neng Rizka bagian konsumsi Neng Rizka. Bagian konsumsi. Wilujeng enjing kasadayana kaum dangu perempat dari Bandung anu masih kene satia manco. Atuh nuhun wilujeng tepang sareng sim kuring pun bening Ardiansa alhamdulillah dina danget ieu. Marengan kaum dangu sadayana nyerengan dugikeun ka rengse tabu 12 ya. Tabu 10 dugi tabu 11 mah aya kawih gelar kawih Pasundan aduh. Rada meleg. Aya Aki Gazi di Padare kumaha damang Aki hatur nuhun. Alah pang payuna Aki Gazi mah nya mohon lajeng oge user 5302691658 panjang ieu mah teu dinamian. Zainuddin Nung Yati Mariati hidup dot pelan ya, pelan dan hidup Rikama oge saminya wilujeng enjing kasadayana pamuda-mudan urang sadayana aya dina ginanjar ka wilujengan aya dina sehat walafiat seueur artosna sehat jiwa raga na insyaallah nya mohon mamaan nuju live mohon di TikTok Pro Opat RRI Bandung mamah mangga urang gabung wae panginten aya opat lagu panginten lagu nu kahiji aya Pangandaran aya dina amparan sajadah nu dipopulerkeun ku Kang Darso teh ya mohon lajeng oge sami maribaya lajeng oge aya budak jalanan ti Kustian mohonnya insyaallah dihaleungkeun di Kusim Kuring Pangandaran mah ti Kang Dul Sumbang pamit telepat menya Aki Gaji hadir Kang Beni laguna Pangandaran dikintun kanggo Aki Leutik di Cimaragang Cidaun Cianjur hatur nuhun Aki Gaji mohon kararesan pisan lagu Pangandaran teh tos disayogikeun tos disiapkeun khususnya Rohma Lubis wilujeng gabung ohon mangga lalebetnya ulah noong ngungkul Garasi Movie hatur nuhun wilujeng enjing mangga dihaturanan kanggo join sareng sim kuring bilih bade ngiring ngahaleang ngalangkungan telepon tiasa di 721-8075 atanapi di 0811-200-540 ya. Asep Malik 73 wilujeng gabung mangga kalalebet sadayana mohon dianggih we sendal na. Atar wilujeng gabung oge saminya Fanya Aan Hasanah Acil En wilujeng enjing wilujeng wayakie mudah-mudahan sehat walafiat jag-jag waringkasnya sehat dunia akhirat insyaallah mudah-mudahan urang aya dina kabarokahan amin. Sampurasun wilujeng siang wilujeng enjing di dieu mah mamah mamah mah panginten di Jakarta nya. Tapi bentena teu tebi karesan mohon aya Iweng oge lajeng aya Mama Lala mohon aya finkb.net mohon hatur nuhun mamaan wilujeng enjing oge wilujeng aktivitas wilujeng ngadangukeun wilujeng ngabandungan program acara kawih ya Pop Sunda Kreasi Baru anu insyaallah panginten dina danget ieu edisi dinten Senin ping 14 September 2026 aya opat lagu anu insyaallah dihaleungkeun ku Sim Kuring aya Pangandaran dina amparan sajadah aya maribaya aya budak jalanan supados tekeung teuing panginten mangga bilih ngeresakeun kanggo ngahaleang ngalangkungan telepon di 721-8075 atanapi di 0811-200-540. Hayu urang galindengkeun wae panginten lagu anu kahiji, pangintennya khususon kanggo kaum dangu sadayana, urang ameng heula ka Pangandaran. Nyangakeun laguna Pangandaran.

mana sisi laut Pangandaran. Alah, wah asnya jantan hoyong ke Pangandaran. Ateges pageh ka bengket sisi

atur nuhun aki gazi Pak Darek, alhamdulillah. Mudah-mudahan katampi ya tiasa kahibur. Sok sanaos rada sumbang panginternya teu sapertos Kang Dul sumbang. Da abi mah Kang Beni pales. Sanes Kang Dul sumbang. Atuh nuhun wilujeng enjing kasadayana, alhamdulillah mangga di tap-tap layarnya dibantos nya. Lajeng ulah hilap di follow wae panginten akin akun TikTokna teu hilap panginten di download. Namanya teh aplikasi RRI Digital supados tiasa ngupingkeun ngadangukeun ngabandungan program-program Pro4 RRI Bandung saban dinten tiap dinten pokok namanya. Ambu jol hihihi weh. Kunaon ambu teh? Mangga dugikeun ambu aya kantun tilu lagu deui hoyong lagu naon heula nu dipayunkeun di haleuangkeun mangga nya. Aya dina amparan sajadah lajeng oge aya maribaya. Aya budak jalanan, wilujeng enjing tah Teh Darlina, wilujeng gabung, mangga dihaturanan. Ohon, lajeng oge panginten Neng Ice, wilujeng gabung, Iweng Barber, walah. Maria Maribaya ambu mah siap, sabrahaeun ambu. Maribayana mohon dikintun kanggo saha. Dapat salam sayang dari Teh Dian. Waalaikumsalam Teh Dian, masya Allahnya. Taslami pisan tetepang sareng Teh Dian nya, mohon mudah-mudahan Teh Dian sing sehat. Kumaha Teh Dian teh di Jakarta kene mama? Jakarta kene nya, mudah-mudahan sehat sadayana irah deui ka Bandung. Mangga diantos ameng ka Bandung, mohon. Mami Iis teh, wilujeng Mami Iis. Wilujeng enjing mangga kapayun kalebet mohon nya ulah noong mungkul. Panginten urang gabung wae panginten di TikTok Pro4 RRI Bandung. Bilih aya anu bade ngahaleang sareng sim kuring nyerangan supados teu geueung teuingnya dinten Senin ieu. Mangun mangganya aya lagu pop Sunda kreasi baru. Sumiati, Ibu Sumiati, Teh Sumiati maribaya dikitunkeun wae kanggo keluarga di Ciwidey. Aduh, muhun wirejeng enjing wargi-wargi sim kuring di Ciwidey nya, terutami kanggo sobat Teh Ano Apit Hidayat. Teh Ano, oh muhun alhamdulillah. Apit Hidayat, wilujeng enjing, wilujeng gabung, wilujeng ngadangukeun. Nuhun pamugi aya dina sehat wal afiat. Teh Ami, wilujeng join. Mohon nya. Lagu naon deui atuh? Panginten da ka katiasa sim kuring mah mung opat lagu ieu teh. Anu sanesna bilih bade ngiring ngahaleang. Mangga dugikeun wae pangintennya pamunutna tanapi haleangna langsung di telepon wae ngalangkungan telepon di 721-8075 atanapi di 0811-200-540 kitunya. Kintun-kintun salam mangga mumpung masih kene nuju live TikTok kitu teh nya. Supados mudah-mudahan oge katampi salamna silaturahmina ya. Sana sesuai ngalangkungan radio gitu teh. Lajeng teh hilap oge panginten kanggo Abah Janggot di sadu lajengnya di wargi-wargi simkuring oge anu aya di Cianjur, Cianjur Selatan. Kang Septiadi pami ngahaleangna di TikTok tiasa. Waduh rada sesah di TikTok mah. Teu acan aya teknologina kada nama aya nya. Naon istilahna teh Kang Egi Komal naon cenah Komal di TikTok teh aya teng wini. Tiasa kolaborasi engke mudah-mudahan tiasanya ke orang-orang teknik diulik deui kitu pangintennya. Mohon mama masih di Jakarta, mama sama anak-anak pernah di RRI Bandung tapi enggak pernah ketemu sama Cep Benina, mohon kitunya. Urang tampil lah penelpon ini sudah muncunghul. Halo. Assalamualaikum. Nah nu mana ieu teh? Nu mana nya? Kering nama ada. Halo. Halo. Oh diangkat tidian, tidian. Atos.

0: Assalamualaikum, halo. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Geningan ayah suantana tadi mata ayah. Alhamdulillah. Mohon. Abah sehat, Abah. Cenia teh karesan anu nuju pameng ieu janten lironan jadwalna. Teh sabios nya bahnya.
1: Ayeuna Kang Eta bari ngahalang Kang Beninya.
0: Sumuhun tadi atos lagu Pangandaran kitu tah. Kantun tilu lagu deui Abah aya dina Amparan Sajadah, aya Maribaya sareng Budak Jalan.
1: Ngahalangna ieu Kang Beni.
0: Naon?
1: Ciampas kacibebas.
0: Ari kitu.
1: Tina ngewa kacipari.
0: Alah geningan.
1: Tanggal 11 September.
0: Sumuhun.
1: Bilang kawatna RRI.
0: Sumuhun, alhamdulillah. Dinten kamarinya.
1: Sebera dinten kamarinya.
0: Mohon.
1: Di sungapan kacidaun.
0: Hari gitu Abah.
1: RRI ngajo mantara.
0: Asik.
1: Terus 8 hiji tahun.
0: Jreng.
1: Ganti di Pasir Gadung.
0: Geningan.
1: Lemur kidang di Jayana.
0: Oh gitu.
1: Pamugi RRI Bandung.
0: Mohon.
1: Maju bidang segalana.
0: Asik. Tuh mohon. Wed. Mohon kita tah mohon
1: diteraskeun
0: satu acan ieu aya wedding dream mantap Kang Beni nuhun saha ieu mohon wargi Simkuring berarti sobat ieu teh pangintenna Abah
1: atuh saya sakitunya
0: mohon sakitu wae Abah
1: sakitu
0: atuh nya sumuhun
1: atuh nuhun
0: sumuhun di TikTok mohon Abah sok atuh di sambil ditonton di TikTok oge tiasa
1: mohon
0: atuh nya Abahnya
1: khusus nama ngaduangkeun Kang Beni we Abahnya.
0: Mohon.
1: Mugi Kang Doana. Beni sehat walafiat.
0: Amin ya Allah, ya Rabbal alamin. Amin.
1: Diseurkeun rezekina.
0: Amin.
1: Keluarga saroleh salehahnya.
0: Tah kitu.
1: Mohon. Ditebihkeun tina musibah.
0: Musibahna ditebihkeun.
1: Sadayana diduakeun ku nya.
0: Mohon.
1: Pimpinan RRI Bandung,
0: mohon.
1: Sing panjang
0: yuswana. Sumuhun.
1: Karyawan RRI Bandung sing sarehat walafiatnya.
0: Mohon. Amin oh, amin ya Allah, ya Rabbal alamin. Nuhun pisan.
1: Kitu naik angkot.
0: Ari kitu.
1: Ka saranten jalana.
0: Mohon.
1: Kitu ti Abah Jangot.
0: Sumuhun.
1: Apunten ka sadayana.
0: Mohon ampunten Abah.
1: Di siniran sareng Kang Roy. Aduh subhanallah.
0: Subhanallah, subhanallah.
1: Atur nuhun Kang Wedi.
0: Sami-sami Abah, nuhun pisan.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abah Jangot di sadu mohonnya atau nuhun pisan mudah-mudahan Abah sehat selalu ya. Yang selalu setia mancok mendengarkan aku dan juga teman-teman di Proopat RRI Bandung ya. Hatur nuhun Wilujeng Enjing Wedding Dreams. Waduh wedding dream ya mohon Manawi Nusanesna oge pangintennya tiasa dugikeun pamundut laguna hoyong lagunaon mudah-mudahan teu dinten ieu oge insyaallah panginten dinten Kamis Payun tiasa dihaleangkeun janten PR atuh panginten bilih hoyong ngahaja ngahaleang pakawulan ngahaleang nya di acara kakawihan kita kakawihan di acara Pop Sunda ieu teh mangga dugikeun wae langsung pangintennya ka hoyongna langsung di TikTokna Proopat RRI Bandung di telepon wae ngalangkungan telepon di 0227218075 atau napi di 0811200540 mangga nya Teh Winnie hoyong lagu naon Teh Winnie hoyong naon hayang kawin kumaha ada di Maribaya heula teh nya urang cobian lagu di Maribaya mudah-mudahan selamat nya lancar dihaleurangkeun ku Simkuring mudah-mudahannya urang langsung wae dugikeun lagu di Maribaya asik kapayun cep egi up ah up asik anu gaduh carita kisah cinta di Maribaya uli jeung ngadangukeun

0: lambung sakitu itulah maribaya amanya. Alah geningannya rada-rada. Iya lamun misalkan di kamerana di kapengkerken gitu ayah seberapa orang ayah 100 orang. Iya mah anger jika na maribaya mah kada disarangan kita gitu, backgroundnya asik cina mama jadi pengen naon engkrak-engkrakan. Aduh mantapnya mohon mahnya. Mohon diantos pisan. Urang teraskeun. Oke, artinya teraskeun kana lagu salajengna aya lagu dina amparan sajarah sareng budak jalanan. Tak ieu mah insyaallah panginten tiasa kadugikeun-dugikeun karengse. Ya, mohon ulah ka mana-mana, ulah hilap oge panginten kanggo kanusanesna. Tiasa di telepon wae di 02272108075 atawa napi di 08112001540 nya. Laguna masih kena seernya. Ulah kemana-mana kaum dangu stasiun Trust di Pro 4 RR di Bandung.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Atas nama pemerintah kota Bandung dan seluruh warga kota Kembang, saya Muhammad Farhan, wali kota Bandung, mengucapkan Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81. Selama lebih dari 8 dekade, Radio Republik Indonesia telah hadir sebagai lembaga penyiaran publik yang terus menyajikan informasi terpercaya dan menjadi ruang pemersatu di tengah keberagaman Indonesia. Khusus bagi kota Bandung, RRI Bandung telah menjadi mitra strategis pemerintah kota Bandung. Sahabat warga, pengembangan kebudayaan, penyampaian informasi, serta merawat kebersamaan lewat seni dan budaya dan menyebarkan informasi yang edukatif serta positif. Semoga RRI terus tumbuh, berinovasi dan menjaga kepercayaan publik. Tetaplah mengudara dan terus hadir untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
2: Begitu besar jasa Presiden Soekarno dan Bung Hatta dalam memproklamasikan kemerdekaan Indonesia tercinta ini. Mereka sangat berjuang hingga titik darah penghabisan. Perjuangan mereka tidak terlepas dari bantuan para pemuda Indonesia. Salah satunya Yusuf Ronodipuro, seorang jurnalis radio Hoso Kyoku milik Jepang dan sekaligus sebagai pendiri Radio Republik Indonesia. Yusuf Ronodipuro dengan penuh keberanian mengabarkan proklamasi kemerdekaan Indonesia sampai ke seluruh penjuru dunia bahwa Indonesia telah merdeka. Tak lama setelah teks proklamasi dibacakan oleh Soekarno-Hatta pada 17 Agustus 1945. Siaran melalui radio itu sekaligus sebagai bukti bahwa proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia benar-benar pernah diucapkan. Yusuf Ronodipuro meninggal pada 28 Januari 2008 dan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan sebagai pejuang kemerdekaan di bidang penyiaran di tanah air.

0: gelar kawih pasundan nganturkeun kareueus yasana para seniman.
1: Tenun kaum dawuh masih sane Satya Manco di Prongpat RI Bandung, masih di pidangan acara gelar kawih pasundan mintonkeun lagu-lagu pop Sunda kreasi baru dina dangkat ieu panginten esa kantun sabaraha lagu deui. Khususon panginten dinten Senin men dihaleangkeun lajeng live TikTok di akun TikTok Proopat RRI Bandung. Kaum dangu upami masih kene emutnya, ieu teh jaman sim kuring masih kene alit gitu teh. Aya hiji penyanyi, penyanyi cilik tapi karena lagu Sunda. Kustian. Anu di anu katelana Kustian budak jalanan. Karena memang laguna judulna kitu nya. Populerna, terkenalna ku lagu eta sekarang budak jalanan masih kene.
2: Sekarang umurnya berapa?
1: Sabaraya yuswana jiga nanti ayalah kirang langkung puluhan tahun, 20-an mah gitu nya, 20-an. 70.
2: Iya, ada.
1: Oh, Neng Winnie kenal? Oh, 30 tahun mohonnya ta. Cep Kustian anu harita ngapopulerkeun lagu budak jalanan gitu nya. Ta dugikeun ka ayeuna laguna masih kena sok dihaleungkeun ku urang-urang komo dina acara-acara hajatan gitu Neng Winnie nya. Ta kitu ta. Ayeuna urang cobian laguna urang haleungkeun khususon kanggo kaum dangu sadayana oge khusus didugikeun kanggo Neng Winnie anu apal persis seberat tahunna. Lagu budak jalanan urang haleangkeun, urang galindeungkeun kaum dangu nya. Oke, budak jalanan. Siap. Siap. Ayo urang haleang.

Wilujeng Kang Opa, sampurasun oge, salam kenal orang Cicadas ya. Anu niju hijrah di Sydney, Australia. Aduh, wilujeng Kang Opa.

0: Mudah-mudahan kapan dakinya etanya Ibu Rama naiknya. Ohun. Tapi ayahnya ceritanya nu kitu tah. Jadi nu yang menghilang teh Ibu Rama na gitu cenah ditinggalkeun. Kang Opa, mohon Kang Opa anu di Sydney Australia, RRI teh di Jalan Diponegoro Bandung teh ya. Mohon leres pisan. Nomor 61 Bandung. RRI Jalan Diponegoro nomor 61 Bandungnya. Pas pisan caket pisan disagigireun naon namina teh Pusdai mohon rajeng oge caket sareng naon teh museum geologi terus pali dieu teh aya gedung keuangan nya mohon janten gambil tah pami Kang Opa bade ka Bandung amang ka RRI Bandung mangga nya moal bireuk deui AM wilujeng gabung. Mama sering ketemu dengan anak jalanan ngamen sedih hati mamah dan mamah nyodorkeun sesuatu dari jendela. Ah mantap ya mohon silih bantosan gitu nya silih asah silih asih silih asuh teh ya kitu tanya mohon mudah-mudahan silih bantosan dina kasean silih bantu gitu tanya pamitra aya artos atuh panginten tiasa bantuan non teh tenaga pikiran kitunya. Kang Opa muhun abdi uninga tah kitu Kang Opa di Jalan Diponegoro muhun iraha tuh ka Bandung Kang Opa mangga amengnya ka RRI Bandung kitu tah wargi-wargi simkuring nu di Sydney oge gelingannya aya orang Sunda nya muhun wilujeng di ditu mudah-mudahan betah di Sydney pamenuju damel sing lancar pada melana sing sae sing majeng karirna. Oke panginten sing sehat sadayana kitu nya mohon. Oke, mangga diantos masih kene diantos di 0227218075 atau napi di 0281120015040 anu bade ngiring gabung sareng simkuring bade ngahaleuang mangga. Ambu atuh nuhun sudah follow-follow. Mangga Kang Ova di-follow atuh TikTok Pro Opatna nya mohon. TikTok Pro Opatna tiap dinten Senin aya acara kawih Sunda khusus ieu mah panginten pop Sunda kreasi baru dihaleungkeun bade dihaleungkeun ku simkuring ku penyiar atanapi bade dihaleungkeun ku pendengar oge mangga nya komo panginten lagu pop Sunda ayeuna mah ieu raresep seueur pisan anu raoseun didangukeun nya kaum jaya kueh wilujeng gabung mangga ulah loong mungkul mangga kalebet kalebet kalebet. Ulah hilap dibantos di tap-tap layar ya. Di tap-tap layar lajeng oge tiasa dibagikan nanti konten-konten dari TikTok Pro 4 RRI Bandung utamina live-na pangintenya supados sumanget tambi seueur anu nonton anu manco kitu tah. Tiasa oge download aplikasi RRI Digital kaum dangu bade di mana wae mohon kaum dangunya bade di kantor bade di tempat padamelan bade di sekolah bade di mana wae tiasa ngadangukeun ngabandungan program-program di Pro Opat RRI Bandung mones wae wilujeng gabung hatur nuhun sudah di follow terima kasih ya lanjut lagi kulan Kang Opa mirim non omun Kang Opa send heart me send heart me good job aduh mantapnya Kang Opa. Hatur nuhun Kang Opa kintunana barokah berkah mudah-mudahan SD 3 Karang Karang Kamulyan wilujeng gabung ibu bapak guru kayaknya ya ini yang menyimak kami ya selamat bertugas selamat mengajar ibu bapak guru semoga senantiasa selalu diberikan kesehatan mengajarnya semangat ya dapat menciptakan waduh menciptakan nah, nantinya mendidik putra-putrinya sehingga menciptakan generasi-generasi yang unggul alias generasi-generasi yang maung cina manusia unggul. Oke mones wae suka haji Majalengka hadir aduh orang Majalengka tadi ngobrol sareng orang Majalengka Kang Asep Nandar ya di daerah naunnya tadi teh Kang Asep teh Kang Asep teh daerah naunnya tadi teh ilap deui ngeunaan ieu ta masyarakat masyarakatna ngayakeun tradisi munjung kitu nya tradisi munjung di daerah Majalengka kitu tah mohon suka haji ieu mah nya ieu mah daerah naonnya raet naon kitu hilap deui daerah naonnya tadi tehnya. Kitulah pokoknya mah daerah eta deh, daerah Majalengka sudah jadi WBTB, warisan budaya tak benda, luar biasa ya Majalengkanya. Janten tradisi mundut itu adalah tradisi yang sudah dari turun-temurun ya, dari leluhur gitu. Silaturahmi lajeng oge panginten eusina teh kagiatanna jaroh nya jarah gitu nya ka para leluhur, ngadoakeun leluhurna sebagai bentuk terima kasih gitu nya yang sudah merawat menjaga tanah air, waduh tanah air daerah Majalengka gitu ya, sehingga bisa mewariskan daerah yang gemah ripah lo jinawi. Tanam ubi, tumbuh ubi, tanam singkong, tumbuh singkong, tanam ya tanam segala, jadinya bermanfaat untuk masyarakat. Kang Opa, dupi jadwal acara iya dinten naon wae? Mohon urang waler wae nya Kang Opa. Dinten Senin gitu. Tabu 10 dugin ka tabu 11 waktu Indonesia Barat. Upami di Sydney bentarna seberapa jam ya? Sydney dengan Bandung. Ya, tanya aja ya ke Kang Opa nya. Arewasan kieu. Mohon Kang Opa bentarna seberapa jam? Oh, 3 jam. Langkung 3 jam. Ya, Kang Opa nya langkung 3 jam. Berarti upami ayeuna tabu 10 di ditu mah tabu hiji. Oh gitu, luar biasanya bentana tebih pisan. Mohon Lampung hadir Teh Siti, orang Lampung. Upami di Lampung penginten bentana ngan sajam dua jam penginten ya, sekarang orang Lampung bende beda sabra sabra sami tilu jam oh sarua juga urang ya. Sugante benten bentana menitan merenan ya, bentana menitan. Mohon di dia jam hiji 47 siang. Oh gitu. Sedang serang hadir Sukmana Petualang Cinta. Waduh luar biasa imannya Kang Sukmana Petualang Cinta. Sami sarang nya, mohon sami sarang mohon ya Teh Siti nya. Tabu 10 48 dinten ieu di SIM kuring mah di Jalan Diponegoro. Mohon ya. Mohon wilujeng enjing kasadayana, salam kenal untuk semuanya dulur-dulur kami ya yang saat ini sedang manco mendengarkan. Wilujeng Kang, mohon Kang Sukmana Petualang Cinta wilujeng. Mohon ya, salam kenal, sehat selalu. Silakan di-follow-follow akun TikTok-nya ya supaya bisa menyimak dan juga mendengarkan siaran-siaran kami ya, juga bisa melihat konten-konten kami gitu ya. Hatur nuhun Kang Sukmana Petualang Cinta sudah follow. Teh Siti sok atuh Kang gerang haleang. Ieu teh kantun hiji salagu deui teh. Dina emparan sajadah ayu atuh Teh Siti manawi ngersakeun kanggo ngahaleang. Siap Teh Siti, hatur nuhun pisan nya. Nuhun tap-tap layarna. Hidup.pelan Wilujeng Enjing sudah follow kami, hatur nuhun, hatur nuhun. Maaf RRI Pro 4 alamatnya di mana Kang? Di Jalan Diponegoro 61 Bandung Kak Sumananya. Samping Pusdai gitu teh nya. Mohon Kang Sukmana orang mana Kang Sukmana?
1: Sedang serang.
0: Ini sedang serang ya tadinya. Mohon untung dicatat ku Neng Winnie da orang sedang caket tingan. Mohon caket mangatu ameng ka dieu. Oh Kang Sukmana orang Gagak, sana sedang serang Gagak atau Gagak mah caketnya. Mun kantun nyebrang ka dieu Kang Sukmana sok ameng ka RRI Bandung. Dinten Senin sok pami Kang Sukmana bade ngiringa haleuang karaokean nya lagu pop Sunda. Teh Siti rupina mah salagu deui oge kanca mitra piderekan sadayana. Wargi-wargi SIM kuring komdangu propat RRI Bandung kantun salagu deui Teh Ana wilujeng gabung. Hello Siti, wilujeng gabung. Wilujeng gabung, selamat mendengarkan Kang El, Teh Elsa, Galuh Pakuan Culture Indonesia, wilujeng gabung. Mohonnya atuh nuhun pisan anu tos manco ngabandungan TikTok nomprowat RRI Bandung. Siarana kantun 10 menit deui. Rupina mah anu terakhir ti SIM kuring aya lagu Amparan Sajadah nya. Mohon ngahaja ieu teh. Lagu na anu terakhir supaya serada hampang soalnya caket-caket kadohur gitu dah. Insya Allah Kang barokah nuhun pisan hatur nuhun. Mangga urang galindengkeun urang haleangkeun wae laguna Amparan Sajadah. Wilujeng ngadangukeun. Atuh nuhun ka sadayana. Atuh nuhun pisan barokah berkah kanggo sadayana urang sadayana nya. Wilujeng aktivitas mudah-mudahan sadayana aya dina ginanjar ka wilujengan. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Tesim kuring sapara kanca reng-rengan oge kerabat kerja yang bertugas Neng Winin, Kang Egi, oge Neng Rizka undur pamit hatur nuhun. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Mamaan, hatunuhun. Hatunuhun kasadayana, hapunten panginten kumargi waktosna, ya. Urang tepang deungkeun insyaallah dinten Kamis payun tabu 10 dukin ka tabu 11 di Proopat RRI Bandung atanapi di TikTok dan Proopat RRI Bandung. Hatunuhun, wilujeng ending.

0: Rompat, Suara Budaya, Bandung.
1: Hei, sedang apa kamu, Mina?
2: Anu, Bu.
1: Jadi, diam-diam selama ini kamu juga suka buang sampah di kali depan rumah kita, ya?
2: Iya, maaf, Bu.
1: Maaf. Kali ini saya maafkan ya, Mina. Tapi mulai besok dan seterusnya, jangan pernah buang sampah sembarangan. Tahu kan kamu akibatnya?
2: Iya, tahu, Bu. Sekali lagi maaf ya, Bu. Mina nggak akan mengulanginya lagi deh.
3: Buanglah sampah pada tempatnya. Berawal dari lingkungan keluarga. Tidak ada kata terlambat. Masih ada harapan untuk siapapun yang peduli.

jadi gunung anu aktif dina tahun 1800-an. Sabada eta aktivitasna jadi terus turun. Gunung Guntur aya di kuloneun Garut, Jawa Barat, anu luhurna nepi ka 2248 meter atawa 7378 kaki. Gunung Guntur jadi salah sahiji tujuan naik gunung, alatan pemandangan anak anu endah tur asri. Numunggaran naik ke Gunung Guntur, nyaeta seorang botanis jeung geologis ti Prusia, Jerman, anu ngarana Friedrich Franz Wilhelm Junghun dina tahun 1837. Dina pertengahan tahun 2015, Gunung Guntur ngalaman kahuruan nu ngabalukarkeun lobana tangkal jeung tutuwuhan sejena gararing. Alatan eta kajadian dina usum halodo. Wartos pamungkas. Gunung Bukit Tunggul nyaeta salah sahiji sesa-sesa tina bituna Gunung Sunda nu kajadian dina jaman prasejarah. Di kawasan Gunung Bukit Tunggul aya sababaraha tipe leuweung. Di antarana aya leuweung Dipterokap atas, leuweung Dipterokap bukit, leuweung Ericaceous jeung leuweung Monten. Gunung Bukit Tunggul luhurna nepi ka 2208 meter atawa 7247 kaki anu jenisna strato. Jadi puncak pangluhurna nu aya di Pagunungan Lembang atawa Bandung Utara. Sok sanajan Gunung Bukit Tunggul mibanda pesona alam seperti gunung-gunung sejena, malah nurutkeun legenda Gunung Bukit Tunggul asalna tina sesa-sesa kai anu dijadikeun bahan parahu dina legenda Sangkuriang. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun, simkuring anu mugia tepang deui dina kalawarta salajengna.

Bandung merupakan kota yang memiliki kuliner khas, yaitu peuyeum. Peuyeum sampe atau tape singkong merupakan bahan dasar dari pembuatan colenak. Peuyeum dibakar, kemudian ditambah gula merah cair yang dicampur dengan serutan kelapa. Colenak dikenalkan oleh Aki Murdi pada tahun 1930. Penamaan colenak merupakan gabungan dari kata dalam bahasa Sunda, yaitu dicocol enak. Hingga saat ini, colenak masih menjadi kuliner favorit khas Jawa Barat.

0: RRI Bandung sarana untuk mengangkat usaha mikro, kecil, dan menengah dari berbagai daerah di Jawa Barat.
1: Terima kasih Anda masih bersama kami Perempat Suara Budaya Bandung Karena Kita Indonesia di frekuensi AM 540 kHz dan juga FM di 106,9 MHz. Kaum Dangu masih bersama saya Beni Herdiansa. Senang sekali seperti biasa kami hadir kembali menyapa Anda dengan program obrolan UMKM Kaum Dangu di studio Perempat RR Bandung saat ini tepat di line telepon. Kami saat ini sudah terhubung dengan narasumber Anda, Ibu Tusi Damayanti, beliau sekretaris dari koperasi Kuali ini Kaum Dango ya. Nah, di era modern saat ini manajemen menjadi unsur yang penting Kaum Dango dalam membawa pengaruh bagi kehidupan manusia. Jadi di lini kehidupan manajemen ini diyakini dapat mempermudah segala pekerjaan manusia. Jadi di berbagai sektor beriringan dengan perkembangan, nah koperasi pun begitu Komdangu, begitu ya. Juga menerapkan konsep dasar manajemen. Manajemen yang disebut adalah manajemen koperasi. Untuk lebih jelasnya kita akan mengobrol dengan Ibu Tusi saat ini sudah terhubung di ujung telepon. Selamat pagi Ibu.
2: Selamat pagi Kang Beni.
1: Apa kabarnya, sehat?
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Saat ini sedang di mana Ibu Tusi?
2: Saya dari di Bogor.
1: Oh, sedang di Bogor.
2: Iya.
1: Oh, tinggal di Bogor?
2: Iya.
1: Oh, iya. Gimana kabar Bogor saat ini?
2: Alhamdulillah. agak sedikit cerah.
1: Agak sedikit cerah ya.
2: Iya kan? Iya, jadi tidak terlalu panas, tapi ya memang enaklah justru.
1: Iya, cuacanya. Pasti seger banget di sana ya, Bu ya.
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.

0: banyak pepohonan, kemudian juga kalau Bogor bener nggak sih Bu dibilang kota hujan sampai saat ini masih bisa sama ya, seperti itu nggak?
1: Iya, jadi kalau misalnya curah hujan di Bogor itu lebih tinggi daripada kota lain.
0: Oh gitu ya.
1: Misalnya, tapi yang sebetulnya sih kota geluduk ya.
0: Kota geluduk.
1: Soalnya kalau di Bogor itu.
0: Iya.
1: Kalau hujan itu otomatis pasti ada petir.
0: Oh gitu, hampir setiap hari Bu hujannya.
1: Di sini hampir setiap hari. Ya.
0: Hampir setiap hari.
1: Pokoknya udah siang sedikit udah langsung hujan, sore apalagi gitu. Kadang-kadang kalau misalnya memang kalau udah masuk musim hujan gitu, kita tuh bisa 3 hari 3 malam tuh terus basah.
0: Terus
1: gitu.
0: Basah hujannya Bu ya.
1: Walaupun nggak selamanya besar ya, bisa kecil, betul. Gerimis gitu.
0: Baik.
1: Seperti itu gitu.
0: Baik. Jadi kegiatan sehari-hari barangkali di Bogor juga sama Bu ya? Atau keliling-keliling nih ceritanya?
1: Keliling juga, saya juga sebetulnya masih ada ini di Padalarang juga ada.
0: Baik, jadi ke Bandung juga sering ya Bu ya?
1: Sering ya.
0: Baik, ini kebetulan kita ngebahas mengenai manajemen begitu ya Bu ya, manajemen koperasi. Yeah. Nah, apakah ada pembeda dengan manajemen yang lain Bu? Karena kan manajemen ini luas ya Bu ya? Di UMKM juga pakai manajemen, kemudian juga masalah apa ya, profesional di bidang apapun pasti pakai manajemen juga gitu. Apa yang menjadi pembeda gitu? Ada apakah di dalam manajemen koperasi begitu Bu? Mangga disampaikan Bu.
1: Oke. Assalamualaikum semuanya.
0: Waalaikumsalam. Semua ya.
1: Sebetulnya keberadaan manajemen dalam koperasi itu fungsinya itu kan bagi apa ya, sebuah perencanaan yang harus disusun.
0: Betul, supaya efektif Bu ya.
1: Ya, mungkin kalau bedanya manajemen koperasi itu lebih ke apa ya, tujuannya untuk usaha bersama berdasarkan kekeluargaan.
0: Betul, betul.
1: Jadi kalau misalnya ini
0: berarti memang sejalan juga dengan UMKM begitu ya Bu ya? UMKM,
1: ya,
0: usaha kecil menengah kan juga merupakan kelompok ekonomi yang memang ini juga merupakan terbesar juga di nasional begitu, memberikan dampak yang baik bagi perekonomian nasional ya Bu ya? Begitu. Ya, ya. Yang sifatnya juga asas dari usaha mikro kecil menengah ini kan kekeluargaan. Kemudian juga
1: bedanya kalau koperasi itu kan pemiliknya itu anggota.
0: Betul, so, betul.
1: Apa sih? Ini tertingginya juga anggota gitu.
0: Tertingginya anggota, betul.
1: Ya. Tapi kalau misalnya di perusahaan itu kan bukan, enggak seperti itu gitu
0: ya. Iya, ada ownernya begitu ya, ada pimpinannya begitu. Iya, iya, baik.
1: Kalau misalnya koperasi ya, ya enggak, itu ini semuanya itu milik anggota.
0: Milik anggota, jadi milik bersama begitu ya Bu ya?
1: Iya.
0: Jadi maju mundurnya sebuah koperasi itu bisa dibilang juga sinergitas dari pengurus dan juga member begitu ya Bu ya?
1: Iya.
0: Para anggota begitu ya Bu. Nah, sulit gak Bu menjalankan sebuah koperasi Bu? Di tengah-tengah tentunya kan pasti dunia usaha ada ada pimpinan gitu ya dalam sebuah usaha teh, pasti punya istilahnya punya perbedaan lah, cara pandang dan lain sebagainya. Kemudian juga menerapkan konsep koperasi begitu. Gimana Bu?
1: Kalau untuk koperasi itu kan apa ya? Kalau untuk koperasi sendiri kan kita dari anggotanya sendiri.
0: Iya, betul.
1: Kita dari pengurusnya juga dari anggota. Semuanya itu dari anggota untuk anggota gitu.
0: Dari anggota untuk anggota yang manfaatnya yang dirasakan gitu.
1: Iya, iya. Bedanya kalau kalau misalnya kayak pentingnya manajemen koperasi itu kan diharapkan bisa berjalan baik itu untuk kesejahteraan anggota
0: serta
1: ya, masyarakat juga sih gitu ya.
0: Keberadaan
1: manajemen koperasi itu punya peran yang untuk mengatasi berbagai masalah yang dihadapi oleh koperasi itu sendiri gitu.
0: Nah kemudian Bu, cara ada cara tersendiri yang dilakukan oleh pengurus koperasi sendiri untuk mempertahankan begitu Bu, mempertahankan koperasi supaya bisa bertahan lama, kemudian juga bisa istilahnya bisa berkembang begitu Bu.
1: Kita itu berkembangnya seperti itu kan kita ada aspek-aspek dalam manajemen koperasi sendiri ya. Seperti kayak manajemen koperasi gitu kan. Koperasi sendiri kan suatu aspek yang memusatkan menentukan tercapainya efisiensi dan efektivitas kegiatan itu harus dengan sumber dayanya juga.
0: Sumber daya manusianya.
1: Sumber daya manusianya.
0: Betul, betul.
1: Anggota dari anggota sendiri.
0: Oh, oke.
1: Jadi ada juga dari manajemen keuangannya. Nah, kalau misalnya untuk manajemen keuangan itu kan lebih ke manajemen modal, kas, piutang, itu semua kan memang dari anggota sendiri, misalnya dari simpanan pokok, simpanan wajib, ada simpanan yang sukarela, nah itu.
0: Iya, baik.
1: Itu kan, terus selain itu, karena kita manajemen koperasi kuali itu koperasi UMKM ya.
0: Betul.
1: Jadi anggota-anggotanya anggota UMKM.
0: Iya.
1: Otomatis kita juga membantu memasarkan.
0: Tugasnya membantu itu ya Bu ya.
1: Memasarkan bukan berarti kita ikut jualan. Bukan seperti itu gitu.
0: Iya,
1: bukan hanya seperti itu. Kita misalnya dari segi brand sendiri kita kita bantu perkenalkan anggota kita tuh punya apa aja sih yang kita teman-teman kita punya gitu.
0: Baik, jadi harus mengerti juga paham gitu bagaimana potensi yang ada gitu ya dari para anggota ya Bu ya.
1: Iya.
0: Sehingga tugas untuk memasarkan karena ini kan berarti termasuknya koperasi produsen ya Bu ya.
1: Ya, betul.
0: Koperasi produsen yang punya tanggung jawab untuk membantu memasarkan produk-produk dari anggota koperasi begitu ya, Bu ya.
1: Iya.
0: Rata-ratanya Bu untuk anggota ini di bidang apa saja nih, Bu? Jasa?
1: Kita ada produk. Fashion and craft.
0: Fashion and craft.
1: Ada hobi juga. Terus ada praktisi juga.
0: Profesional gitu.
1: Iya,
0: profesional.
1: Terus ada juga bidang food and beverage.
0: Baik.
1: Rata-rata seperti itu sih. Mayoritas itu memang dari food and beverage.
0: Baik. Kebanyakan gitu ya unsurnya.
1: Kebanyakan. Ya.
0: Baik, baik, baik. Nah, kemudian Bu, tugas dari koperasi ini produsen selain membuat sebuah apa ya kegiatan untuk memasarkan, membuka link gitu ya Bu. Apakah juga mencoba untuk istilahnya mengenalkan digitalisasi UMKM ataupun ada program-program lainnya Bu yang lainnya yang bisa disampaikan?
1: Kalau sebetulnya kalau kita untuk melaksanakannya sendiri itu tetap bekerja sama dengan dinas-dinas terkait.
0: Oke.
1: Misalnya dari dinas koperasi atau Kemenkop. Terakhir itu kita bulan November kemarin kita ada pelatihan business plan dari Kementerian Koperasi. Kebetulan kita cukup banyak juga anggota kita yang diundang.
0: Betul.
1: Ada 15 orang.
0: Baik.
1: Seperti itu.
0: Baik, jadi membuka celah Bu ya.
1: Iya.
0: Membuka celah
1: jadi,
0: bisa.
1: Kita diberi pelatihan-pelatihan lah tentang bisnis plan depannya seperti apa, koperasi itu manajemennya seperti apa, pemasarannya seperti apa. Itu diajarkan di sana gitu.
0: Mulai dari identifikasi target pasarnya seperti apa ya Bu ya?
1: Iya.
0: harus semua hal. Begitu. Kemudian juga ini ya, di mengajarkan juga permasalahan manajemen sumber daya manusia di ruang lingkup UMKM gitu, Bu. Harus diajarkan juga, Bu. Dilatih. Kenapa? Begitu.
1: Ulangi.
0: Iya. Juga mengajarkan atau melatih juga para anggota untuk mengerti masalah manage sumber daya manusia gitu ya, Bu ya?
1: Iya.
0: Gitu. Nah, kegiatan-kegiatan pelatihan yang sering dilakukan di bidang apa, Bu? Di tanah apa?
1: Kita sebetulnya untuk punya planning juga ya, setiap tahun itu kita kan melakukan planning-planning yang bakal kita lakukan gitu ke depannya. Jadi ada yang sudah terlaksana tapi ada juga yang belum.
0: Baik.
1: Jadi apa ya yang kita acara-acara yang kita lakukan itu nggak selalu tentang koperasi. Tapi ada juga yang digitalisasi. Itu tergantung kita diajak sama siapa gitu.
0: Oke.
1: Kan Kominfo ada saja apa pelatihan tentang apa ya tentang pemasaran digital seperti itu. Terus dari dinas-dinas terkait lah, dari termasuk dinas pariwisata juga kita bantu kita juga gitu.
0: Okay.
1: Untuk pemasarannya, mau pengenalan ke tempat-tempat lain gitu. Kita juga coba untuk bantu teman-teman juga supaya kita bisa kita kan punya ini ya perkumpulan kami Bumi Alumni itu kita kan punya kafe.
0: Iya.
1: Nah itu untuk anggota-anggota kita juga diambil di sana gitu.
0: Baik.
1: Untuk ikut meramaikan lah gitu ya. Jadi orang-orang juga tahu ini, oh ya ini dari anggota Kuali perkumpulan Bumi Alumni gitu.
0: Ya dari situ ya, Bu ya.
1: Iya.
0: Nah kemudian Bu, ada kegiatan yang akan dilaksanakan dekat-dekat ini, Bu, perihal juga pengenalan manajemen gitu, Bu, ke para pelaku.
1: Untuk sekarang usaha. Belum ada ya.
0: Belum ada.
1: Tapi kita nanti biasanya kan bekerja sama dengan instansi-instansi. Biasanya suka ada pemberitahuan, oh iya di kita ada gitu. Soalnya kita juga pernah sih ya yang kita lakukan untuk yang Kemenkop itu. Kemenkop, pelatihan-pelatihan dari Kemenkop itu kita minta bersurat gitu ke kementerian untuk ngasih pelatihan-pelatihan kita, ternyata prosesnya lumayan lama. Baru dilaksanakan bulan November kemarin, sedangkan kita mintanya dari 2 tahun yang lalu. Jadi kita sih kadang-kadang ada juga yang ngasih kabar gitu, oh iya ini ada acara di sini, kemungkinan anggota Kuali bisa ikut. Seperti itu biasanya info-info kadang-kadang suka dadakan juga. Misalnya kita gimana ya, iya acara-acara pelatihan itu nggak selamanya sudah dikasih tahu sebelumnya gitu. Tapi ada juga misalnya cuman 2 minggu sebelum acara kita baru dikasih tahu, otomatis kita cari siapa aja yang mau ikut gitu, pelatihan-pelatihannya gitu.
0: Baik. Ibu Tusi, nampaknya kita harus rehat dulu sebentar, Bu. Nanti kita ngobrol kembali perihal manajemen koperasi ya, Bu ya. Barangkali juga kaum dangu perempuan RW Bandung Anda ingin bertanya seputar koperasi dan hubungannya juga dengan UMKM, silahkan Anda bisa mempergunakan line SMS kami di 08211856 1354, kembali di 08211856 1354. Kami akan hadir kembali kaum dangu setelah pariwara yang berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami Perompat Suara Budaya Bandung.

adalah sebuah senjata unik dari daerah Jawa Barat. Kujang mulai dibuat sekitar abad ke-8 atau ke-9, terbuat dari besi, baja, dan bahan pamor. Panjangnya sekitar 20-25 cm dan beratnya sekitar 300 gram. Kujang merupakan perkakas yang merefleksikan ketajaman dan daya kritis dalam kehidupan, juga melambangkan kekuatan dan keberanian untuk melindungi hak dan kebenaran. Menjadi ciri khas baik sebagai senjata, alat pertanian, perlambang, hiasan, ataupun cindera mata.

0: 18 partai peserta pemilu 2024 siap bersaing memenangkan pemilu 2024. Bagaimana strategi, visi, misi, dan program mereka? Simak di Ruang Bicara Partai Peserta Pemilu 2024 dari tanggal 22 Januari hingga 10 Februari 2024 pukul 10 sampai dengan 11 waktu Indonesia Barat hanya di 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung. Pemilih cerdas, pemilih berkualitas.
1: This is what's up. Mari kita cinta.

0: mumpung lagi kosong nih jalannya.
1: Hus, ih gak boleh nyebrang sembarangan tahu? Itu di atas kan ada jembatan penyeberangan.
0: Gak apa-apa lah, kita gak usah lewat sana. Kita kan lagi buru-buru. Ayo ah, takut kesiangan nih.
1: Sen, celaka itu gak ada yang tahu. Enggak ah, aku lewat jembatan penyeberangan aja.
0: Ya udah deh, aku ikut kamu aja.
2: Utamakan keselamatan, gunakan jembatan penyeberangan.
3: Mau kemana? Udah rapi banget.
4: Udah mulai masuk kerja nih, Kak.
3: Eits, jangan lupa deh. Kalau ke tempat kerja, wajib pakai masker. Rajin cuci tangan dan bawa hand sanitizer. Dan jangan lupa deh, bawa alat makan sendiri ya.
4: Ah, siap, Kakak. Aku berangkat dulu ya.
5: Pakai masker, rajin mencuci tangan, jaga jarak aman, dan konsumsi makanan yang sehat.
6: Pro 4 Suara Budaya Bandung.
7: Anda tengah mengikuti UMKM RRI Bandung, sarana untuk mengangkat usaha mikro, kecil, dan menengah dari berbagai daerah di Jawa Barat.

0: Tahu Anda masih mengikuti program obrolan UMKM dari Perempat RD Bandung Karena Kita Indonesia. Masih bersama dengan Ibu Tusi Damayanti. Kita masih membahas mengenai koperasi, kaum Dahu, manajemen koperasi dan juga permasalahan yang ada di dalamnya. Nah, kita sapa kembali. Halo Bu.
1: Halo.
0: Ya, masih stay tune ya Bu, masih dengerin ya Bu ya.
1: Iya.
0: Nah Bu, kita pengen nanya nih, biasanya kalau sering juga kita dengar gitu di media televisi ada kasus-kasus ya mengenai koperasi simpan pinjam. Nah kalau untuk koperasi produsen nih, apa permasalahan apa Bu di koperasi yang ada yang muncul sering muncul di koperasi produsen Bu?
1: Misalkan permasalahan
0: anggota biasanya yang sering mungkin belum terselesaikan atau mungkin masih perlu pemecahan gitu, cari solusinya seperti apa misalkan Bu? Biasanya yang dialami oleh para anggota gitu Bu, kesulitan-kesulitan yang di
1: Biasanya kalau koperasi di kuali gitu ya.
0: Iya, di kuali.
1: Di kuali itu kan memang kita tidak ada pinjaman uang ya, karena kita koperasi bukan
0: produsen
1: gitu. Pinjam gitu. Jadi memang betul, dilarang untuk memberikan pinjaman uang. Seperti itu. Paling kalau misalnya anggota kita yang misalnya memang butuh untuk bantuan dari kuali gitu untuk pengembangan usahanya, ya kita hanya meminjamkan dalam bentuk barang.
0: Barang, oke.
1: Iya. Jadi kalau misalnya dia memang butuh botol, jadi kita sediain botol itu gitu. Perlunya berapa gitu.
0: Dan itu dari mana Bu? Koperasi meminjamkan itu dari anggota juga sama?
1: Jadi kita istilahnya kita jual ya, kita ambil dari, soalnya kan kalau misalnya kebutuhan anggota itu kan misalnya dia hanya butuh 50 atau misalnya dia hanya butuh 100, sedangkan pembelian itu biasanya di atas 500.
0: Oke.
1: Otomatis itu mereka berat juga ya kalau misalnya sekali beli langsung 500 piece gitu minimal.
0: Betul.
1: Dan harganya pun tinggi gitu. Tapi kalau misalnya dari koperasi yang menyediakan, kita yang duluan beli kemana gitu.
0: Iya, betul.
1: Ya gitu.
0: Baik, jadi bukan berarti keterbatasan di bidang permodalan, memang tugasnya bukan untuk memberikan modal berupa uang tunai begitu ya Bu ya?
1: Iya.
0: Kepada anggota, tapi lebih membantu perihal barang gitu ya Bu ya?
1: Iya, karena butuh terigu. Ya kita sediain terigunya, bukan uang untuk beli terigu.
0: Nah itu dia, betul. Bukan tugasnya begitu ya Bu ya?
1: Iya.
0: Oke, nah apalagi nih Bu? Biasanya apa saja selain itu, ada apa lagi masalah permodalan, kemudian apa lagi Bu untuk koperasi kuali?
1: Masalah permodalan sih ya biasanya kita memang ada ya, kalau misalnya kayak manajemen permodalan gitu ada juga. Kita sekarang ini sedang menjajaki untuk kerjasama dengan bank-bank di lingkungan di sekitaran Bandung.
0: Baik.
1: Jadi kita misalnya ke satu bank misalnya, kita punya sekian anggota koperasi dan
0: jadi
1: yang butuh gitu, butuh untuk tambahan modal itu gimana, apakah pihak bank itu bisa meminjamkan, syarat-syaratnya seperti apa, ada kemudahannya kalau misalnya kita udah kerjasama dengan bank, otomatis kan mungkin bisa mempermudah anggota untuk mendapatkan pinjaman
0: baik.
1: Iya.
0: Jadi secara tidak langsung juga membantunya di perihal itu ya Bu ya, memberikan kesempatan membuka link gitu supaya bisa dimanfaatkan gitu. Oke. Baik. Nah kalau berarti Ibu harus tahu betul anggota koperasinya bagaimana UMKM-nya berjalan atau tidak, kira-kira ada masalah atau tidak begitu ya Bu ya?
1: Halo
0: Bu.
1: Iya.
0: Ya jadi tantangannya adalah koperasi yang saat Ibu ini kelola adalah pada saat kita merekomendasikan mungkin ke bank gitu ya untuk memberikan pinjaman, secara tidak langsung Ibu juga harus mengetahui bagaimana jalannya atau tidaknya sebuah perusahaan atau UMKM yang ada jadi anggota koperasi ibu gitu ya Bu ya?
1: Iya, minimal nggak sampai kita hafal banget gitu ya.
0: Pengawasan minimal, ada nggak Bu?
1: Kenapa?
0: Ada pengawasannya tentunya Bu ya?
1: Kalau misalnya untuk pinjaman itu kita serahkan lagi ke pihak bank karena mereka punya punya apa aturan tersendiri ya yang nggak bisa kita nggak bisa kita ganggu gugat gitu. Istilahnya dengan nama baik koperasi, apa ada pihak bank itu memberikan kemudahan-kemudahan hanya itu. Tapi kalau misalnya memang persyaratan-persyaratan untuk pinjaman sendiri, kita serahkan semua ke pihak bank. Jadi klik itu tetap berjalan gitu.
0: Iya. Baik. Jadi akhirnya pihak bank begitu ya Bu ya, kita hanya memberikan rekomendasi saja begitu. Pihak bank yang menganalisis, jadi begitu memberikan pinjaman, gitu ya Bu ya. Oke.
1: Soalnya kalau untuk seperti itu kita nggak bisa ikut campur. Masalahnya betul, pihak bank sendiri punya aturan yang ketat, nggak bisa sembarangan juga gitu.
0: Betul. Baik. Saat ini total anggota aktif Bu di koperasi Kuali ada berapa?
1: Ada 136.
0: 136. Wah, iya. Luar biasa nih. Luar biasa dengan
1: mudah-mudahan tetap menambah.
0: Ya, di inginnya mudah-mudahan ada penambahan begitu ya, Bu ya?
1: Iya, iya.
0: Nah, ini harus anggota alumni Unpad atau enggak, Bu?
1: Untuk saat ini memang untuk jadi anggota Kuali itu harus anggota perkumpulan Bumi Alumni.
0: Oke.
1: Jadi walaupun dia alumni Unpad, kalau misalnya dia belum jadi anggota perkumpulan Bumi Alumni, ya nggak bisa jadi anggota Kuali.
0: Baik. Jadi nggak serta merta otomatis, tapi juga harus ada prosedur ya Bu yang harus diikutin gitu ya Bu ya?
1: Iya. Soalnya kita skup kita memang masih kecil ya, masih baru juga baru 3 tahun.
0: Baik.
1: Dan masih apa ya namanya berdasarkan komunitas aja gitu.
0: Oke. Tapi itu sudah cukup banyak Bu, 136 ya Bu ya.
1: Alhamdulillah sih.
0: Alhamdulillah. Sejauh ini aman Bu, lancar ya Bu.
1: Alhamdulillah aman untuk sekarang masih semua masih apa ya? Semua tidak ada yang aneh-aneh lah gitu.
0: Betul. Masih dalam koridor. Iya. Ya, artinya komunikasi berjalan lancar gitu ya Bu ya.
1: Iya.
0: Nah, ini yang namanya koperasi kan tentunya ini pasti tujuannya adalah untuk kebaikan anggotanya begitu Bu ya. Jadi kalau misalnya dari sisi manfaat gitu lebih banyak ke anggotanya begitu kan Bu ya, Bu.
1: Iya.
0: Nah, lalu apa yang sebenarnya didapatkan oleh koperasinya sendiri nih Bu? Apakah dari apakah kontribusi dari ini dari anggota atau gimana Bu?
1: Sampai saat ini ini mungkin untuk dana ya. Nah, kalau misalnya kita memang masih dari simpanan toko, simpanan wajib, sukarela. Cuman kita juga kan banyak ada kegiatan-kegiatan di luar itu.
0: Oke.
1: Okay. Yang kita kerjasama dengan perkumpulan Bumi Alumni. Biasanya kan perkumpulan Bumi Alumni mengadakan acara apa gitu. Nah, salah satu bidangnya pasti diberikan ke Kuali. Jadi manajemennya Kuali. Misalnya seperti tahun kemarin itu, September kemarin, kita mengadakan acara nikah bersama. Itu nikah massal. Sebetulnya namanya nikah massal, cuma karena jumlahnya masih terbatas, jadi kita namakan nikah bersama. Nah, dari seperti itu pun kita pasti ada kelebihannya gitu untuk masukan ke Kuali dari situ. Pendapatannya gitu ya.
0: Baik.
1: Terus kalau misalnya untuk kedepannya, untuk kedepannya kita sebagai koperasi produsen, kita juga mau membuka usaha.
0: Baik.
1: Kita upayakan sekarang itu kita sedang menjajaki untuk di bidang peternakan.
0: Oke.
1: Okay. Nah, nanti kan kalau misalnya kita kerjasama dengan anggota yang bisnisnya usahanya di bidang peternakan, mungkin bentuknya sendiri sebetulnya kita memang belum jelas ya, belum pasti karena kita masih menjajaki gitu.
0: Betul.
1: Tapi istilahnya kita punya pendapatan yang itu pendapatan yang pasti gitu.
0: Betul.
1: Soalnya kan kalau misalnya untuk sekarang kita masih bantu pemasaran dari anggota.
0: Baik.
1: Dengan acara-acara, walaupun acara-acara tersebut kita kan masih tetap dilakukan ya. Misalnya kalau misalnya ada acara dari dilakukan oleh perkumpulan atau kuali sendiri, basar atau apa gitu kan, itu kita minimal kita memang untuk memperkenalkan kalau ini loh barang-barang UMKM alumni UNPAD gitu kan. Nah, seperti itu. Tapi kan kalau seperti itu kita eventnya kurang ini ya, kurang apa sih, kurang menggelegar gitu kan. Tapi kalau pendapatannya juga gitu maksudnya. Nah, kalau misalnya kita membuka usaha yang pasti gitu, otomatis pendapatan untuk koperasinya juga pasti.
0: Ada seperti penambahannya Bu ya?
1: Kita pengen bikin apa ya, minuman, kemasan, minuman.
0: Betul.
1: Kemasan. Seperti kuali kuah gitu atau apalah namanya gitu.
0: Ranah mancanegara, tidak hanya di Indonesia saja atau ruang lingkup lokal. Rekom Dangu Perempat RR Bandung, demikian yang bisa kami sampaikan untuk obrolan UMKM di kesempatan pagi hari ini untuk edisi hari Rabu tanggal 7 Februari tahun 2024. Saya Beni Hadiansa dan juga Ibu Tusi Damayanti undur pamit. Terima kasih. Wabillahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Cikapundung mangrupa walungan pangpanjangna nu meulah Kota Bandung. Anu panjangna nepi ka 28 km jeung muara aya di Walungan Citarum. Walungan Cikapundung girangna di sabudeureun Gunung Bukit Tunggul jeung Gunung Pangparang di Desa Cipanjalu, Kecamatan Cilengrang, Kabupaten Bandung, anu ngalir ka kulon. Di Desa Wewengkon Lembang atawa di Curug Omas, Walungan Cikapundung tepung jeung Walungan Cigulung nu huluna di Gunung Tangkuban Parahu. Cikapundung jadi drainasena Kota Bandung jeung objek wisata. Sajumlah objek wisata sapanjang aliran eta walungan seperti Curug Omas, Curug Dago, Kebun Raya, Kebun Binatang, Taman jeung anu sejena. Warta Pamungkas. Dimimiti rame di media sosial, Walungan Cihonje jadi tempat tujuan wisata pikeun masyarakat di Kota Sumedang. Walungan Cihonje anu aya di Dusun Sembir, Desa Gunasari, Kecamatan Sumedang Selatan, Kabupaten Sumedang, ngaliwatan nepi ka Desa Citengah, jadi alternatif wisata anyar pikeun kulawarga, utamana nu hayang ngojay eta walungan. Disaprak jadi tempat wisata, masyarakat anu aya di sabureun eta tempat loba anu muka warung pikeun jajanan keur para wisatawan. Pikeun ngadongdon ka tempat anu disebut Cihonje Waterpark, teu dipenta bayaran atawa haratis, tapi ukur mayar pikeun parkir wungkul. Sim Kuring, Beni Herdiansyah, tepang deui dina kalawarta salajengna.

104, Suara Budaya, Bandung. Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

Pernahkah Anda melihat seseorang membuat video di YouTube atau mengirim foto di feed Instagram mereka? Ya, mereka adalah konten kreator. Secara sederhana, konten kreator bisa diartikan sebagai orang yang membuat konten. Konten yang mereka buat disebar ke berbagai platform media sosial yang tersedia seperti YouTube, Instagram, atau Facebook. Namun, sebenarnya konten kreator lebih dari sekedar pencipta konten semata. Mereka memiliki fungsi yang terbilang besar dalam dunia marketing sekarang ini. Konten kreator dianggap penting, termasuk oleh perusahaan-perusahaan besar. Wajar, mengingat konten menjadi kunci dari semua aksi marketing yang dilakukan oleh perusahaan. Ada istilah yang menyebut bahwa di balik konten yang viral, terdapat strategi yang apik dan juga konten yang menarik.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Atas nama pemerintah Kota Bandung dan seluruh warga Kota Kembang, saya Muhammad Farhan, Wali Kota Bandung, mengucapkan Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81. Selama lebih dari 8 dekade, Radio Republik Indonesia telah hadir sebagai lembaga penyiaran publik yang terus menyajikan informasi terpercaya dan menjadi ruang pemersatu di tengah keberagaman Indonesia. Khusus bagi Kota Bandung, RRI Bandung telah menjadi mitra strategis pemerintah Kota Bandung. Sahabat warga, pengembangan kebudayaan, penyampaian informasi, serta merawat kebersamaan lewat seni dan budaya dan menyebarkan informasi yang edukatif serta positif. Semoga RRI terus tumbuh, berinovasi dan menjaga kepercayaan publik. Tetaplah mengudara dan terus hadir untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: motif batik Sekar Jagat adalah salah satu motif batik yang berasal dari Solo dan Yogyakarta. Sekar Jagat diambil dari kata kaart yang dalam bahasa Belanda berarti peta, dan jagat dalam bahasa Jawa berarti dunia. Sehingga batik Sekar Jagat bermakna peta dunia. Motif ini menggambarkan indahnya keragaman, baik di Indonesia maupun di dunia. Selain itu, motif Sekar Jagat juga memiliki makna keindahan atau kecantikan yang membuat orang memandangnya menjadi terpesona.
1: Eh, lagi apaan sih? Sibuk amat sama handphonenya. Jauh-jauh datang ke sini, lama loh kita gak ketemu, sibuk terus sama handphonenya.
2: Iya, bentar-bentar, aku lagi nge-share berita nih.
1: Emang berita apaan sih? Jadi kepo, emang seberapa pentingnya?
2: Ini, ada WhatsApp dari grup, katanya suruh ngisi link. Nantinya tuh bakal dapat hadiah. Lumayan kan, sekalian bagi-bagi rezeki lah sama teman-teman grup lainnya.
1: Aduh, mau-maunya dibodohin zaman sekarang. Emang kamu yakin itu bukan hoax?
2: Ya bukan lah, itu beneran teman aku yang nge-share-nya. Masa dia bohong?
1: Emang kamu udah ngecek kebenarannya?
2: Heh, belum sih.
3: Berhati-hatilah dengan judul provokatif. Cermati alamat situsnya, periksa fakta, cek keaslian foto, dan ikut serta dalam grup diskusi anti hoax merupakan upaya untuk menghindari hoax.
4: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

Setiap daerah memiliki cara tersendiri untuk membangkitkan rasa nasionalisme. Salah satunya melalui lagu daerah seperti Manuk Dadali yang merupakan lagu daerah Jawa Barat diciptakan oleh Sambas Mangundikarta melukiskan keperkasaan burung Garuda dengan lambang dari kejayaan Indonesia.

0: Loh, loh, kok udah rapi sih meja Mohen?
1: Aku mau pulang duluan, Dew. Ada janji nih. Biasa, mau nonton sama Anto.
0: Tuh, biasaan ya kamu. Ingat loh, pekerja yang sering pulang lebih cepat dengan alasan yang tidak penting, itu bisa digolongkan pekerja yang tidak produktif dan pekerja yang korupsi, walaupun cuma korupsi waktu.
1: Alah, ini kan karena bos lagi gak ada.
0: Nah, itu juga tuh. Seharusnya kita bekerja tuh dengan disiplin, penuh dedikasi walaupun tanpa pengawasan dari atasan. Bagaimana mau ikut merubah bangsa kalau kelakuan kamu kayak gitu? Malu dong.
1: Iya, hilaf.
2: Rompat, Suara Budaya, Bandung.

keterampilan pelaku usaha sekaligus menambah nilai jual produk perikanan. Kegiatan tersebut diharapkan mendorong pelaku usaha mengembangkan produk olahan perikanan yang lebih beragam dan berdaya saing, khususnya untuk memenuhi peluang pasar wisatawan. Beralih ke berita yang lain, Abang Po. Wakil Menteri Pariwisata Niluh Enik Ermawati mengatakan kekayaan budaya menjadi magnet utama Gampong Wisata Nusa Aceh Besar dalam menarik wisatawan. Hal tersebut disampaikan saat mengunjungi Gampong Wisata Nusa pada Minggu kemarin 13 September 2026 yang memiliki berbagai atraksi seperti menganyam, memasak, dan tari tradisional. Menurutnya, kekuatan budaya terus mampu menarik sekitar 500 wisatawan per bulan ke Gampong Wisata tersebut. Sampai di sini kabar beritanya Bang Po, kita jumpa lagi di kabar berita pukul 14.

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: Bisa dah. Mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net? Duh, bisa banget. Bisa banget dah abang kok dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, abang kok agak cuman bisa dengerin siaran perempat aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi abang kok nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara. Dalam program perjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
2: Perempat FM Suara Budaya Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar Perempat dan juga pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada. Ketemu lagi bareng Ayu Juritia dari Perempat Jakarta di hari ini di siaran berjaringan Perempat Network ya, di hari Senin tanggal 14 September 2026. Gak berasa kita udah di tengah bulan September aja. Ntar kita gak berasa minggu depan ya udah ulang tahun RRI lagi. Baru kemarin ulang tahun RRI ya. Emang kagak usah dirasa-rasa sih ya pemirsa RRI dan juga pendengar Pro 4 ya, kayak cepet banget tuh jalan ya Bang Pon hari ini. Dan hari ini kita bakal ngobrol budaya tentunya pastinya di siaran berjaringan kita. Hari ini kita bakal ngobrol bersama teman-teman kita di Pro 4 Manado. Dan sudah ada Kakak Joyce yang sudah tersambung di Pro 4 Manado. Assalamualaikum, selamat siang Kak Joyce.
3: Waalaikumsalam, selamat siang Bang Jo.
2: Iya, sehat Kak?
3: Sehat.
2: Iya, ini kayak mungkin agak delay ya Kak ya di sana ya Kak ya.
3: Oh, sebentar. Agak delay.
2: Kakaknya menjawabnya agak delay soalnya.
3: Mungkin karena jauh atau karena panasnya.
2: Oh, bisa jadi. Biasa begitu sih Kak ya, karena sebentar, sinyal, karena apa. Tapi enggak apa-apa sih ya di hari ini. Yang penting dalam keadaan sehat-sehat buat teman-teman di Manado gitu ya. Terus juga tanpa kekurangan satupun ya. Kak Joyce, hari ini kita bakal ngebahas ya, temanya apa ya?
3: Masih delay?
2: Hari ini bakal ngebahas tema apa ya Kak Joyce ya?
3: Bang Jo, kita akan bahas tentang pentingnya gerakan budaya dalam menjaga kelestarian alam.
2: Oke, siap. Jadi nanti sudah ada narasumber juga nih pemirsa RRI dan juga pendengar Pro 4 di studionya Pro 4 Manado sudah hadir ya. Narasumber kita ada siapa, Kak Joyce?
3: Ada Kak Gerard Tiwo. Beliau adalah pegiat budaya dari Tomohon, Sulawesi Utara.
2: Selamat siang, Kak Gerard. Iya, siap. Kak Joyce, ini untuk mic-nya Kak Gerard belum nyala ya, Kak Joyce ya?
3: Bisa dicoba lagi, Kak Gerard?
2: Mungkin agak masih maju gitu. Iya, sembari-sembari ya. Siap. Ya. Kak Joyce, ini sembari untuk setting mic dari Kak Gerard, mungkin boleh disebutin nomornya Pro 4 Manado supaya nanti pendengar Pro 4 dan juga pemirsa RRI Net bisa menghubungi ke Pro 4 Manado nih Kak Joyce.
3: Iya, boleh lewat

0: telepon ataupun WhatsApp 0853 42 400 928.
1: Oke, siap. Kalau di Jakarta kita hanya menerima pesan WhatsApp aja ya, pendengar perempat pemirsa RRI di 0812 1124 928. Tapi kalau untuk telepon di nomor 0213504510. Kak Joyce, ini kita akan mulai untuk obrolan kita di siang hari ini mengangkat tema kita. Tapi nanti di menit 30 kita akan istirahat dulu ya Kak Joyce ya, dengan satu lagu, dan kita akan membuka line interaktif dengan pemirsa RRI ataupun pendengar perempat. Silakan Kak Joyce dan juga Kak Gerard untuk pembahasan pentingnya gerakan budaya dalam menjaga kelestarian alam. Silakan Kak Joyce.
0: Oke, baik, terima kasih Bang Jo di Jakarta. Pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, salam dari kami di Manado. Jadi kalau tadi Bang Jo bilang ini tanpa terasa Ini sudah medio September ya. Ini kalau di Manado Bang Jo, kalau sudah upacara bendera 17 Agustus kan ya, kemudian begitu upacara penurunan bendera, itu langsung terasa vibes Natalnya.
1: Oh,
0: kalau di Manado.
1: Kayak ya, cepet gitu ya ke Natal ya Kak Joyce ya.
0: Oke, okay, baik.
1: Siap, silakan.
0: Kak Gerard, selamat siang. Apakah ini sudah bisa terdengar suara narasumber ini Bang Jo?
1: Suaranya masih jauh nih Kak Joyce nih, nggak masuk ke mic kayaknya. Boleh dibantu ya buat teman-teman teknis di Manado ya.
0: Belum masuk suara narasumber ya. Oke, mungkin kita akan ganti mic-nya.
1: Iya.
0: Bang Jo, bisa kita dengarkan lagi lagu Manado begitu atau dari Jakarta?
1: Sembari aja kita berapa lama?
0: Ini 1 menit bisa?
1: 1 menit nggak apa-apa ya, kita ngobrol dulu aja sebentar.
0: 30 detik,
1: oke, Pak. Iya. Itu cepet lah kalau sana ya. 30 detik. Di otak kutik kutik nyampe deh. Jadi okay.
0: Iya. Sembari. Kalau Bang Jo kira-kira pernah dengar tidak kearifan lokal sama pelestarian alam itu kan biasanya ada hubungannya dengan mitos atau mungkin kepercayaan begitu, dengan alasan dalam tanda petik katanya kita kan sekarang sudah beragama, ngapain juga kita masih percaya begituan.
1: Bang Jo
0: pernah dengar tidak?
1: Kalau kayak mitos-mitos atau juga kayak kata orang tua zaman dulu gitu ya, itu buat jaga lingkungan itu ada ya, jangan kalau nyapu jangan dibuang ke depan gitu, ditangkap pakai pengki kalau bisa gitu, karena kalau buang sampah ke depan gitu, habis nyapu nih, kita nyapu nih dari teras nih Kak Joyce nih, katanya buang rejeki gitu. Mending disapu, ditangkap pakai pengki, habis itu emang dibuang ke tempatnya gitu. Selain ngajarin buat kebersihan, sama itu juga sih tadi ya, jangan buang rejeki istilahnya gitu.
0: Sementara gitu. Kan kalau lebih dalam lagi kita gali masalah budaya nih ya, Bang Jo. Ada kan yang semacam ada ritual-ritual begitu,
1: menunggu
0: alam,
1: betul,
0: dan lain sebagainya.
1: Betul.
0: Seperti itu. Nanti kita akan banyak bincang-bincang dengan narasumber.
1: Siap.
0: Semoga bisa dicerahkan ya, karena memang budaya itu harus dilestarikan.
1: Betul.
0: Dan tidak boleh dihilangkan ya. Oke. Apakah ini sudah
1: coba
0: sudah,
1: boleh Kak Gerard?
0: Bisa dicoba lagi?
2: Halo.
1: Iya, sudah aman.
0: Oke,
1: iya,
0: baik.
1: Iya.
0: Kalau begitu kita langsung saja.
1: Langsung saja Kak Joyce dan juga Kak Gerard. Silakan.
0: Sudah jam 2:16 kalau
1: betul
0: di Manado.
1: Silakan.
0: Iya. Ini Kak Gerard, apa yang dimaksud dengan gerakan budaya dalam pelestarian alam? Ini kira-kira kalau Kak Gerard dalam kesehariannya berkecimpung dalam dunia budaya yang ada kaitannya dengan alam itu seperti apa, bisa diceritakan?
2: Sebelumnya tadi ya Sigi Wangko, salam untuk semua pendengar dimanapun para pendengar berada. Untuk menjawab tadi pertanyaan dari Kak Jo tadi, kalau untuk saat ini saya bekerja di Asia Indigenous Peoples Network on Extractive Industry and Energy atau Jaringan Masyarakat Adat Asia untuk Industri Ekstraktif dan Energi. Dan untuk keseharian saya bekerja sebagai peneliti dan bidang komunikasi. Jadi kalau untuk masalah kelestarian alam itu memang satu jalur ya, kalau orang sini bilang satu garis dengan pekerjaan. Jadi keseharian saya itu saya meneliti berbagai macam persoalan terkait kerusakan alam, tapi yang secara khusus disebabkan karena aktivitas-aktivitas industri ekstraktif dan energi tadi itu. Tapi kadang-kadang juga kita perluas fokus kerjanya itu menjadi ke semua ancaman terhadap komunitas adat yang terdampak karena bencana alam atau krisis iklim.
0: Jadi lebih ke kerusakan alam karena tangan manusia,
2: tangan
0: begitu.
2: Manusia dan juga
0: secara alami.
2: Secara alamnya juga.
0: Oke, sebelum jawab pertanyaan saya yang tadi, ini kira-kira dampak sejauh ini, apalagi kalau sekarang kan kita di musim kemarau berkepanjangan, kali ini agak berbeda ya musim kemaraunya akibat El Nino juga. Apakah ada hubungannya juga dengan kerjaannya Kak Gerard?
2: Ada, kalau secara khusus, kalau misalkan kita lihat di Sulut ya, khususnya di wilayah Minahasa, wilayah soalnya kalau di sini, ketika aku bilang wilayah Minahasa itu merujuk pada seluruh Minahasa Raya, tapi bukan cuma Minahasa Utara dan lain-lain, tapi Minahasa Raya. Nah, kalau kita lihat kan beberapa kasus itu, pas kita tanya-tanya ke beberapa teman itu, kok bisa ada terjadi kebakaran lahan di tempatmu itu? Dan mereka bilang, oh ini gara-gara ada orang membuka lahan tapi dibakar. Oh ini kebakaran gara-gara ada orang memutar rokok dari mobil langsung kena daun rusak. Nah itu kan memang kalau orang bilang, oh ini kan gara-gara memang cuaca lagi kemarau panjang kan. Tapi kalau cuaca kemarau panjang itu tidak ada pemantik seperti yang tadi disebutkan,
0: tidak ada pemicu,
2: tidak
0: ya
2: ada pemicu, mungkin kebakaran itu tidak akan terjadi, mungkin, tapi kemungkinan lebih besar kan. Nah sehingga
0: jadi kalau, tetap ada akibat karena ada
2: ulah manusia,
0: ada ulah manusia. Jadi tidak ada istilahnya ada titik api jadi sendiri seperti itu ya.
2: Ada kemungkinan juga sih, tapi kan kalau secara statistik itu
0: lebih
2: gara-gara orang membuka lahan atau gara-gara memang ulah manusia itu. Sehingga ada terjadi kebakaran. Ini yang terjadi di Minahasa, tapi kalau daerah lain mungkin ada seperti itu yang tiba-tiba terbakar karena saking panasnya itu.
0: Oke, jadi kalau misalkan tadi agak susah saya mengikuti pekerjaannya di bidang astrologi, antropologi.
2: Oh, kalau memang kalau secara latar belakang keilmuan, saya di antropologi. Dan
0: antropologi arkeologi. Ya. Kemudian hubungannya dengan budaya, dengan ikat kepala ini, ini coba bisa kalau, dijelaskan. Ini apa namanya ikat kepala ini?
2: Kalau ini orang sini aja bilang poporong.
0: Yang artinya?
2: Artinya sesuatu yang dibuat seperti topi. Soalnya kan kalau terjemahan lepas dari topi di bahasa yang di daerah Minahasa itu kan tidak ada kan, ada tapi porong. Nah kalau porong itu kan dia umum, bisa bisa ikat kepala, bisa topi, bisa orang sini bilang tolu,
0: bisa capeo
2: ataupun sesuatu hal yang pakai menutupi kepala itu pasti disebut porong. Nah itu kan kalau kita melihat kenapa orang pakai ikat kepala dan lain-lain, apakah itu hanya untuk fashion atau apa? Bagi sebagian orang memang ya itu fashion, tapi menurut saya itu kenapa kita pakai ikat kepala, kenapa kita pakai atribut lah secara umum, itu karena sebagai dari identitas kita sebagai orang Minahasa, sehingga kenapa kita harus malu dengan identitas kita sendiri. Maksudnya kalau kita berkaca di tempat lain, kalau beberapa kali saya juga lihat di televisi itu orang-orang kayak teman-teman dari Jawa, dari mana, orang itu sangat bangga pakai dorong pakai baju adat, bicara pakai dorong bahasa asli. Kenapa di Minahasa orang tidak seperti itu? Sehingga ya menurut kita dari hal paling sederhana itu dari ya pakai dari atribut dulu, tapi kita maknai itu sebagai ini orang bangga dengan orang identitas, bukan cuma sebatas oh cuma iko-iko rame kalau orang sini bilang. Mungkin kalau Jakarta itu FOMO itu istilah itu.
0: Oh iya. Apa namanya? Fear of missing out.
2: Fear of missing out. Emang kage.
0: Takut ketinggalan. Ini apakah semua orang bisa menggunakan aksesoris budaya ini?
2: Pada dasarnya semua orang boleh, cuma kalau di sini sependek perjalanan saya kan masih muda juga, mudah-mudahan masih panjang umur.
0: Amin.
2: Sependek perjalanan saya ada beberapa perbedaan kalau cara dari ikat kepala ini, ada yang misalkan apa sih maksudnya
0: simpul
2: ciri ya simpul di kiri atau simpul di kanan atau simpul di kiri kanan, itu menurut beberapa tuturan itu ada arti-artinya masing-masing. Dan juga kalau ada perempuan beda juga cara mengikat.
0: Tidak bisa sembarang ya?
2: Bisa sembarang.
0: Karena dari cara simpulnya itu bisa diketahui.
2: Iya. klasifikasinya. Contoh kalau rupa yang seperti ini, simpul di kiri, itu menurut beberapa tuturan yang saya dapatkan itu artinya belum menikah.
0: Oh.
2: Kalau misalkan
0: di kanan, belum menikah.
2: Belum menikah.
0: Baiklah.
2: Kalau misalkan simpul di kanan sudah menikah, dan kalau simpul di kiri kanan itu dia seorang yang punya jabatan khusus di dalam masyarakat atau tokoh lah.
0: Oh, tokoh masyarakat, tokoh adat juga.
2: Tokoh masyarakat, tokoh adat.
0: Oke, sekarang kita ke esensi dari topik hubungannya dengan budaya, kearifan lokal dengan menjaga kelestarian alam.
2: Kalau bicara menjaga kelestarian alam, berarti ini kan suatu tindakan preventif, bukan kuratif. Nah, baru juga ini sebenarnya ada dua hal ini yang menarik dari topik ini, gerakan budaya dan menjaga kelestarian. Kalau saat ini orang banyak yang menganggap gerakan budaya itu, oh, cuma orang-orang yang menari kawasaran, misalkan orang-orang yang menari maengket, orang-orang yang suka
0: pemain kolintang,
2: pemain kolintang lah dalam urusan seperti itu. Tapi orang kadang melupakan bahwa budaya itu sebenarnya adalah payung besar dari semua hal yang orang sebutkan itu. Budaya itu kan bisa juga bahasa, tarian, rumah, bahkan pun kalau dalam konteks ini berkebun pun itu bagian dari budaya. Jadi kan gerakan budaya itu sendiri suatu berkebun. Nah, tapi kalau kita kembali ke ke istilah yang kedua, yakni menjaga kelestarian, sebenarnya orang-orang Minahasa itu menurut tuturan dari orang-orang dari dan juga dari catatan-catatan itu, orang Minahasa itu secara tidak langsung sudah menetapkan suatu sistem untuk menjaga kelestarian alam, khususnya dari pengelolaan tanah. Kalau misalkan kita bicara sistem pengelolaan atau penguasaan tanah lah itu, jadi paling pertama itu ada yang dinamakan tanah pasini. Kalau tanah pasini itu kan tanah milik pribadi yang diturunkan secara turun-temurun. Nah, baru yang kedua itu tanah kalakeran taranak, itu misalkan dari suatu kelompok keluarga, contoh saya Tiwo, dari Kak Jo juga Wantania, misalkan itu ada, ini tanah khusus keluarga Tiwo, tanah khusus keluarga Wantania, jadi keluarga lain itu nggak bisa pakai.
0: Oh, turun-temurun. Sampai kapan?
2: Sampai seluruh orang habis.
0: Oh, sampai marga itu selesai. Sampai marga
2: itu habis, atau misalkan orang lupa lah akan keberadaan tanah itu. Baru di atas taranak itu ada namanya tanah kalakeran Umbanua. Nah, itu kalau sekarang contoh di daerah Kabupaten Minahasa itu, dan dia bilang tanah negeri. Nah, kalau tanah negeri itu kan memang tanah yang dimiliki secara kolektif oleh seluruh penduduk di desa itu kan. Nah, dan kalau ikut zaman dulu, sistem yang paling tinggi kan namanya kan walak tuh, itu jadi gabungan dari beberapa wanua atau kampung. Mungkin kalau sekarang di Indonesia sistem di level kecamatan mungkin itu. Jadi di tingkat kecamatan juga ada tanah untuk kecamatan A misalkan. Nah, itu orang-orang dari luar kecamatan A itu nggak boleh pakai atau mengeksploitasi hasil dari situ. Nah, itu kalau misalkan orang bicara dari sisi penguasaan tanah. Nah, kalau dari mekanisme pengelolaan tanah, yang pertama itu ya jelas kan, misalkan dari suatu bidang tanah itu orang pakai untuk bercocok tanam, atau orang bikin semacam telaga untuk benih ikan, itu tanah pertama. Kita agak lupain deh istilah itu apa, tapi yang jelas tanah yang aktif digarap atau dikelola. Baru yang kedua itu ada tanah yang namanya tanah rekat. Nah, tanah rekat itu dia biasanya bidang tanah yang ditinggalkan di atas 2 tahun, di bawah 5 tahun, supaya mulai tumbuh lagi kan pohon-pohon kecil di situ. Dan jadi kalau kata orang-orang tua dulu itu, kenapa tanah setelah sekian lama orang tanam mesti dibuat lahan tidur, supaya itu katanya nutrisi-nutrisi atau pupuk-pupuk alaminya itu bisa hidup lagi di situ.
0: Iya, bisa kembali lagi.
2: Baru yang pengelola sistem pengelolaan ketiga itu, orang dia bilang sawukau atau jurame. Nah, kalau sawukau atau jurame itu, kalau tadi rekat paling tinggi 5 tahun tuh itu. Nah, kalau jurame itu lebih lama, di bawah 10 tahun. Nah, itu biasanya ukuran pohon itu orang sudah lebih besar. Nah, tapi di sistem jurame atau sawukau ini, orang-orang itu nggak bisa sembarang ambil pohon di situ. Itu harus minta perizinan dari setidaknya tiga entitas dalam kampung itu. Yang pertama pemilik tanah, yang kedua perwakilan pemerintah, yang ketiga itu saksi dari aparat. Kalau sekarang kan aparat, kalau zaman dulu kan sistem lain-lain juga tuh.
0: Oke.
2: Yang terakhir itu dinamakan tanah kakayan. kakaknya itu memang tanah yang ditinggalkan lebih dari 10 tahun, 20 tahun itu, dan dengan sengaja untuk dihutankan kembali.
0: Oh, jadi ini kelestarian alam lebih ke karyawan lokal seperti itu ya?
2: Kalau itu kan kita bicara turun dari perspektif pengelolaan dan penguasaan tanah tadi kan itu.
0: Baiklah. Tadi kan saya sempat bilang, mungkin tanah pasir ini akan selesai kalau marganya sudah selesai. Karena Bang Jo, pendengar dan pemirsa, kalau di Minahasa, Sulawesi Utara itu kita menganut sistem patrilineal. Jadi marga itu dari ayah. Jadi kalau misalkan anak-anak dari ayah ini perempuan semua, turun-temurun perempuan semua, itu kan bisa mati marganya.
2: Hilang farm
0: sampai selesai. Tapi kan sejauh ini atau sedekat ini belum ada seperti itu ya. Tetap saja ada turunan yang membawa marga. Oke. Baik, mendekati menit ke 30. Mungkin perkembangannya bisa kita dapatkan nanti dari pendengaran pemirsa yang ingin bergabung.
1: Nanti bisa kita buka line interaktif ya, Kak Joyce dan juga Kak Gerard. Nanti kita akan buka di menit setelah kita pasang lagu ya, pemirsa RRT dan juga pendengar Perompat. Karena di sini juga udah ada mulai telepon masuk, tapi nanti sabar aja. Nanti kita akan kembali lagi tentunya di sini di Perompat FM Suara Budaya Nusantara.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
1: Perompat FM Suara Budaya Nusantara kembali lagi di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara di siang hari ini ya. Pemirsa Arena dan juga pendengar Perompat, masih barengan Ayu Joritia dan juga masih bersama Kak Joyce di Perompat Manado. Kak Joyce, sudah ada kak telepon di Perompat Manado?
2: Belum.
1: Belum ada. Baiklah. Ya.
2: Mungkin Jakarta ya. Ada.
1: Iya tadi ada, tapi sekarang hilang lagi ya. Tapi ini ada pertanyaan nih yang masuk di pesan WhatsApp ya. Kita baca dulu aja kali ya, Kak Joyce ya.
2: Ya
1: ini ada Pak Orik di Jember ya. Mau nanya, adakah tradisi suku Minahasa yang memanfaatkan sistem perbintangan dalam pelayaran maupun pertanian ya? Terus juga apakah adakah tradisi menjaga kelestarian alam oleh suku Minahasa ini terus diajarkan ke generasi penerusnya hingga sekarang gitu, atau masuk mungkin ke kalender event Pemprov Sulut tiap tahunnya gitu? Boleh silakan nih Kak Gerard.
3: Oke, terkait pertanyaan pertama tadi kan Kak, tentang
2: sistem perbintangan.
3: Itu di Minahasa itu ada. Kalau bintang sebenarnya, kalau sistemnya itu sendiri enggak ada terminologi khusus sih, sependek yang saya tahu. Tapi kalau misalkan tuturan dari orang tua dan juga yang di kampung, bintang yang paling sering orang gunakan itu orang, kalau mungkin bahasa Indonesia Pleiades itu kan.
1: Oh,
3: atau yang
1: okay.
3: Kalau bahasa Inggris yang Seven Sister itu kan.
1: Uh-huh.
3: Nah itu biasanya kalau tuturan orang-orang tua juga sampai sekarang dia bilang, ketika bintang itu muncul, nah so itu waktu untuk mulai menanam di situ.
1: Okay.
3: Dan juga kalau sebenarnya orang Minahasa itu titik beratnya bukan di bintang sih, sependek yang saya tahu juga. Tapi orang itu lebih ke bulan.
2: Bulan.
3: Jadi orang lihat itu fase-fase bulan itu.
2: Bulan kalender apa bulan di langit?
3: Bulan di langit.
2: Oh.
3: Maksudnya bulan. Jadi misalkan bulan baru itu kalau misalkan orang di kebun biasanya enggak boleh ambil pohon, enggak boleh ambil pohon bambu misalkan. Kalau di purnama itu boleh ambil sekian apa seperti itu. Nah, tapi kalau dalam bidang pengobatan khususnya di daerah Minahasa Selatan, itu saya pernah wawancara ke beberapa tunas di sana. Mereka bilang kalau ketika bulan baru orang itu ambil untuk bahan-bahan obat itu dari akar-akar. Nah, ketika untuk bulan purnama kita ambil bahan itu dari dedaunan atau dari batang pohon. Nah, tapi ketika saya tanya itu kan ya jawabannya kan normatif secara tradisi kan, oh ini petunjuk leluhur dan orang tua. Tapi kalau kita lihat secara mungkin logika pendek ya, ketika bulan baru itu kan mungkin saja gravitasi bulan itu tidak sebesar ketika bulan purnama tuh. Sehingga ketika di bulan baru itu si nutrisi-nutrisi yang mengobati manusia ini lebih cenderung turun dan ada di akar. Nah, ketika purnama itu gravitasi lebih besar, mungkin saja itu nutrisi naik sampai di daun atau di batang. Kira-kira seperti itu.
2: Tapi ini sudah ada kajian ilmiahnya atau cuman dari pengalaman saja?
3: Dari pengalaman sih ini. Kalau sependek juga yang aku riset tuh belum ada sih yang menulis secara ilmiah tentang kenapa ambil akar di bulan baru, kenapa ambil daun di bulan purnama.
2: Kalau saya, yang saya tahu bulan yang ada payungnya itu, ada lingkarannya,
3: oh, iya,
2: itu Tuturuga Batolor.
3: Sama, itu teman juga kita bilang itu Tuturuga Batolor.
2: Okay.
3: Itu biasanya kalau ambil apa keong itu pasir semua itu.
2: Oh begitu. Jadi dihindari pada saat bulan pakai payung ya. Oh, oke. Okay. Pertanyaan yang kedua apa tadi Bang Jo?
1: Pertanyaan keduanya
2: yang ada kalender event nasional.
1: Tradisi menjaga kelestarian alam oleh suku Minahasa gitu.
2: Mm-hmm.
1: Dan ini masuk enggak di kalender event gitu?
2: Yang pengucapan syukur mungkin
3: pengucapan,
2: ya.
3: Pengucapan syukur. Kalau sekarang pengucapan syukur ini kan sebenarnya adalah reinterpretasi kembali upacara adat Rumages ketika masyarakat Minahasa sudah mengenal Kristen. Kalau dulu ini kan upacara adat Rumages ini kan setelah panen orang ada apa penyembelihan hewan toh. Itu ya orang tunjukkan untuk kepada Tuhan kepada Tuhan sebagai terampil bentuk syukur. Nah, kalau terang tarik lagi ke sisi kelestarian alam, seperti yang tadi kita jelaskan di pertama itu, kenapa orang Minahasa itu cenderung pada waktu sebelum Pinawetengan itu orang itu nomaden. Karena ketika orang setelah beberapa generasi orang melakukan aktivitas pertanian, perkebunan di suatu wilayah itu, orang itu punya kesadaran bahwa ini tanah ini bukan orang punya. Tapi ini tanah ini terampil cucu punya, jadi orang cuma ada pinjam. Sehingga setelah beberapa generasi waktu itu, orang memutuskan, oke, ini tanah orang saya tinggal supaya ini tanah bisa subur kembali, pohon-pohon boleh hidup kembali supaya orang punya cucu-cucu
2: kelak boleh
3: memakai itu. Dan seperti itu sampai ya ketika waktu Pinawetengan, ketika sudah tersebar semua itu.
2: Oke, baik. Itu dia, Bang Jo.
1: Siap, sudah terjawab ya, Pak Urik ya, untuk tadi perayaan syukur ya namanya ya,
2: pengucapan syukur. Thanksgiving.
1: Oh, Thanksgiving sih ya di sana. Oke, gitu, siap ya.
2: Ini barangkali kita punya penelpon.
1: Boleh kita angkat.
2: Oke, baik, saya coba dulu. Halo, selamat siang. Siang baik. Iya, Cik Gurian ya. Oke.
1: Iya, silakan Cegu. Boleh dipercepat ya Cegu ya, langsung ke pertanyaan ya.
2: Iya. Gerat,
3: Kak.
2: Ya. Kelestarian alam. Iya, betul. Betul.
1: Iya, Cegu.
2: Betul sekali.

eksploitasi, ya. Baik, ya, baik.

0: Cakep. Baik, terima kasih Cikgu. Ini Bang Jo, apakah akan langsung dijawab?
1: Langsung jawab dulu aja.
0: Iya, silakan Kak Gerard.
2: Makasih Ibu Cikgu.
0: Cikgu Ria, iya.
2: Cikgu Ria.
0: Dan Jakarta.
2: Oh, dari Jakarta. Salam kenal. Kalau di sini memang kesadaran kolektif itu gimana ya? Jadi orang perlu pahami bersama bahwa Minahasa 200-100 tahun lalu itu sangat berbeda dengan Minahasa saat ini. Kalau zaman masa lalu itu, 100 tahun lalu itu, kesadaran kolektif itu sebenarnya tidak ada ini suatu istilah kesadaran kolektif. Soalnya orang-orang itu sudah punya kesadaran bersama, sehingga tidak perlu diidentifikasi lagi suatu hal yang sudah ada. Tapi ketika suatu hal itu yang sudah tidak ada, perlu diadakan, sehingga kan terang perlu mengidentifikasinya dengan suatu istilah kesadaran kolektif. Nah, kalau yang terjadi di Minahasa saat ini, kesadaran kolektif itu bukan lagi kolektif secara umum tanpa batasan, tapi kesadaran kolektif yang segregal. Sehingga hanya orang-orang di kelompok-kelompok ini saja yang punya kesadaran kolektif. Misalkan dari pertama kelompok pecinta alam, atau juga ada tumpukan itu artinya grup penari, misalkan Hengket dan kawasan dan sebagainya. Baru selain itu, atau juga memang ada gerakan-gerakan dari kampung. Tapi kalau misalkan kesadaran kolektif secara keseluruhan umat Minahasa ini, menurutku, dan mohon maaf para pendengar Minahasa juga, kita bilang syukurang orang ini. Soalnya paling simpel saja, kita perjalanan tadi dari Tomohon, Pimnado, sepanjang jalan itu rumpu itu kering. Dan ada tiga waktu kita lihat kelar barokul cuma lempar begitu. Ya bilang, ini kalau tak bakar ngoni juga ujung-ujung bilang, aduh Tuhan tolong. Makanya ini kan kesadaran kolektif ini
0: Masih kurang.
2: Sehingga ya orang, kalau normatifnya kan terlalu perlu, tapi merubah sesuatu hal yang memang orang memang denial atau memang orang nimau itu sangat susah. Sehingga menurut kita itu bagaimana pentingnya ini suatu tindakan-tindakan pencegahan. Misalkan seperti contoh yang pernah kita usulkan juga kepada bapak-bapak pemerintah yang terhormat itu, misalkan ini rute rawan kebakaran ini mohonlah di standby kan, misalkan ada unit damkar di situ. Jangan cuma ketika pos lalu lintas, pos rawan bencana banjir longsor saja ada tim reaksi cepat di situ. Tapi ini kan juga kebakaran juga reaksi cepat juga tuh. Misalkan cuma standby satu unit di situ juga enggak masalah.
0: Jadi kira-kira itu. Jadi lempar puntung sembarang itu, apalagi di saat semua pada kering, itu juga termasuk budaya kan ya, Kak Gerard?
2: Budaya yang enggak bagus.
1: Iya. Oke. Siap. Iya. Di Jakarta sudah telepon nih, kita angkat boleh ya, Kak?
0: Baik, silakan. Gilis,
1: ya. Halo Perempat, assalamualaikum.
3: Halo.
1: Iya, halo Perempat, assalamualaikum. Iya, Cici Ayu, selamat siang. Silakan Cici Ayu, sudah ada Kak Joyce.
3: Ya, saya langsung ke Kak Joyce ya.
1: Kak Joyce. Kak
3: Joyce.
1: Iya.
3: Selamat siang. Selamat jalan sore Kak Joyce.
0: Selamat siang Cici Ayu, di mana ini? Di Maluku ya?
3: Di Maluku Tengah, Pulau Seram.
0: Maluku Tengah, Pulau Seram.
3: Iya.
0: Oke, silakan.
3: Langsung ke daerah sumbernya. Selamat sore, selamat siang.
2: Selamat siang.
3: Gerard.
2: Ya.
3: Ya.
0: Silakan Caca Ayu.
3: Terkait dengan budaya dan pelestarian alam ya. Untuk saat ini kan kita masukin musim El Nino ya, mungkin sama juga dengan di Maluku, di Sulawesi Utara. Bagaimana nih dengan tradisi adat yang ada di sana gitu ya? Biasanya kalau tempat lain kan ada tradisi untuk memanggil hujan seperti itu. Untuk tradisi tertentu gitu, sama kayak di saya di Sulawesi Tenggara itu ada tradisinya, karena kalau musim hujan biasanya ada adat-adat tradisi yang dilakukan. Apakah sama juga dengan di Minahasa gitu ya, punya tradisi tertentu? Terus apakah ada konsekuensi gitu ya, ada yang melakukan pelanggaran gitu ya, pelanggaran tradisi yang ada di sana terkait budaya dan pelestarian alam? Penjelasannya
1: Bang Gerard
3: ya, dan juga buat
1: Kak penyiarnya
3: Bang Jo, terima kasih, selamat siang dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sami-sami, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Cece Ayu di Maluku, boleh silakan Kak Gerard.
0: Oke, tradisi panggil hujan adakah di Minahasa?
2: Sependek juga yang kita belajar dan berjalan, tidak ada kalau pemanggilan hujan, malah di sini cenderung kalau juga kembali lagi ke sependek dan sedekat kita berjalan, iya, ada praktek kalau orang bilang kan ke sepinggir ujang tuh kalau di sini kan, sehingga
0: dari pindahkan tempat hujannya,
2: dipindahkan, ya, iya. Makanya kan orang sebenarnya nggak bisa mengontrol ini alam ini kan, tapi orang bisa bernegosiasi dengan alam. Nah, kenapa ini menjadi menarik? Ya mudah-mudahan teman-teman dari Manado bisa juga mengkoreksi kalau misalkan ternyata orang ada ini ritual pemanggilan hujan. Tapi kalau menurut kita, dengan kita punya pengetahuan yang tidak ada ini ritual pemanggilan hujan, karena bagi orang-orang Minahasa, orang memandang bahwa orang Peula ini cenderung memiliki curah hujan yang cukup, orang Pe Kobong, orang Pe Talaga itu, sehingga dan bahkan kalau misalkan ini hujan terlalu banyak, ya orang berdoa, orang minta tolong ini hujan dipindahkan dulu kemana, ke daerah ini. Ya mungkin itu logika zaman dulu yang bisa diterjemahkan bahwa saking banyaknya waktu itu ini curah hujan sehingga sampai orang pun minta tolong ini hujan dipindahkan. Dan ya, mudah-mudahan kalau ada pendengar yang dari Nado bisa koreksi, silakan. Tapi sependek dan sedekat saya belajar itu belum ada.
0: Jadi mungkin kita lebih ke berdoa begitu, berdoa, ya. Kalau memang ingin hujan turun, kita berdoa minta hujan turun. Tapi kalau ritual tradisi itu setahu kita tidak ada ya. Oke, kemudian yang kedua, konsekuensi terhadap pelanggaran budaya.
2: Nah, kalau pelanggaran budaya ini kembali kita ambil lagi titik ukur dari sistem turun bertani. Itu kalau ada pelanggar di kampung itu, sebenarnya hukuman di Minahasa itu bukan hukuman badan,
0: fisik.
2: Hukuman fisik, tapi itu lebih ke hukuman sosial.
0: Yeah.
2: Contoh itu kalau orang Mapalus toh itu, atau di daerah Tontemon terutama Lombok Sembong, ketika orang nyanda balas ini orang, itu hukuman sosial itu berupa pengucilan. Termasuk juga misalkan ketika orang dalam praktek pembukaan lahan atau orang dia bilang itu rumokrok atau rumuruk, itu ketika orang salah misalkan harusnya ini pohon orang boleh potong tapi orang potong, di daerah lain, di daerah seperti di Warmungan itu ada sanksi misalkan orang mesti bawa ayam atau hewan apalah. Tapi yang paling mendominasi itu selain hukuman badan dan itu hukuman sosial, pengucilan itu misalkan selama beberapa jangka waktu itu keluarga ini nggak ada yang mau bercerita akan misalkan
0: masih tuh, ada ya.
2: Masih ada bu itu di apalagi daerah gunung itu masih ada itu hukuman-hukuman sosial seperti itu, sehingga orang-orang Minahasa itu turun. Kalau misalkan hukuman badan itu kan ya misalkan dapat cambuk atau dapat apa kan sudah selesai di situ kan, padahal ini hukuman sosial ini kan berat deh ini sampai ke psikologi si orang ini juga,
0: betul toh, betul berpengaruh
2: juga itu. Makanya ya itu yang paling ditakutkan di Minahasa itu hukuman-hukuman sosial yang ditetapkan menurut kesepakatan musyawarah oleh tetua-tetua adat tetua-tetua kampung di kampung itu.
0: Oke, saya tambahkan sedikit Bang Jo ya.
1: Boleh.
0: Ini saya kan pernah turun ke Waruga di Minahasa, pernah dengar dong ya, Waruga di Minahasa. Di sana hukum tua setempat bilang kalau misalkan ada seseorang yang berniat jahat masuk ke daerah itu, Waruga itu, dia bisa tidak bisa keluar dari desa tersebut. Dia hanya terputar-putar di tempat sampai akhirnya ketahuan, oh kamu ada niat jahat seperti itu. Itu salah satu sanksi secara adat, spiritual yang secara apa ya, kita tidak bisa percaya tapi masyarakat di sana sering melihat seperti itu begitu.
1: Oke. Iya itu ya, apa kalau misalnya punya niat buat tebang pohon sembarangan, kayak gitu ya,
0: mau mencuri,
1: itu ada itu ya akan diterima ya sanksi spiritual seperti itu ya. Bisa dibilang gitu ya. Siap nih Kak Joyce, di sini juga ada pesan WhatsApp pagi yang masuk nih di WhatsApp kita. Ini ada dengan Bang Riki di Jelambar yang mau nanya, untuk Kak Gerard, bagaimana nilai-nilai budaya mengajarkan masyarakat untuk menghargai alam itu seperti apa, katanya gitu. Dan gimana nih kalau dari pengalaman Bang Gerard atau Kak Gerard ini sebagai pegiat budaya, budaya apa nih yang paling kuat untuk mengajarkan kepedulian terhadap lingkungan gitu.
2: Oke, untuk pertanyaan pertama, mohon maaf ya pemirsa dan pendengar, ini bukan maksud untuk membawa suatu agama tertentu ya, tapi memang faktanya itu dibiasakan mayoritas Kristen. Nah kalau
0: makanya sesudah Agustus penurunan bendera kita langsung Natal.
2: Kalau dalam sistem cara orang-orang Minahasa zaman dulu berpikir, manusia itu bukan lebih tinggi dari alam. Tapi misalkan kalau kita lihat, misalkan kita punya jam dinding di ruangan kita itu, misalkan kan jam itu kan ada 1 sampai 12 itu kan. Itu manusia itu bukan berada di depan dan di belakang, tapi manusia itu mungkin angka 1, angka 6, angka 8 bersama para pepohonan, para rumput, para semut dan lain sebagainya. Akan tetapi ketika di bawahnya agama-agama yang saat ini berkembang di Minahasa itu, muncul satu pola pemikiran baru bahwa manusia itu yang paling tinggi, yang berada di atas alam lah, dalam tanda kutip. Dan menurut saya pribadi itu sebenarnya orang harus tanggapi secara bijak. Kalau misalkan orang itu merasa orang itu bagian dari alam dan orang itu adalah makhluk yang paling mulia dan berakal, harusnya orang manfaatkan dong ini otaknya. Kalau orang belum pakai otak dan
0: pakai hikmat
2: ini untuk merawat alam, jangan merasa kalian orang lebih tinggi ini dari alam sehingga bebas aja ini orang mau potong pohon, orang mau bakar lahan, ini terserah ya. Itu kan maksudnya, itu juga salah satu nilai budaya sudah bergeser dan semakin redup karena orang-orang sekarang itu semakin tidak peduli lagi, semakin ego. Dan kembali lagi tadi yang kesadaran kolektif itu kan sudah lebih menurun.
0: Oke. Jadi itu dia cara menghargai seperti itu. Harusnya kita pakai hikmat untuk menghargai alam, agar alam juga balik menghargai kita, seperti itu Bang Jo.
1: Apalagi
0: kalau di Sulawesi Utara kan puji Tuhan kita belum ada daerah yang kekurangan air karena berkelimpahan kalau air bersih di sini, seperti itu.
1: Iya, kita harus bersyukur ya apa yang ada di alam ini, dan juga kita rasa syukurnya adalah menjaganya biar nggak dirusak-rusak gitu ya. Kak Julis dan juga Kak Gerard ya. Ini kalau tadi sudah direspon juga ya, termasuk ya budaya apa yang paling kuat ya yang mengajarkan kepedulian terhadap lingkungan.
2: Kalau itu ini warisan dari nenek sih. Jadi kalau nenek dulu mengajarkan satu lembar daun yang diambil itu harus dipertanggungjawabkan. Jadi misalkan ketika orang mau bersih-bersih halaman tuh, nenek itu tidak pernah bilang ini bunga, ini sayur, ini rumput. Dia cuma bilang udah yang menurut kamu itu bukan dan harus dicabut, ya sudah cabut aja. Tapi bertanggung jawabannya itu setelah kerja itu. Nah, teringat itu satu kali kita ambil ternyata itu sayur itu kan. Akhirnya nenek bilang, ini kenapa dicabutin? Ini kan sayur, kenapa nggak cabut? Oh kan kita ingin tahu. Akhirnya di dalam fase itu, kita ingat tapi nenek itu dia cuma tertawa secara sinis. Itu dia bilang, ya mungkin anak-anak waktu itu kan terpikir tuh, mak ini siapa ini kan, orang kan minta apa-apa, masa salah pun harus
0: kasih tahu sebenarnya.
2: Iya, kasih tahu kan. Tapi ternyata yang kita akhirnya ketika kita dewasa ini kita belajar bahwa dari kecil itu ternyata kita sudah ditanamkan dua hal ternyata, mempertanggungjawabkan setiap perbuatan dan untuk mencari tahu sebelum melakukan sesuatu. Sehingga maksudnya seperti contoh tadi kan, harusnya kalau ketika kita sedang disupervisi dalam bekerja rodi anak-anak itu, kita tanyakan ini rumput, ini sayur, ini apa. Tapi kan orang ketika orang itu tidak ada komunikasi untuk mencari tahu itu, terjadilah kesalahan. Nah, kalau orang mau relevansikan dengan saat ini yang terjadi di Indonesia, khususnya di Sulut dan semakin banyak kebakaran, ketika orang itu orang bicara komunikasi dengan orang itu untuk mengingatkan dia untuk tidak bakar lahan, untuk mengingatkan dia jangan buang puntung rokok sembarangan, itu gagal atau tidak tepat, ya semuanya itu cuma ibarat kalau orang Arab itu cuma malentik. Cuma masuk telinga kiri keluar lagi telinga kiri. Kalau misalkan masuk telinga kiri keluar kanan itu kan ada yang nyangkut sedikit-sedikit.
0: Kalau ini begitu masuk keluar masuk lagi. Enggak ada transit.
2: Sehingga menurut kita itu salah satu budaya yang perlu ditanamkan itu bagaimana orang itu bisa berkomunikasi secara efektif kepada orang-orang itu. Untuk membangun ini kesadaran kolektif tadi itu.
0: Iya. Jadi pada intinya kalau menghargai budaya itu saya pikir sama semua senusantara ya. Bagaimana kita menghargai budaya agar ya seperti tadi yang dijelaskan Kak Gerard. Seperti misalnya Bang Jo, singkat saja, dari dulu kan kita diajarkan oleh orang tua, oma, opa, jangan maksudnya kalau ambil nasi itu harus dihabiskan. Betul. Kalau tidak dihabiskan nasi bisa nangis. Setelah kita dewasa kita jadi tahu bahwa ternyata cari beli beras itu susah loh. Jadi jangan biarkan nasi itu membusuk begitu saja, mubasir, tapi harus dihabiskan kalau sudah berani kita ambil, seperti itu.
1: Oke, betul. Ya biar nanti apa namanya? Ya macam-macam sih ajarannya ya untuk nasi supaya dihabisin, satu supaya apa namanya menghargai makanan.
0: Betul.
1: Ya terus juga
0: jangan food waste.
1: Betul, terus juga kita lihat lagi saudara-saudara kita yang mungkin belum bisa menikmati apa yang kita nikmati gitu kan ya. Rasa bersyukur betul. Juga kayak gitu.
0: Betul.
1: Ya. Sudah terjawab ya Bang Riki ya untuk pertanyaannya di siang hari ini ya.
0: Jelambar BTW Jelambar di mana ya?
1: Jelambar itu di Grogol, dekat dekat sini. dekat RRI sih.
0: Oh begitu.
1: Baik. Iya, wilayah di Jakarta Barat masuknya dia. Kalau kita kan
0: ya buat yang
1: kita kan Jakarta Pusat nih di Monas gitu.
0: Oke, baik.
1: Gitu Kakak Joey. Nanti kalau kapan-kapan ke Jakarta kita jadi tour guide deh.
0: Sering sih ke sana.
1: Oh iya.
0: Ke Diklat.
1: Oh, ke Diklat. Iya, iya siap. Dan ntar kapan-kapan main kemari ya.
0: Siap.
1: Iya, Kak Joyce, ini kayaknya kita sudah masuk di menit 55. Sudah bisa kita masuk ke closing statement nih kayaknya ya, Kak Joyce ya. Karena waktu nih yang harus memisahkan kita, bukan Ayu yang pengen gitu.
0: Iya, tapi waktu yang membatasi.
1: Betul.
0: Ya. Oke, kita harus berakhir sebelum jam 14.15 waktu Indonesia Tengah. Oke, Kak Gerard, mungkin yang terakhir singkat saja. Alam yang lestari membutuhkan teknologi, kebijakan, tetapi juga membutuhkan manusia yang memiliki budaya. Ini seperti apa? Kak Gerard bisa menjelaskan sekaligus sebagai closing statement.
2: Singkat saja mungkin kalau closing statement, namanya teknologi itu pasti membutuhkan manusia untuk mengoperasi dan menguasai. Semuanya itu akan kembali pada manusia. Kalau orang merasa orang itu kembali berasal dari alam, perlakukanlah orang itu menjadi sebagai suatu pohon, sebagai suatu binatang yang orang lihat. Ketika orang merasa orang itu mirip dengan orang, orang juga akan berempati dan orang juga akan merasa bahwa orang juga punya tanggung jawab yang sama untuk menjaga ini makhluk-makhluk
0: ciptaan. Itu juga nyawa, punya nyawa.
1: Iya. Siap, kita saling menghargai sesama makhluk ciptaan Tuhan ya, Bang Gerard, Kak Gerard ya. Karena kan alam juga kan ciptaan Tuhan. Gitu.
0: Betul.
1: Hewan pun juga sama. Jadi kita harus saling menghargai ya apapun
0: karena
1: itu.
0: Karena kita saling terikat begitu ya. Kita tergantung sama mereka, mereka tergantung sama kita.
1: Betul, nah, itu dia.
2: Kita punya pikiran.
0: Iya, kita kelebihan kita di hikmat
1: dan punya akal, itu dia.
0: Iya.
1: Ya. Siap, Kak Gera, terima kasih untuk ceritanya di siang hari ini dan juga Kak Joyce untuk pertemuan kita di hari ini. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di episode berikutnya di Perempat FM Suara Budaya Nusantara. Sekali lagi terima kasih. Selamat siang semuanya. Iya, pemirsa Arena juga pendengar Perempat, itu tadi ya obrolan kita di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara di hari ini. Kudu gantian juga nih kita sama program lainnya di Radio Visual RRNet. Jadi ayo pamit dari Radio Visual RRNet, tapi masih ada di siaran terestrial 92.8 Perempat FM Jakarta dan sekitarnya di Jakarta Punya Cerita. Ayo jurit pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara. Perempat Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

Abang Pa Wakil Ketua MPR RI Lestari Murdijat mendorong kebijakan berkelanjutan untuk memperkuat literasi, numerasi, dan pendekatan STEM dalam transformasi pendidikan. Hal tersebut sampaikan terkait langkah Kemendikdasmen dalam memperkuat praktik transformasi pendidikan berbasis literasi numerasi. Ia juga menilai program pendidikan harus berkonsisten dijalankan, dievaluasi dan juga diperbaiki agar tidak berhenti sebagai wacana, dan ditekankan untuk penguatan kapasitas guru dan pemerataan akses teknologi untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Beralih ke berita yang lain, Abang Po, Menteri Kebudayaan Fadlizon menyatakan pameran Filateli menjadi media edukasi sejarah dan budaya bangsa saat membuka Sriwijaya Filateli Exhibition di Palembang, Sumatera Selatan kemarin. Menurutnya, perangko, kartu pos, dan memorabilitas merekam perjalanan sejarah, tokoh, peristiwa, serta identitas bangsa. Pameran tersebut diikuti filatelis dari 11 provinsi di Indonesia serta sejumlah negara termasuk Singapura, Malaysia, dan India. Sampai di sini kabar beritanya, Bang Po. Kita jumpa lagi di kabar berita pukul 15.

0: konsumsi. Gantilah pakai tumbler. Less waste, lebih hemat. Ya kan? Ya kan? Ya kan?
1: Wilayah Bandung senantiasa menjadi perhatian dunia karena keindahan pariwisata dan budayanya yang tersohor sejak dulu kala. Jejak kekaguman itu salah satunya bisa kita temui di kawasan Gunung Puntang, Pegunungan Malabar, Kecamatan Cimaung, Kabupaten Bandung. Di sana pernah berdiri stasiun radio terbesar yang disebut Stasiun Radio Malabar. Didirikan oleh pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1923, stasiun Radio Malabar sempat diperhitungkan dan masuk ke sejarah perkembangan radio dunia karena menjadi penghubung komunikasi Indonesia-Belanda sejauh 12.000 km. Dengan sistem pemancar tanpa kabel atau nirkabelnya yang merupakan satu-satunya dan pertama di dunia. Namun, jejak kehancuran dimulai setelah Jepang hengkang dari Indonesia dan Belanda ingin kembali menguasai Indonesia. Para pejuang Republik di Bandung Selatan tidak tinggal diam. Mereka menghancurkan stasiun Radio Malabar dengan tujuan memutus komunikasi dari Indonesia ke Belanda. Stasiun radio tersebut hancur bersamaan dengan peristiwa Bandung Lautan Api.
2: Rompat, Suara Budaya, Bandung.

0: asik. Yeay, menang lagi nih.
1: Nah, pagi-pagi kok sudah main game sih?
0: Habis, aku bingung, Bu. Mau ngapain sekarang? Lagian akunya juga lagi bosen.
1: Daripada kamu bingung mau ngapain, mending yuk ikut Ibu baca buku. Karena pagi hari, waktu yang efektif loh untuk baca buku.
0: Siap, Ibu. Laksanakan.
2: Buku adalah jendela ilmu, dan membaca adalah kuncinya. Mari kita jadikan generasi muda sebagai generasi yang cerdas dengan gemar membaca.
3: Tahukah Anda, ternyata simbol tusuk sate di gedung sate itu sebenarnya berbentuk jambu air berwarna hijau dengan jumlah 6 ornamen tusuk sate. Dan 6 ornamen berbentuk jambu air tersebut menunjukkan jumlah biaya pembangunan yang menghabiskan 6 juta gulden oleh pemerintah Hindia Belanda.
4: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

0: Jadi pemberdayaan perempuan itu adalah proses peningkatan kapasitas, akses, dan kontrol terhadap sumber daya ekonomi, sosial, dan politik.
1: Betul.
0: Untuk mencapai kesetaraan gender. Itu maksud. Jadi memang program strategis pemberdayaan perempuan khususnya di Kota Bandung, di antaranya yaitu bagaimana memberdayakan ekonomi perempuan. Nah, ekonomi perempuan yang mana? Bahwa proses peningkatan kapasitas, kapasitas seperti apa? Berbagai pelatihan untuk meningkatkan kapasitas tadi sesuai dengan minatnya, itu kita lakukan sesuai dengan kemampuan APBD Kota Bandung, khususnya membatasi bahwa kita ini sudah setara seluruh masyarakat, baik laki-laki, perempuan, ataupun yang memiliki kekurangan seperti disabilitas, itu bisa terlibat dalam proses pembangunan. Kami di 23A khususnya untuk peningkatan kualitas hidup perempuan ini berdasarkan usulan dari masyarakat. Lebih besar itu, besar sekali. Juga tadi tentunya harus selalu kita upayakan melalui proses dalam pembangunan yang melibatkan seluruh perempuan tadi. Sehingga proses pembangunan tadi mudah-mudahan dapat mendapatkan peran serta langsung dari masyarakat, sehingga kita dapat mengetahui kebutuhan masyarakat. Dan tentunya untuk perempuan berdaya di Kota Bandung, kami selalu memiliki komitmen yang tinggi dan berikhtiar berupaya untuk mewujudkan tadi perempuan berdaya di Kota Bandung.
2: Pro 4 Suara Budaya Bandung.

0: adek, kalau 4 kali 4 berapa?
1: 16.
0: Kalau 9 kali 9?
1: 81.
2: Pinter anak bunda.
3: Ibu, kok anaknya pinter banget? Apa rahasianya ya, Bu?
2: Saya selalu menyiapkan makanan yang bergizi, mengandung protein dan susu untuk anak saya setiap harinya.
3: Pantesan, pinter anaknya. Makanannya 4 sehat 5 sempurna.
4: Ya, makanan yang bergizi akan menciptakan generasi penerus yang cerdas.
5: Mengenal baju adat di Indonesia. Baju adat Yogyakarta. Baju adat daerah Yogyakarta sangat terkenal karena sering dikenakan di berbagai acara resmi seperti pernikahan. Baju adatnya dinamakan dodotan dengan kain dodot 5 meter bermotif semene raja. Sementara untuk tata riasnya mengenakan paes ageng dengan dahi wanita dihias warna hitam berpinggiran emas. Bagi pengantin pria memakai ukel ngore, cunduk mentul, dan kulu. Cukup rumit sebenarnya, namun tiap benda yang dikenakan pengantin memiliki filosofi tersendiri. Lain dari itu, yang biasa dikenakan dalam baju adat sehari-hari berupa belangkon untuk pria dan sangkul untuk wanita sebagai hiasan atau penutup kepala. Mengenakan surjan yang merupakan baju untuk pria dan kebaya untuk wanita. Sementara untuk bagian bawah, keduanya mengenakan kain tapi batik khas Yogyakarta.

wisata Batu Kuda anu perenahna di wewengkon Cibiru Bandung mangrupa wisata leuweung sakumaha umumna. Batu Kuda luhurna 1150 nepi ka 1300 mdpl mibanda hawa pagunungan. Batu Kuda mangrupa pasir jeung leuweung pinus anu endah. Batu Kuda aya di kawasan jeung paniten perhutani anu baheula ngan saaya-aya, tapi kiwari geus ngalaman perubahan. Biasana, eta tempat jadi tujuan wisata kulawarga, kiwari geus jadi tempat tujuan wisatawan. Warta Pamungkas. Wisata Tanjung Duriat mangrupa tempat anu aya di wewengkon Blok Notos Petak 23A jeung 23B, RPH Ciboboko, BKPH Cadas Ngampar, Desa Pajagan, Kecamatan Cisitu, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Tanjung Duriat salah saiji tempat wisata anu aya di sabudeureun Bendungan Jati Gede. Nukiwari jadi ikon wisata Kabupaten Sumedang. Bisa gedengen tempat-tempat seperti Puncak Damar, Buricak Burinong, jeung anu sejena. Tanjung Duriat pernahna deket pisan jeung tempat di Bendungna Walungan Cimanuk. Kukituna jadi hiji tempat wisata anu jadi pangjujugan para wisatawan. Kukituna wisata Tanjung Duriat, mibanda kaendahan alam tur bisa nitenan langsung Bendungan Jati Gede. Simkuring, Beni Herdiansyah, tepang deui dina kalawarta, salajengna.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Atas nama pemerintah Kota Bandung dan seluruh warga Kota Kembang, saya Muhammad Farhan, Wali Kota Bandung, mengucapkan Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81. Selama lebih dari 8 dekade, Radio Republik Indonesia telah hadir sebagai lembaga penyiaran publik yang terus menyajikan informasi terpercaya dan menjadi ruang pemersatu di tengah keberagaman Indonesia. Khusus bagi Kota Bandung, RRI Bandung telah menjadi mitra strategis pemerintah Kota Bandung. Sahabat warga, pengembangan kebudayaan, penyampaian informasi, serta merawat kebersamaan lewat seni dan budaya dan menyebarkan informasi yang edukatif serta positif. Semoga RRI terus tumbuh, berinovasi dan menjaga kepercayaan publik. Tetaplah mengudara dan terus hadir untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: merupakan berkah yang akan membawa kelestarian hidup di dunia. Dalam budaya masyarakat Sunda, Tirta Amerta atau air kehidupan memiliki peranan penting dalam pelaksanaan ritual kebudayaan. Bahkan bagi masyarakat Sunda, mata air di tempat-tempat tertentu dianggap mata air kabuyutan yang keramat dan dipercayai mendatangkan berkat. Sehingga tumbuh kepercayaan akan perlunya menjaga air. Budaya ini bertujuan untuk meningkatkan kewaspadaan karena pandangan masyarakat Sunda tentang bencana adalah sebuah kejadian sebagai hukuman dari Tuhan yang berkorelasi dengan perbuatan manusia. Kini, bumi semakin berat menanggung beban, air semakin takut dengan manusia, dan manusia tetap tidak menyadarinya.
1: Perhatian, perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
3: Rompat, Suara Budaya, Bandung.

0: Eindhoven, kota kecil Belanda, aku diajarkan apa itu toleransi. Holland spreken tiga Nederlander di rumah makan terhenti ketika menatapku. Tersadar mereka dan langsung mengubah obrolannya menjadi bahasa yang ku mengerti, semata agar aku tidak merasa terkucilkan. Di Mekah Al-Mukarramah, Jazirah Arab, dalam puncak suasana musim haji, diperlihatkan kepada aku makna toleransi ketika semua pertengkaran terhenti hanya dengan satu kata, Assalamualaikum. Tak peduli dari mana kita berasal. Di Chengdu, China, toleransi diajarkan seorang anak muda yang mengantar kami kembali ke hotel hanya karena melihat raut wajah kebingungan tak tentu arah. Di Kazakhstan, semua makan malam diatur untuk Muslim dan Hindu. Tak ada daging babi di meja Muslim, tak ada daging sapi di meja Hindu. Di Cempaka Baru, Kemayoran, Jakarta, menetes air mata ketika jemaat umat Kristiani dipersilahkan menggunakan pelataran masjid untuk menggelar kebaktian tutup peti. Di banyak belahan dunia, toleransi bukan sekedar kata-kata. Ketika mata hati kita buka, deras segala makna toleransi disuguhkan pada kita, bukan sekedar kata-kata. Untuk Indonesia, lebih bertoleransi.
1: Pro 4 Suara Budaya Bandung.

Lamun ditilik tina wangunanana, imah para hukum murep leuwih ruwet dibandingkan imah jolopong. Secara harfiah, parahu kumurep hartina parahu anu tibalik, nuyu jeung wangun suhunanana nyaeta mangrupa parahu anu tibalik. Eta imah mibanda opat bagian utama, dua bagian dihareup jeung ditukang, nyaeta trapesium jeung dua bagian sisi sejena mibanda wangun segitilu. Bagian suhunan segitilu biasana dijadikeun bagian hareup, struktur bagian hareup biasana leuwih mundur pikeun nyieun teras. Kakurangan imah adat parahu kumurep nyaeta dina usum hujan, rawan bocor, alatan loba sambungan di suhunanana. Wartos pamungkas. Dingaranan imah buka pongpok, alatan eta imah mibanda panto nu sajajar jeung salah sahiji tungtung suhunan. Tina wangunanana eta imah sarupa jeung imah buka palayu anu didasaran ku kahayang nu boga eta imah nyang hareup ka jalan. Lamun ditilik-tilik ti hareup, sakabeh watang suhunan teu katempo ngan ukur segitilu tina wangunan eta imah. Dina waktu ngawanguna, rarancang imah buka pongpok nyaeta hasil tina gabungan imah adat Sunda anu sejena. Sedengkeun imah adat Jubleg nangkub, tina segi desain wangunanana ampir sarua jeung imah adat parahu kumurep. Secara harfiah, eta imah mibanda harti lisung anu nangkub. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun, simkuring web Rukanda tepang deui dina kalawarta salajengna.

0: Indonesia merupakan wilayah yang sangat rentan terhadap bencana alam. Nah, anak-anak, beberapa bencana alam berpotensi melanda Indonesia seperti gempa bumi, tsunami, gunung meletus, tanah longsor, banjir, kekeringan, dan lain-lain. Memang ada bencana alam yang tidak bisa kita cegah, namun dampak yang bisa ditimbulkan itu bisa kita kurangi.
1: Pak, saya izin bertanya, Pak.
0: Boleh, silakan Uli, gimana?
1: Bagaimana cara mengurangi dampak bencana tersebut, Pak?
0: Pertanyaan yang sangat bagus. Mengurangi dampak bencana alam dapat kita lakukan dengan membiasakan hal-hal kecil yang dimulai dari diri sendiri dan lingkungan kita.
1: Nah, untuk lebih jelasnya seperti apa, Pak, contohnya?
0: Contohnya adalah jangan membuang sampah sembarangan, hematlah dalam menggunakan air, penggunaan listrik juga ini harus dihemat. Jangan ragu juga untuk menanam pohon, membuat saluran irigasi, dan hal yang terpenting adalah usahakan halaman rumahmu tidak disemen semua. Ya, jangan dipasang semua paving block tuh. Jadi perbanyak juga pengetahuan tentang bencana dan ikuti juga kegiatan simulasi-simulasi bencana.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Pro 4, Suara Budaya Bandung.

0: nggak makan?
1: Sakit gigi, Mak.
0: Oh ya? Dulu Mak juga sering sakit gigi. Tapi setelah rajin membersihkan mulut dan gigi secara rutin, hilang juga tuh. Emang sih, kalau sakit gigi, rasanya mana tahan.
2: Luangkan waktu untuk memeriksakan gigi Anda setiap 6 bulan sekali demi kesehatan Anda.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Bandung.
4: Indonesia berada pada garis khatulistiwa di mana posisi Indonesia hanya mengalami dua musim dibanding dengan negara lain, yakni musim penghujan dan musim kemarau. Musim penghujan terjadi pada bulan Oktober dan bulan Maret. Pada musim ini, bencana hidrometeorologi dapat mengintai wilayah Indonesia. Bencana ini merupakan suatu bencana alam yang berhubungan dengan alam. Penyebab bencana hidrometeorologi di Indonesia, di mana masuknya air hangat ke perairan Indonesia. Akibatnya, terjadi pembentukan awan lebih banyak. Fenomena alam ini yang mendorong naiknya intensitas hujan di Indonesia yang membuat musim hujan lebih besar dari sebelumnya. Bencana hidrometeorologi berupa banjir, tanah longsor, puting beliung, gelombang pasang, dan kekeringan. Ancaman bencana hidrometeorologi, iklim, cuaca, dan bencana yang berhubungan dengan air seperti topan, kekeringan, dan banjir terhitung untuk angka terbesar dari bencana alam di seluruh dunia dan mempengaruhi lebih banyak orang daripada jenis ancaman bencana alam lainnya.

radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidak halal bagi muslim memutuskan persahabatan dengan saudaranya lebih dari 3 malam. Mereka bertemu, lalu seorang berpaling dan lainnya juga berpaling. Yang paling baik di antara keduanya ialah memulai mengucapkan salam." Muttafaq alaih.

0: Setelah Yogyakarta jatuh ke tangan penjajah Belanda pada masa Clash atau Agresi 2 tahun 1948 dan ibu kota berada dalam pemerintahan darurat di Bukit Tinggi, Sumatera Barat di bawah kepemimpinan Syafruddin Prawira Negara.
1: Republik Indonesia masih ada.
0: Kalimat itu disampaikan dalam siaran radio Rimba Raya di pedalaman hutan Rimba Raya, kawasan Aceh Tengah yang sekarang dikenal sebagai Kabupaten Bener Meriah. Kalimat Indonesia masih ada disuarakan untuk menunjukkan bahwa Republik Indonesia masih ada walau Belanda menduduki Yogyakarta.
1: Republik Indonesia masih ada.
0: Sekali di udara, tetap di udara.
2: Rompat, suara budaya Bandung.

baju adat di Indonesia. Baju adat Bengkulu. Masih ada sedikit percampuran dengan bangsa Melayu, membuat baju adat dari Bengkulu masih memiliki nuansa khas Melayu. Bersulam emas serta lengkap dengan mahkotanya, baju ini disebut Melayu Bengkulu dan dipakai pada saat menikah saja. Bagi mempelai wanita, bajunya adalah baju kurung berkain beludru dengan hiasan koin emas. Sementara mempelai pria mengenakan celana dengan sarung, jas hitam, alas kaki, dan penutup kepala.

0: adalah permainan tradisional yang cukup populer di kalangan anak laki-laki. Jumlah pemainnya 2 hingga 5 orang. Kelereng terbuat dari kaca atau tanah liat dan berbentuk bulat. Kelereng yang digunakan berdiameter 1/2 inci. Tapi terkadang ada pula kelereng yang lebih besar dan kecil. Namun, itu jarang digunakan dalam permainan karena tenaganya pun harus disesuaikan dengan ukuran kelereng. Aturan mainnya, seluruh kelereng dikumpulkan dan satu pemain yang akan memencarkan kelereng-kelereng tersebut. Seperti permainan biliar, namun kalau kelereng, pemain akan terus bermain sampai kelerengnya tidak menyentuh kelereng lawan. Jika kelereng tidak menyentuh kelereng lawan, baru pemain akan diganti. Permainan ini memiliki banyak manfaat, melatih arah mata, fokus, dan juga strategi.
1: Apa jadinya jika hanya ada satu nada dalam olah vokal? Bagaimana jadinya jika hanya ada satu kunci dalam permainan gitar? Lalu, bayangkan jika hanya ada satu chord dalam permainan piano. Akan lebih indah jika ada banyak nada, bermacam kunci gitar dan chord piano yang berbeda, menghasilkan paduan harmoni yang indah. Seperti Indonesia, perbedaan yang ada membuat kita kaya jika kita hidup saling berdampingan dalam harmonisasi kehidupan.

0: Cie, motor baru nih.
1: Iya dong, kado ultah ceritanya mah.
0: Aduh. Jadi sekarang ke sekolah bawa motor terus nih?
1: Pastinya, kan biar cepet, terus gak kena macet.
0: Gitu.
1: Aku mau pulang nih, mau bareng gak?
0: Mau sih, tapi ngomong-ngomong surat-surat motornya udah lengkap belum?
1: Kalau STNK sih udah ada kayaknya.
0: Kalau SIM-nya?
1: Belum.
0: Aduh, repot dong kalau gitu. Nanti bisa ditilang loh. Ya udah deh, sini aku antar kamu bikin SIM yuk.
1: Serius nih?
0: Ya, tapi aku aja yang bawanya ya, karena kan aku udah punya SIM.
1: Oke deh kalau gitu.
0: Let's go.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Atas nama pemerintah Kota Bandung dan seluruh warga Kota Kembang, saya Muhammad Farhan, Wali Kota Bandung, mengucapkan Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81. Selama lebih dari 8 dekade, Radio Republik Indonesia telah hadir sebagai lembaga penyiaran publik yang terus menyajikan informasi terpercaya dan menjadi ruang pemersatu di tengah keberagaman Indonesia. Khusus bagi Kota Bandung, RRI Bandung telah menjadi mitra strategis pemerintah Kota Bandung. Sahabat warga, pengembangan kebudayaan, penyampaian informasi, serta merawat kebersamaan lewat seni dan budaya dan menyebarkan informasi yang edukatif serta positif. Semoga RRI terus tumbuh, berinovasi dan menjaga kepercayaan publik. Tetaplah mengudara dan terus hadir untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

adalah salah satu kerajinan yang menjadi maskot Kota Tasikmalaya. Keunikan dari payung gelis ini dikerjakan manual oleh tangan-tangan para pengrajin mendekorasi keseluruhan lapisan. Lukisan bunga dengan warna-warna cerah membuat payung ini terlihat gelis atau cantik. Berbeda dengan payung pada umumnya saat ini, payung gelis terbuat dari kayu dengan penutupnya yang hanya dilapisi kertas sehingga tidak dapat digunakan

0: Iya, nostalgia dong papa sama mama. Tapi dulu di sini banjir kayak gini nggak sih pak?
1: Kalau di sini enggak.
0: Kalau sekarang kenapa jadi sering banjir gini ya? Emang zaman papa dulu gimana pak?
1: Ya dahulu tak ada bangunan di dalam hutan. Dahulu hutan adalah hutan. Hutan bersahabat dengan sungai dan sungai sahabat kita. Saling menjaga dan saling melengkapi. Anakku, hutan adalah tempat menyimpan air. Hutan, sungai adalah ruh kehidupan kita.
2: Air, kecil jadi sahabat, besar jadi bencana. Tak ada air, terhenti kehidupan.
3: Pro4, Suara Budaya, Bandung.
4: Alang Layung. Ngalagu Sunda dina wanci Sariak Layung.

0: Rompat, Suara Budaya Bandung.
1: Jika saja orang berpikir bahwa mengakui kesalahan adalah kelemahan, mengakui kekurangan adalah kebodohan, maka hal itu adalah sebuah masalah bagi perubahan cara berpikir dan kedewasaan seseorang.
2: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
4: Pro 4 Suara Budaya Bandung.
5: Alang Layung. Malagu Sunda dina wanci sariak layung.

0: RRI, ngahaturkeun kita Indonesia. Salah hiji program inspiratif anu ngangkat nilai-nilai positif tina gotong royong, toleransi, cinta lemah cai, jeung kasadaran sosial. Kita Indonesia. Sakseni, Grand Launching Kita Indonesia. Waktuna babarengan sa Indonesia, ping 21 Juli 2025. Tongilap oge live event nasional ping 23 Agustus 2025. Kita Indonesia.
1: Pro 4 Suara Budaya Bandung.
2: Alang Layung. Ngalagu Sunda dina wanci sariak layung.

0: Radio mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Ada tiga syarat berdirinya suatu negara berdasarkan Konvensi Montevideo, yakni ada wilayah, ada rakyat, dan ada pemerintahan yang berdaulat. Selain itu, ada satu syarat lagi yang disebut sebagai syarat deklaratif, yakni adanya pengakuan dari bangsa lain. Saat Belanda dengan liciknya melakukan penyerangan pendudukan kembali ke Indonesia pada tahun 1948-1949 dalam agresi 2, pemerintahan di ibu kota sementara Yogyakarta lumpuh dan pemimpin republik pun ditawan Belanda. Beruntung, masih ada Mr. Syafruddin Prawiranegara yang mendapat titah penyelenggaraan pemerintahan darurat Republik Indonesia PDRI di Sumatera Barat. Pada saat bersamaan pula, para pejuang Republik Indonesia senantiasa berupaya menginformasikan kepada halayak luas di tanah air maupun dunia internasional bahwa Republik masih ada. Pada era itu, peran radio sangat penting untuk mewartakan bahwa Republik Indonesia masih ada. Setidaknya ada sejumlah stasiun pemancar yang terus-menerus mewartakan Indonesia masih ada dan pemerintahan Republik masih ada. Dalam catatan sejarah, Radio Bela Negara PDRI di sekitar Bukit Tinggi, pemancar radio Kambing di kawasan Balong Karanganyar, lalu pemancar radio Auri di Yogyakarta, serta radio Rimba Raya di kawasan Gayo yang sekarang masuk Kabupaten Bener Meriah.
1: Indonesia still exists.
0: Apa jadinya bila eksistensi Republik Indonesia pada masa kelas 2 tidak disiarkan ke dunia internasional? Melalui radio yang dioperasikan oleh para angkasawan pejuang kemerdekaanlah Republik Indonesia terus diakui dunia internasional. Terima kasih radio. Dan terima kasih kepada Pak Maladi dan kawan-kawan di Surakarta, Kolonel Hussein dan istri di Aceh Tengah, para angkasawan opsi Radio Auri di Sumatera Barat dan Yogyakarta.
2: Dan di sini Indonesia masih ada.
0: Radio telah membuktikan perannya mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Radio mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Ada tiga syarat berdirinya suatu negara berdasarkan Konvensi Montevideo, yakni ada wilayah, ada rakyat, dan ada pemerintahan yang berdaulat. Selain itu, ada satu syarat lagi yang disebut sebagai syarat deklaratif, yakni adanya pengakuan dari bangsa lain. Saat Belanda dengan liciknya melakukan penyerangan pendudukan kembali ke Indonesia pada tahun 1948-1949 dalam agresi 2, pemerintahan di ibu kota sementara Yogyakarta lumpuh dan pemimpin republik pun ditawan Belanda. Beruntung, masih ada Mr. Syafruddin Prawiranegara yang mendapat titah penyelenggaraan pemerintahan darurat Republik Indonesia PDRI di Sumatera Barat. Pada saat bersamaan pula, para pejuang Republik Indonesia senantiasa berupaya menginformasikan kepada halayak luas di tanah air maupun dunia internasional bahwa Republik masih ada. Pada era itu, peran radio sangat penting untuk mewartakan bahwa Republik Indonesia masih ada. Setidaknya ada sejumlah stasiun pemancar yang terus-menerus mewartakan Indonesia masih ada dan pemerintahan Republik masih ada. Dalam catatan sejarah, Radio Bela Negara PDRI di sekitar Bukit Tinggi, pemancar radio Kambing di kawasan Balong Karanganyar, lalu pemancar radio Auri di Yogyakarta, serta radio Rimba Raya di kawasan Gayo yang sekarang masuk Kabupaten Bener Meriah.
1: Indonesia still exists.
0: Apa jadinya bila eksistensi Republik Indonesia pada masa kelas 2 tidak disiarkan ke dunia internasional? Melalui radio yang dioperasikan oleh para angkasawan pejuang kemerdekaanlah Republik Indonesia terus diakui dunia internasional. Terima kasih radio. Dan terima kasih kepada Pak Maladi dan kawan-kawan di Surakarta, Kolonel Hussein dan istri di Aceh Tengah, para angkasawan opsi Radio Auri di Sumatera Barat dan Yogyakarta.
2: Dan di sini Indonesia masih ada.
0: Radio telah membuktikan perannya mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
3: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, wilujeng wengi kaum dangu di mana wae ayana. Hatur nuhun ka kaum dangu anu masih kene sareng nyarengan propat Suara Budaya Bandung atau tadi saparatos di sarengan ku Teh Rosyanti. Salajengan singkuring mangwe nyarengan kaum dangu tuli katabuh 24 wengi.

0: Nih, kalau kayak gini udah mirip belum nih tanda tangannya?
1: Apaan sih? Belum.
2: Eh, pada ngapain sih ini berdua?
0: Enggak kok. Ini lagi niru tanda tangannya bos. Soalnya si bosnya lagi keluar kota tuh. Sedangkan laporannya harus segera diselesaikan.
2: Astaga, beraninya kalian. Awas loh, pemalsuan tanda tangan pejabat lembaga pemerintah dapat dijerat dengan pasal 263 ayat 1 KUHP dengan ancaman pidana maksimal 6 tahun penjara. Emang kalian mau dipenjara karena memalsukan tanda tangan? Ayo!
3: Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba saat ini sudah merupakan sebuah fenomena global yang sangat menakutkan dan membahayakan bagi bangsa dan negara. Dampak buruk penggunaan narkoba ini juga sudah menyentuh hampir ke seluruh golongan masyarakat. Ada beberapa strategi sederhana yang dapat dilakukan orang tua dalam upaya pencegahan narkoba. Di antaranya, yaitu orang tua harus memiliki pengetahuan yang jelas tentang narkoba, agar dapat memberikan pengetahuan dan pembekalan pada anak tentang bahaya narkoba dan bagaimana cara menghindarinya. Orang tua sebaiknya tidak memberikan kepercayaan yang berlebihan bahwa anaknya baik-baik saja, sempurna, dan tidak punya masalah. Hal ini perlu dilakukan secepatnya agar dapat mendeteksi dini bila ada perubahan yang tidak lazim pada anaknya.

0: Asik, yeay, menang lagi nih.
1: Nat, pagi-pagi kok sudah main game sih?
0: Habis, aku bingung, Bu. Mau ngapain sekarang? Lagian akunya juga lagi bosen.
1: Daripada kamu bingung mau ngapain, mending yuk ikut Ibu baca buku. Karena pagi hari, waktu yang efektif loh untuk baca buku.
0: Siap, Ibu, laksanakan.
2: Buku adalah jendela ilmu, dan membaca adalah kuncinya. Mari kita jadikan generasi muda sebagai generasi yang cerdas dengan gemar membaca.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
5: Rompat, Suara Budaya, Bandung.

Nusantara. Kaum Dangu di mana saja Anda berada, tentunya Dendang Nusantara kami hadirkan menemani kaum Dangu, ngarencangan kaum Dangu anu karesan masih kene setia satunya dengan Propat Suara Budaya Bandung bo ngadangukeun ngalangkungan terestrial AM 540 kHz katanapi ngalangkungan audio streaming oge RRI digital. Di RRI digital biasa wae kaum Dangu ngadangukeun rupi-rupi lagu-lagu di daerah-daerah dina RRI digital mah katawis Propat seueur pangitan sa Indonesia nya pro hiji pro dua oge sami. Pami urang karesan aya di wewengkon rada ngaler atanapi ngulon di saluaran Jawa Barat malahan di mancanagara kantun klik we RRI digital pilari di dinya dicari ada Propat. Nah klik Propat itu Propat seluruh Indonesia ada, ingin ke Yogyakarta, Surakarta, ke Bandung dan sebagainya ada, kita tinggal klik aja, kita dengerin lagu-lagu daerah atau mungkin siaran-siaran dari RRI se-Indonesia, terutama Propatnya akan kita bisa dengarkan tentang budaya-budaya hasanah budaya yang ada di Indonesia. Seperti ini kita di Propat Bandung menghadirkan lagu-lagu campur sari. Nah, kalau kita mendengarkan lagu campur sari teringat ke daerah Jawa, Yogyakarta, Solo, Surakarta, Surabaya dan sebagainya, Malang dan sebagainya. Apalagi kalau kita sudah pernah bepergian ke daerah yang kebetulan di pasar tradisional ataupun di tempat-tempat makan, tempat hiburan mendengarkan lagu-lagu khas daerah. Dan biasanya kalau kita pergi ke satu daerah yang dicari itu kita pingin hal-hal yang unik kaum Dangu, seperti kesenian asli daerah, seperti makanannya terutama, itu yang dicari, atau mungkin oleh-olehnya yang bisa jadi buah tangan untuk dijadikan oleh-oleh bahwa kita sudah pernah pergi ke Solo, ke Jogja dan sebagainya. Begitu juga kalau kita udah pergi ke Bandung terasa kurang abdol apabila kita tidak pergi ke Gedung Sate atau beli peuyeum Bandung atau beli dan sebagainya, oleh-oleh yang kiranya bisa menjadi buah tangan. Ada di Malang industri kuliner yang namanya Risol Malang. Tuh kaum Dangu, Risol Malang. Malang ini tidak cita rasa kekinian dengan 9 varian favorit. Kita juga ada risol, tapi mungkin akan berbeda tentunya disesuaikan dengan selera daerahnya masing-masing. Dan risol yang dikenal sebagai kudapan berbahan kulit gatri dengan berbagai isian ini telah lama menjadi salah satu cemilan favorit masyarakat Indonesia. Dimanapun Anda berada tentu kita akan menemukan risol. Seiring perkembangan tren kuliner ini telah lama kuliner berbagai pelaku usaha menghadirkan inovasi rasa tentunya untuk menjangkau pasar yang lebih luas, seperti risol Malang. Ini risol Malang diketahui juga banyak, tapi mungkin risol Malang atau mungkin buah tangan atau oleh-oleh dari daerah lain itu akan terasa unik, akan terasa nikmat, akan terasa gurih dan sebagainya. Itu disesuaikan dengan keadaan cuaca, juga kebiasaan masyarakat, kemudian budaya masyarakat itu kan menjadi hasanah keberagaman, kemudian kekayaan budaya yang ada di Indonesia.

0: Tidak apa-apa, Teh?
1: Nggak apa-apa gimana? Ini lihat kaki saya pada lecet-lecet semua, kan sakit.
0: Maaf ya, Teh.
1: Untung saya pakai helm. Kalau nggak, kepala saya bisa cedera. Lain kali hati-hati dong, Kang.
0: Iya, Teh. Saya akan lebih hati-hati.
2: Pakailah helm untuk keamanan kepala Anda. Patuhi Undang-Undang Lalu Lintas Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 57 Ayat 2 tentang pengendara bermotor diwajibkan memberlakukan untuk menggunakan helm.
3: Pro 4 Suara Budaya Bandung.

0: Wih, ada Via. Samperin ah. Via, lagi olahraga plank ya?
1: Iya nih Rio, mau ikutan.
0: Oh boleh, kalau kamu mau aku temenin.
1: Nggak juga sih.
0: Satu, dua, tiga.
1: Aduh, Rio sok-sokan mau nemenin aku plank malah tepar duluan. Nih ya, aku kasih tahu. Menurut Ade Rai, olahraga seperti plank, push up, squat jump, sit up bisa melatih otot kerangka loh. Manfaatnya adalah otot jadi kencang, tulang pun jadi kuat, dan kadar lemak turun, kolesterol turun, tekanan darah turun, dan gula darah turun. Nah, sebaliknya, jika kamu nggak pernah latih otot kerangka, maka efeknya otot jadi nggak kencang, terus tulang pun jadi lemah, dan mengakibatkan kadar lemak naik, tekanan darah naik, kolesterol naik, dan itu bakal mengganggu kesehatan loh di masa yang akan datang.
0: Oh gitu. Ya udah deh. Mulai sekarang, aku bakal latihan otot terus tiap hari. Biar bisa nemenin kamu terus pas olahraga.
1: Aku udahan ya. Mau cari sarapan dulu. Kamu lanjutin aja olahraganya sendiri ya. Dah.
0: Via tunggu. My darling Via!
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

Kau nanggu dimanapun Anda berada, masih di depan Perempuan Suara Budaya Bandung. Dan sesaat lagi kami hadirkan mini drama terkait Talaga Warna di rentang pukul 20.

0: Halo, Ma.
1: Iya, Nina juga udah tahu. Udah deh, gak usah bawel. Udah, Nina tutup teleponnya.
0: Kenapa sih, Nin? Kok sewat banget?
1: Biasa, nyokap aku tuh bawel banget minta ampun. Jangan inilah, jangan itulah. Awas kayak gini, awas kayak gitu. Secara aku udah gede.
0: Bukannya biasa aja ya, mama itu emang bawel.
1: Beda, nyokap aku itu super duper bawel banget. Sebel deh aku.
0: Ya udahlah, kalau udah tahu gitu maklumin aja. Gimana-gimana juga itu kan ibu kita yang sudah melahirkan kita, Nin. Kamu tuh harus sadar, tidak akan ada kamu di dunia ini kalau tidak ada ibu kamu.
1: Kalau gak dosa, aku lawan deh.
0: Ih, kamu, kalau gitu mah jangan atuh, entar dikutuk baru kerasa loh.
1: Alah, kuno itu mah. Lagian nih, anak dikutuk ibunya itu cuma ada di Sumatera Barat, paling kundang kali.
0: Salah. Yang namanya anak berdosa sama orang tua itu pasti kena tulah. Sekalipun orang tuanya gak ngutuk, pasti ada akibatnya. Buktinya banyak cerita dan legendanya.
1: Ah, kamu Ria, ada-ada aja. Emang bener kayak gitu?
0: Lupa ya, Nin. Kemarin waktu kita ke Talaga Warna, guide-nya kan menjelaskan kalau mitos Talaga Warna itu konon katanya ada seorang putri raja yang angkuh dan sombong yang suka melawan sama orang tuanya dan tidak pernah menghargai jerih payah orang lain. Sehingga ibu dan bapaknya merasa kecewa dan malu oleh rakyatnya dengan sifat putrinya yang seperti itu. Selain itu, di sana juga kan ada tulisannya, sasakala terjadinya Talaga Warna itu kayak apa. Tentang anak yang durhaka kepada orang tua kan?
1: Lah emang kenapa? Aku bakal dikutuk hari gini, lagian zamannya udah beda kali.
0: Jangan salah, masanya kita sekarang ini kan bakal jadi masa lalu anak cucu kita, betul?
1: Sudahlah. Ria, kita kan disuruh wali kelas untuk mempraktekkan hasil dari tugas yang diberikan dalam bentuk drama ketika kita berkunjung ke Telaga Warna. Nah, kan udah tahu tuh mitosnya seperti apa. Sekarang tinggal pembagian perannya aja. Kamu Ria jadi siapa?
0: Aku jadi permaisurinya dong, Ratu Purbamanah. Dan yang menjadi Raja Prabu Suwarnalaya sepertinya cocok deh sama Syarif. Untuk Beranda Mali dan Hulu Balang sama Alan aja. Narator kalau nggak salah ibu guru kita. Nah, kamu Nina cocok banget jadi Putri Gilang Rukmini. Pas, cocok deh sama karakter kamu.
1: Iya apaan sih, maksudnya apa sih?

Hadirin ibu dan bapak, orang tua siswa siswi SMA Pajajaran, sesaat lagi kita akan menyaksikan pertunjukan drama Talaga Warna, merupakan hasil karya praktek kerja lapangan dari siswa dan siswi kelas 3 IPS. Hadirin, inilah pertunjukan drama Talaga Warna.

0: Terdapatlah sebuah kerajaan yang tentram dan damai, Kuta Tanggehan namanya. Diperintah rajanya yang adil dan bijaksana bernama Prabu Suwarnalaya. Beliau didampingi seorang permaisuri bernama Ratu Purbamana. Di dalam pemerintahannya, masyarakat makmur, aman, tentram, kertara harja.
1: Kakang, mengapa termenung? Apa gerangan yang terjadi dan apa yang ada di benakmu?
2: Dinda, kalau boleh Kakang berterus terang, semoga Dinda tidak menjadi gundah. Sudah lama Kanda menantikan dan merindukan keturunan. Berbagai upaya sudah kita lakukan. Tetapi Yang Maha Agung belum saja memberikan kita seorang putra ataupun putri. Padahal ramuan apapun sudah kita minum. Namun hasilnya belum ada tanda-tanda keturunan kita datang.
1: Benar, Kanda. Maafkan hamba. Apakah sebaiknya kita mengikuti saran orang tua kerajaan untuk memungut anak yatim piatu saja? Bukannya banyak di antara prajurit kita yang gugur membela kerajaan ini?
2: Tidak, Dinda. Anak pungut tentu berbeda dengan anak keturunan sendiri. Untuk itu, izinkan Kanda untuk bertapa, memohon pada Yang Maha Kuasa agar kita diberikan keturunan.
0: Maka dengan kesedihan yang sangat mendalam, berangkatlah Sang Prabu untuk bertapa di tempat yang sunyi selama berminggu-minggu lamanya. Hingga pada suatu hari, antara sadar dan tidak, Sang Prabu mendengar suara.
3: Hai Prabu Suwarnalaya, apakah yang kamu inginkan sehingga kamu bertapa?
2: Hamba menginginkan keturunan dari darah daging sendiri.
3: Baiklah, kalau itu keinginan, pulanglah kau.
0: Setelah Prabu Suwarnalaya bertapa dan mendapat wangsit, tak disangka Putri Purbamanah mengandung dan terlahirlah putri nan cantik jelita yang diberi nama Putri Gilang Rukmini.
2: Tak terasa, Dinda, anak kita sudah menjelang remaja. Cantik pula seperti dirimu.
1: Iya, Kakang. Namun, anak kita terlalu manja. Tidak mau mengalah dalam hal apapun.
2: Iya, tidak apa-apa, Dinda. Semoga kemanjaan dan tabiatnya yang kurang bagus tidak terbawa sampai dewasa nanti.
1: Saya khawatir, kelak kita kalau sudah tiada, akankah anak kita punya teman kalau kelakuannya seperti itu? Kurang ramah, sering marah-marah sama orang.
2: Sudahlah, apapun yang anak kita lakukan harus kita maklumi. Hulu Balang, ada apa gerangan kau datang menemuiku?
4: Yang Mulia, ada perwakilan rakyat yang ingin menghadap.
2: Suruh masuk saja, Hulu Balang.
5: Paduka Yang Mulia, dengan segala hormat, saya persembahkan salam atas nama rakyat Kuta Tanggehan. Hamba Darmali Yang Mulia, menyampaikan penghormatan dan kebahagiaan kami dengan menyerahkan emas, permata, dan berlian yang dikumpulkan rakyat untuk Tuanku Putri Gilang Rukmini yang sangat kami banggakan dan kami sayangi sebagai hadiah ulang tahun yang ke-17 Yang Mulia.
2: Hadiahmu kami terima. Padahal kalian tidak usah memberikan hadiah sebanyak dan semewah ini. Cukuplah dengan doa-doa kalian untuk kebahagiaan putri kami. Tapi, ya, sudahlah. Kalau memang itu sudah menjadikan kalian senang, hadiah ini akan saya terima.
0: Keesokan harinya, di digelarlah perayaan ulang tahun Putri Gilang Rukmini yang saat itu tampil dengan cantik nan anggun. Rakyat datang berbondong-bondong dengan harapan bisa melihat secara langsung kecantikan Putri Gilang Rukmini.

0: Wahai rakyatku, warga Kuta Tanggehan, sebelum upacara untuk merayakan ulang tahun putriku yang ke-17, saya akan menyampaikan hadiah-hadiah dari kalian untuk Putri Gilang Rukmini. Biar Putri tahu betapa kecintaan rakyatku kepadanya. Putri Gilang Rukmini, ini adalah hadiah warga kerajaan sebagai ungkapan kegembiraan mereka. Karena kau sudah menginjak dewasa. Kalung ini adalah ungkapan kasih sayang mereka padamu. Pakailah, supaya mereka bahagia, anakku.
1: Kalung apa ini? Aku tidak suka, Ayahanda. Kalung ini jelek. Aku tidak mau memakainya. Pokoknya aku tidak suka.
2: Rukmini, apa yang kau lakukan? Kau membuat Ayahanda dan Ibundamu begitu malu di depan rakyat semua. Ibu kecewa, nak.
3: Hening, sepi. Rakyat terpaku melihat kejadian itu. Dalam keheningan itu, terdengar permaisuri menangis. Air matanya berderai, membasahi pipinya. Rakyat pun ikut menangisinya. Keajaiban terjadi dari dalam bumi.

0: Sebuah danau kecil yang ada di tengah-tengah hutan daerah puncak Jawa Barat dinamai Telaga Warna. Pada saat hari tenang, telaga itu berwarna-warni dengan indahnya. Kemudian orang menganggap warna-warni itu datang dari emas, berlian, dan permata yang bercerai-berai dari kalung Putri Gilang Rukmini dari Kerajaan Kuta Tanggehan.
1: Dan siswi kelas 3 IPS SMA Pajajaran yang telah mempersembahkan drama Telaga Warna.
2: Duh, Mama di mana ya? Pokoknya aku harus cepat ketemu Mama.
3: Ma? Mama?
4: Iya, Nak.
2: Ma, makasih ya udah melihat pertunjukan Nina. Maafin Nina ya, Ma. Nina suka melawan Mama. Suka kesel sama Mama ketika Mama bawel. Padahal kan Mama seperti itu karena Mama sayang sama Nina. Jangan kutuk Nina ya, Ma. Ma, pokoknya Nina gak mau dibilang anak yang tidak nurut sama orang tua. Nina gak mau, Ma, seperti Putri Gilang Rukmini yang ada dalam cerita Telaga Warna itu tadi, Ma. Mama harus maafin Nina ya, Ma. Please, maafin Nina.
4: Iya, Nina. Mama maafin. Sebelum Nina minta maaf, sudah Mama maafin kok. Mana mungkin Mama mengutuk Nina, anak yang Mama sayangi. Mama akan selalu mendoakan Nina, agar Nina menjadi anak yang soleh, pintar, sayang sama orang tua.
5: Kisah Telaga Warna ini diperankan oleh Winda sebagai Nina dan Putri Rukmini, Uli sebagai Ria dan Ratu Purbamanah, Sarip sebagai Prabu Swarnalaya, Nia Suara sebagai MC, Agus Super sebagai Darmali, Rosyanti sebagai narator, Dice sebagai Mama. Naskah dibuat oleh Sari Yani, teknik montase oleh Agus Supriyawan dan Yanto Prihadi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, wilujeng wengi kaum dangu di Manawai Ayana. Masih sesarengan di Propa TRRI Bandung anu ngajomantara ngalangkungan gelombang AM 540 kHz. Simkuring pun Rosyanti Mustika anu ngarengan wengi iya dina pidangan acara Ngabelanda Ngabedah lagu Sunda. Dina wengi iya kaum dangu, urang bari ngabedah lagu-lagu anu tangtosna janten hiji kaparigelan salah sawios seniman Sunda nyaeta Kang Kiki Rayapro. Anu baris dibedah dina wengi ieu nyaeta aya lagu Kidung Lamunan. Sada acan simkuring ngabedah lagu Kidung Lamunan sareng Kang Kiki, urang sami-sami dangukeun heula lagu Kidung Lamunan Rayapro.

0: Bapa terari Bandung di Manawe Ayana nembe parantos kadugikeun hiji lagu anu baris dibedah dina wengi ieu dina acara ngabelanda ngabedah lagu Sunda. Taya sanes nyata lagu Kidung Lamunan ti Raya Pro. Urang bedah kumaha kasang tukang ieu lagu tina lirik, lajeng tina konsep musikna, lajeng sajabina, danget ayeuna urang parantos sasarengan sareng anu gaduh laguna, nyaeta Kang Kiki anu parantos sasarengan dina wengi ieu. Wilujeng wengi, Kang Kiki.
1: Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kaum dangu kabiruyungan pisan wengi urang urang tiasa di sarengan ku Akiki Raya Pro ya anu taya sanes nyaeta laguna anu parantos tadi didugikeun anu baris dibedah laguna dina wengi ieu. Akiki, lagu Kidung Lamunan, lagu ieu teh anu sering pisan didugikeun ti papat RRI Bandung, sering pisan disiarkeun malih mah kanggo kaum dangu mah tos teu bireuk deui kana lagu Kidung Lamunan. Aya hiji anu aheng dina lagu Kidung Lamunan numawi dina wengi ieu, aya kapanasaran hoyong ngabedah lagu Kidung Lamunan Akiki.
1: Aduh. Heeh. Hmm. Anu ka hiji panganten berbatas ngatakan umur ke RRI khususnya ke Proopat ke Rosyanti terparantes ngapresiasi karya pribados sama kanca pengintennya Raya Pro nuhun pisan Pak Haji Eta pengintern anu kaduana. Aduh bingung ngawitanana dimana dewa ya. Aduh ngengkenana gitu
0: ngawitanana mah urang tina kasang tukang ya Akiki. Kasang tukang Akiki nyiptakeun atanapi naon ngadamel lagu Kidung Lamunan kumaha kasang tukang na ieu teh
1: ari nyiptakeun secara ieu mah teu karena ieu kan kalasan lagu Kidung Lamunan teh kapukul pun bapa nu ngadamel liriknya teh.
0: Oh mohon
1: ku abdi di damel lagu di aransemen ulang gitu kan teras numutkeun sababaraha momen kapengker semarakna warna genre musik maya di urang teh pok Sunda kekinian teh ya gitu. Nah, awitanana tadinya aku margi abdi di sakola. Hayang ngarobah mindset paradigma nu aya di sakola ketika urang kali diajarkeun lagu Sunda, diajarkeun alat Sunda teh kadang sok mareron gitu tah. Kawit sama gitu teras ngarobah hiji sudut pandang aranjeuna bahwa tegengsi, teisin lah tata kolan, tata behan gitu dan gamelan Sunda, musik Sunda itu biasa oge gitu didamel seperti kumaha tak alasan begitu menginspirasi air di lagu anu memang ketinggal naonnya istilahnya anu pribadus mah ya harusan pengalaman anak anu diwakilan ku lagu Eta gitu bahwa naon tehnya penyesalan itu datang titipayun gitu sok tipaneuri gitu ta.
0: Jantung tiasa disebatkan inti namanya tina si rumpaka nah gitunya rumpaka lagu Kidung Lamunan teh memang nggak jelaskan ngenaan eta gitunya jantan lamun cek iya baru dak ayeuna mah penyesalan gitunya menyesal tidak datang dari awal teh gitunya.
1: Nah itu kami ya tapi kadang sok sering ngobrol gitu para apresiator gitunya apresiasi lagu eta yuk maksudnya kemana ah manggawe tamu bade interpretasi kena kemana bade ditanggapi naka pas kumaha mangga gitu tak berpisan anu ngeluarkan kemandang mate oh cuk iya mah sana iya juga lagu menceritakan tentang iya nya sana iya lagu menceritakan tentang iya mangga tergantung iya na sewang-sewangan lah umat itu mah gitu lagu matung haeta nya janten akhirnya kuabi aja disebut paut kan oh nya oge iya anu tadina ngenaan dongeng dongeng ke hiji hal ternyata kami di YDI oh biasa oke gitu seperti sanu nemai ya gitu kesalahan tidak datang di awal ketika terus di klaim ku batur ketika terus itu kok karawai urat keterja nah, hampir seperti itu lah murid gitu kami gitu. Wabi disakut pautkan aja murangkali no aya di sakola gitu
0: laras
1: ngobrolkan tentang pengalaman pribadi menyatakan pas saya lagi kena pisan dalam senajan ketika nuaru pikir
0: laras laras laras margi kia akiki di tengah urang ayana nuju rame nya ku lagu-lagu pop Sunda anu lirik nate anu rumpaka nate seseurna anu verbalnya akiki anu nyata anu keseharian gitunya sapertos naon anu naonnya rada tebih lah tina rumpaka anu naonnya anu nyastra gitunya nanging ditinggal dina rumpaka nama saupamina dititenan lagu kidung lamunan ieu mah ente verbalnya nanging aya leres-leres aya
1: kiasan
0: aya makna-makna anu hoyong disampaikan ka pendengarna gitu. Nanging ieu teh akiki upami naon hoyong terang ieu teh ari kidung lamunan ieu teh saleresna si rumpakana teh ngawitan di damelna teh kinten-kinten di tahun sabaraha?
1: Tahun 82 pemikir 84.
0: Dahlah atuh abi teh acan aya.
1: Iya, eta teh
0: gitu. Oh, gitu. Tapi ah kantos teh
1: dipaengkeun dina Wanda Calung.
0: Ngawitanana mah dina Wanda Calung ieu teh.
1: Wanda Calung.
0: Oh, gitu.
1: Ngawitanana mah Ari Calung teh apan identiknya Ari Calung mah logat teras.
0: Sesenggolana teh nya.
1: Sesenggolana teh. Terus nyeplok gitu weh, kalau gitu sama barakali teh nyabi kumargi hari tadi selesa konsultasi teh anu ngagaduhan diri tadi pun bapak kantos saya di sana gitu konsultasi kasaha, kedah kumaha gitu nah, tapi nasara sama tabadana lagu ya janten teh ada lagu nuka dua anu sikuelna gitu teh salah sama sambungan gitu janten imbas dino agaduhan aspirasi waktu sarita terasa yang ngaguar karya-karya pun bapak kalau itu yang di era semen ulang sadayana duka kuduku mangawitanana gitu malima ketika ayah sababaraha anu uninga gitunya wah ini ada lagu calung mau bisa dikukumaha sama pemodok bijarap model kekinian bisa kumahan wah kabayang tengenah nana cina dan calung mah pasti gitu gitu ketika dicobi didamel dengan warna baru gitunya tapi sama itu maksa bade pop Sunda gitu itu maksa bade pop Sunda itu maksa bade kumaha ya karena meureun genre yeuna kana kasundaan itu selalu nyeplas setiap kali garapan lagu teh nya nyarepet kana pop Sunda gitu tapi ketika atas janten seuri pisan anu nyebatkeun cenah wah ieu mah disebut pop Sunda da lain pedah laguna saya Sunda gitu. Ayah nyaris segitu gitu ayah nunggu ini mah genre anyar sama pop Sunda kekinian. Ah, pulang aku ngerti memang gue aku mah nunggu rupingkan gitu. Aku mah akan berkarya we
0: Oh, jatuh aki kita nge-naunnya nge-aransmen ulang lagu Kidung Lamunan ieu teh justru saat tos teu aya tuang rama kitunya. Jantan aki kita teu acan naunnya teu acan aya kesempatan ngobrol langsung ka tuang rama panginten ngeunaan si Kidung Lamunan ieu teh jantan ayeuna mah diuwihkeun deui ka anu ngadangukeun kitu nya mangga kumaha interpretasina kana lagu Kidung Lamunan ieu. Tah, akiki ari lagu ieu di aransemen ku akiki tahun sabaraha?
1: 2018 kamari.
0: 2018 mah atuh din atos COVID teh acan?
1: Sata acan
0: COVID. Janten ieu mah memang ku raya pro we kitu nya aya.
1: Ku raya pro.
0: Tah terus upami raya pro nanya lira ieu teh akiki raya pro ieu teh kumaha tah akiki ngawitanana gitu ngadamel aya gagasan gitu hoyong ngadamel hiji grup gitu dugikeun ka terlahirlah Raya Pro kumaha eta?
1: Mohon anu tadi saya ngomongkeun abdi di sekolah pada sayong yang ngawanoskeun deuri gitu di kegiatan-kegiatan sekolah gitu terus ngawitan tinuter resep teh jantara resepkeun karena beberapa materi anu kuaranjeuna di garap teh di luar ekspektasi arajeuna gitu anu tadina ieu kan sajantanannya dan tenah dengan saukur di hiji sekolah di hiji tempat ternyata kasih supertos kieu teh dugi bisa beberapa wilayah gitu aya anu hiji sekolah hiji lembaga anu sakedahna gitu nya alat nang aya kurang kali nang aya ketika diwanokeun ka kelas bahkan ironis pisan gitu orang Bandung buta orang Sunda gitu lebet ke kelas kesenian cik iya alat musik naon dan ngaharulang atuh ke Arab alun gitu saya berangkat giginya tubah sabel tukal takol gitu ketika dipasihan materi-materi anu memang dasar pisan tah kumurang kali zaman ayo nama bukan senang lagu nukarima tunduh senang semangat cerita gitu ngomongkan teh gitu terus ada mau hiji garapan anu betul-betul membangkitkan spirit dan nonte yona aragina karasepna gitu agina oh ternyata senian urang teh senang gamelan teh pak ini kasa didamal kia kriyanya kasa beli cerita sok tah awitan dirinya awitan anu tadina teresep teh biasa jeung tariasa apa jeung arapa tah awitan lah bentuk kitu tah begitu ngabentuk anu tadi teh kitu akhirna berangkat tinu aranjeunna teu arapa teu paraha meujeul awam karena genre musik sopuna teh nu kumaha kelingan nu kumaha degung nu kumaha teh ya abis itu bukan tidak mengarahkan secara spesifik ke dah kemana genre nah gitu yang penting orang berkarya we lah gitu awi kata jantan berangkat dari saayana berkarya teh poles itu poles iya ya abis gitu wah sih sama gitu asli ini lagu itu nah jantan kia
0: gitu nya tak lagi ki upami eta personilna raya pro tiga witan pisan ayah eta personilna ngalibetkan para siswa atau napi di luar kumaha eta?
1: Mayoritas siswa hungkul.
0: Oh.
1: Kegiatan tingkat ekstrakurikuler kawitanana. Waktu zaman 2008 abdi ngabentuk Raya Production ngawitana teh Raya Pro teh. 2008. Eta waktu abdi kelarasan ngajar di SMP, SMA, SMK Indonesia Raya. Tah kawitana teh gitu.
0: Gitu. Oh jantan memang nanti mayoritas siswanya etanu dilibatkan di Raya Pro teh.
1: Siswa
0: eskul. Tak eta teh tapi abigi jantan aya kapanasaran ieu teh kaum dangu oge sigana mah hoyong terang. Raya Pro. Raya Pro teh naon eta maksudna namina Raya Pro naha gitu.
1: Ya ari raya teh pangitan abdi nyanak teh nya bagi disebatkeun kalaresan abdi ngawulang di Indonesia Raya saya nakacana trek kalaresan kan murang kali abdi oge namina tresna raya munggaran enak nami tengahna kami ninggal dina kamus pada waktu itu buka Google terus aya tacan pada 2008 teh apa sih kadang murid tacan rame gitu ninggal dina Google teh bahwa raya teh ngandung hartos besar gitu nah mungkin dengan harapan itu nya riung ageung dalam artian ya menjadi sesuatu gitu yang bisa bermanfaat menjadi besar booming atau nanti mulai nama viral menurutnya itu mungkin harapan anak pada waktu itu seperti itu gitu terus hari pro na ngawitan production ngawitan nama karena pada waktu itu abdi yang ada melan nyertisan alat-alat oge gitu nyertisan alat-alat gitu pada waktu itu teh terus di sana corona hungkul yang mudah-mudahan we gitu dengan sesuatu nanti apapun yang dilakukan di Raya Pro teh selalu dilaksanakan dengan profesional gitu ta.
0: Luar biasa. Tapi agiki itu upami non teh lagu Kidung Lamunan ieu eta teh lagu anu ngawitan pisan di non di aransemen ku Akiki sareng Raya Pro atanapi memang aya lagu-lagu anu sate acana anu memang diciptakeun ku Akiki sareng Raya Pro aya anu sate acana.
1: Ayo lagu masih dengan anu nembe lebet karena dunia mixing, mastering dan recording pada waktu itu tak nembe tak hungkul nembe Kidung Lamunan hungkul gitu. Kawita kan pada hoyongnya ngadama mini album gitu terus karena kapahungku kamari eta pandemik teh ngarungkatkeun sadayana gitu tah.
0: Unta gue ya agak ya tama aduh tama musibah kamu sadayana tamanya sana sendirian hukul tapi dari kaum dangu naonnya sok sanaos dina pandemi gitunya dina pandemi covid kapari Kiki sebagai seorang seniman Sunda gitunya didinya oge memang ngadama nanti gaduh hiji kreativitas dugikan kang ngadama lagunya Kikinya. Nggak ada melagu. Nanti lagi kayak itu tuh judulnya tuh
1: PSBB.
0: Oh PSBB. Tah eta. Nggak ada melagu eta. Rame oge. Tah eta booming oge.
1: Alhamdulillah. Dah gening.
0: Dah geningan. Dah pangitan. Akikinya kasono urang gitunya. Seniman, seniwati Sunda khususnya umumna sa Indonesia lahnya gitu. Akikinya ayah kasono karena berkesenian dina salami COVID teh gitunya. Nya eta disalurkeun nana teh kelangkungan karya-karya etanya akiki.
1: Mohon kak Iji ngelangkungan karya eta kedua pas dina pos pandemi karita karena abdi panginten menanggapi situasi kondisi dasanes nanti komunitas nyari rahungkut ternyata hampir semua elemen khususnya anu asyakut pauta berkesenian teh nyata rumpur lah sadayana waktu karita abdi ada mau hiji konsep garapan raja plesiran
0: tah kumaha eta teh
1: tur sa Jawa Barat waktu sarita menuju situasi kondisi PPKM teh ke pandemi teh gitu.
0: Oh, biasa gini.
1: Ya gitu teh ya. Ini upaya nanti raya populisiran teh ngaduhan di jargon pada waktu itu teh pilih anjangan, pilih upahan teh. Lu bilang deh itu. Pilih rojong, pilih anjangan, pilih anjangan, pilih rojong, pilih upahan. Itu konteks nate jantan. Raya Pro pada waktu itu nyaminangkana meureun tur lah meureun roadshow lah. Itu nanti nyarungkapan sababaraha nanti komunitas-komunitas berkesenian ya wisata gitu pada waktu itu teh yang menyikapi cik sejauh apa kerungkan dan mereka teh gitu dina waktu eta teh gitu. Apakah benar-benar rungkad atau tetap semangat atau tetap ya dengan segala daya dan upaya gitu. Alhamdulillah pada waktu itu anu kawitna berangkat dinan paniatan lira gitu wirojong kurekan-rekan. Terus ketika berangkat ternyata mendapatkan respon anu sakitu luar biasa nah gitu. Pada waktu itu teh anu kedana berlanjut teh karena beki dia geuning pandemina beki murangan. Nah, alhamdulillah
0: cenah. Alhamdulillahnya a gigikeun ka ayeuna urang tos rada naonnya tiasa bebas lah kitunya Anya. Tah, Raya Pro Plesiran harita mah di Jawa Barat nya Anya. Nanging hoyong terang ya, Raya Pro kantos teu dugikeun ka Magelaran perform dugikeun ka di luar negeri.
1: Alhamdulillah pada waktu itu nya pada waktu keur pandemi teh sanes tos ngawitan tah salami harita berjuang kitunya istiqomah tetap nanti pancet dina jalurna pada waktu itu mah kedang keanginan ya kak ibu nanti lah menciptakan pasang sama gitu ya harus meriuh nih kruwe gitu terus-terusan alhamdulillah di mangsa ya pengen uleman gitu kan karena kapahungku pandemi itu ya jadi pada satu biasa rasa keadaan pandemi itu ayah uleman di sana kue rencangan iman jimot pada waktu itu nah ngan kumargi meureun waragat na penyekapan upami nuju ngabring mah gitu. Dan akhirnya waktu itu abdi ka Singapura. Terus pun abdi nina anu jadi vokalis Raya Pro teh di sana ka Eropa pada waktu itu. Itu ngawakilan Raya Pro na. Nah, kamari anu cikene nembe kene di 2022 kamari waktu sasi Oktober kamari parasan nya berkesempatan lah abdi itu. Wakilan Indonesia di Folklore Festival di Yeongdong, Korea Selatan.
0: Luar biasa. Alhamdulillahnya jantan ya, Raya Pro kan memang sudah memancanegara sanes ngan saukur di Jawa Barat unggulnya anya.
1: Sareng-sareng Sora Son of Heritage.
0: Saleras nama iya jantan kedah diapresiasi pisan ku urang. Nonton ya khususnya masyarakat Jawa Baratnya urang ngagaduhan seniman sapertos akiki anu memang naon nyaah pisan karena seni budaya Sunda dugikeun ka alhamdulillah Raya Pro teh tiasa nyengitan seni budaya Sunda sanes di Jawa Barat tengkul tapi di mancanagara dugikeun ka akiki sareng Raya Pro kantos ieu teh kaundangu nya. Naonnya ngadamel hiji garapan anu salaras nama ieu teh lagu luar kitunya anu kantos booming dina waktu harita nya teh lagu Lati eta kumaha tah atah kasang tukang naha tiasa viral pisan eta nah bet ka emutan a
1: salaras sama toati salaras sama gitu kumargi kawitna tos booming pisan gitu karena da batur tos sih orang ngagarap gitu tapi da ngaranna seniman meureun cik batur cenanya cik batur da tau ge cenah anger we atuh gitu. Jika batur gurap-gurap bilang kurang tuh gitu. Kita ke trek gitu. Kita petik ada mau we jeung reng-rengan teh gitu. Tapi nya karena pada waktu itu nya seueur pisan bunga lagu eta terus tinugat guna oge dipersilakan untuk di cover mau sedemikian rupa terus potes kumahannya dibebaskan lah gitu ya. Tapi kita kan naon gara-gara lagu batur da urang oge bisa gitu idealisna si seniman teh gitu kan selalu begitu gitu ya. Tapi juga kurang gara lagu batur tapi ya kenapa tidak kalau menurut orang ngerespon hiji momen gitu ya, karena di waktu itu memang menuju ramai pisan ya sebisa rekan-rekan oge anu ngagarap seperti segitu gitu ya jadi gamelan lah jadi angkung jadi kuma-kuma gitu kita rayasa ke kabita kita orang nge-cover lagu iyo wah itu kabita terus cerita gamelan gitu nangin di tengah-tengah lagu eta abdi nyisipan sair Sunda gitu
0: Eta,
1: lagu eta teh gitu tapi disisipan lagu eta
0: disisipan
1: Sunda gitu
0: disisipan Sunda. Sair Sunda. Tapi upami dina ieu na dina hartosna gitu nya dina hartos lirik anu dilebetan ku Akiki anu lirik Sunda na eta nyambung geus sih sareng anu dina si lirik aslina anu lati eta
1: upami abin laah mah atuh menganalisis ya lagu mah nya pandangan abi nya nyambung oge gitu karena sagala rupa anu dipilampah teh gumantung karena tingkah laku urang gitu
0: Jantan
1: terjemahkan lagu eta seperti kumaha anu kata ka ku abdi pada waktu itu oh lagu itu tentang kieu-kieu gitu pan we eta gitu lebih ka diri pribadi aja jeung karengrengan sih gitu. Jadi sagala rupa teh sok nya ulah-ulah salah ngalengkah gitu da sagala rupa ge nya kumaha cek tingkah laku urang gitu
0: jangan tetep
1: nya cuma menurang melak cabe nya urang pasti panen cabe gitu kan ibarat gitu lah
0: Janten tetap nyanya karya-karya AA Ma sarang Raya Pro dina liriknya teh dina rumpakana sarat maknanya anya selalu ayap selalu aya ingin menyampaikan pesan ya yang terkandung dina si rumpakana tah kaum dangu sata acan urang ngaguar deui langkung anu teh ngabedah deui langkung jero eta lagu lati ieu panginten kaum dangu oge hoyong uninga nu kumaha atuh laguna anu lagu lati ieu teh anu memang di aransemen deui ku Akiki Sarang Raya Pro Akiki urang dangukeun heula sami-sami ya lagu lati ieu kanggo ka kaum dangu ulah ka mamana tetep manco di Pro Opat RRI Bandung dina acara ngabelanda ngabedah lagu Sunda lagu lati Raya Pro

library.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Share dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

0: Masih dina pidangan acara ngabelanda ngabedah lagu Sunda ti Propat RRI Bandung anunya jamantara ngalangkungan gelombang AM 540 kHz. Masih di sarangan kusim kuring pun Rosianti Mustika oge Kiki Raya Pro. Pak Kiki
1: Bulan.
0: Eta nembe parantos didugikeun laguna Lati. Jantan, luar biasanya. Jantan bisa gedengin memang orang anu iya teh pangintennya Akiki. Orang teh naon ya, ulah bauan teh ya. Kedah nindung ka waktu ni bapak ka jaman. Nanging teu sadayana naonnya teu sadayana masyarakat tapi khususnya seniman Sunda anu tiasa ngagaduhan pangemut sapertos kitu kitunya Akiki. Nah, ayah kan ayah oge anu tadi saperti aki kita. Nah, sih makanya jeng kedu gitu cenanya anu Sunda mas Sunda weh gitu. Kamandang aki kinya lira tah karena anu saperti aki ki ngaproduksi ngaaransemen lagu Lati ieu. Kumaha tah kamandang aki ki kanggo naonnya sangkan nah sih gitu urang teh kedah nindung ka waktu mi bapa kajaman ulah bauan dan sebagainya.
1: Ayo anu-anu janten memang ieu mah kasauran pribadinya jadi orang teh kapahung ku hiji istilah pakem anu ulah dirumpak cenata upami numutkeun berkesenian pan upami numutkeun catatan buku Tatang Sutarma teh mah seni teh diciptakan untuk berkembang gitu. Dengan upami urang selalu berpikir bahwa ieu pakemna kudu kieu ulah dikukumaha. Ya, tadi teh mau bisa minum ka waktu, mau bisa mi bapa ka jaman gitu. Akhirnya ya wajar kesenian Sunda tapi ka ayeuna dinikmatina hanya ku orang Sunda. Walaupun cek batur aduh raoseun misalnya gitu nya. Padahal batur teh orang luarnya bukan orang Indonesia gitu. Mayoritas gitu. Kamari nu kudu ngomongan teh fungsi ku abdi diputar oge kan di waktu kamari teras. Orang-orang Korea kamari anu singkeun anjeunna teh terang lirikna terang genre musikna aya kena aya sulit aya tapi terang tapi ketika ngupingkeun musik anu kakuping anjeunna terus ngecek kana mana harajeunna amazing ya, this song is amazing cenah kitu bahasa Portugal mah gitu. Nah, berarti urang teh kudu pede gitu ketika ngagarap lagu Sunda teh nu bener gitu masih bener di DT anu kapun paralun putan gitu nya sanes bae ngalalangkungan ya kudu jeung rasana kudu jeung paniatanana urang asa ukur nyeun lagu Sunda pedah keur ramai pedah keur booming ayo maraksakeun nyeun lagu Sunda anu lirikna anu sameunahna panseueur nya aya teh pisan lah anu nya tadi teh kosakatana sama sekali teu aya sakut pautna dengan kesusastraan gitu kan. Yang penting mah laguna ngeunah dibengekeun we cidak cidukna gitu. Yang penting bisa dijogedan sana. Padahal teu kitu gitu. Komo lamun ternyata kan sanaos lirikna Sunda ari musikna perpaduan harmonisasina sagala rupina bersinergi antara musik lirik jeung sagala rupina tetapi ku audiens mah gitu. Para pendengar aduh ieu pada urang teu ngati teu laguna gitu tapi ku tingali cenah urang ketika ngacakeun cimata sana. Coba jelaskan lagu ini apa maksudnya dalam bahasa Indonesia kan mah dijelaskan tuh umur namun bisa tiap kapal maksud tujuan nana tuh abi tadi nak abi ngan sebelah senang ngelawan cimatana tuh ada mah dua nana cerita seperti itu lah tadi jantan orang tak perlu pede lah maksudnya teh gitu.
0: Laras. Kedah pede, numawi, kedah bebekelan ajeng Pak Elmuanana. Priyogi ka uninga kaum dangu memang akiki naon dina seni Sunda khususna memang naon teh anjeunna oge ngalap ilmu heula dina ngalap ilmu pangaweruh tangtosna dina kesenian Sunda akiki kapungkur naon lulusan ti SMK SM, akiki kapungkur atas SMKN SMKI kene atawa napi SMKN 10
1: SMKI
0: nya
1: pas keluar jantan SMK 10.
0: Tah gitu jantan memang bebekelanana anu memang naonnya ulah asal-asalan teh nya anya da memang sarang Pak Elmuanana sagala rupina ge nya anya. Luar biasa. Akiki ieu teh raka kelas abdi kaum dangu. luar biasa, sangat naonnya, sangat diapresiasi oge, sangat menginspirasi dina sagalorpi karya-karyana anu tangtosna oge dipiharep ieu tiasa di pikalandep ku kaum dangu sadayana, karena memang hiji karya ieu teh tiasa lahir teh komo deui dina perjalananana nya anu henteu gampil panginten akiki oge hoyong tiasa naon raya pro dugikeun ka aya di posisi saat ini teh panginten perjuanganana oge nya anya tegampil
1: panginten. Nah, 14 tahun berarti tah
0: abis itu. 14 tahun.
1: Nah, dengan segala rupina itu 14 tahun teh gitu.
0: Luar biasa pisan. Ayeuna urang ngalih deui tadi atos dibedah lagu Kidung Lamunan, lajeng aya lagu Lati nyanya anu di aransemen ku Raya Pro. Aya deui hiji lagu ieu teh, A. Mendak ieu teh nya laguna teh dina judul Kakangen, A. Tah lagu Kakangen ieu kumaha, A? Kesang tukangna.
1: Ya kata teh lanjutanana ti Kidung Lamunan lah meureun
0: kitu. Oh,
1: gitu. Lagi waktu cerita anu tadi teh, ka hoyong konsultasi, hoyong ngobrol ngeunaan berkesenian teh. Atas kabujang teh aya teh gitu upami disebut menyesal mah duh nya naha gitu nya bali mah kapukul almarhum bae kantos kieu padahal mah cenah teh kudu sakola nu luhur-luhur teuing gitu. Ilmu nu aya di kolot oge digana
0: cukup cekap gitu nya
1: moal dugi ka kirang nya pun bapa mah kan kapukul almarhum teh kalasan dikawit anjeunna barang damo kantos abdi ngalaman deukeun tiang listrik yang di situ di Anggo di Raga Jia itu kan jantan satu set gamelan gitu pada waktu itu gamelan tempak ya waktu hari tate jadi ada mal ngawitan terus oyong ke kendangan ada mal kendangna itu dikikir kangulitan nana arawatan sagarupina karba berbab gambang oh nasa garupi art kesenian hasil gamelan nyalira gitu jeng main ke nana gitu jadi paminumutkeun moal kirang cik bahasa anjeuna pada waktu itu nyata ya nanging itu saya lah beren abdi pada waktu itu menuju remaja kene beren polos abdi teh pada waktu itu
0: polos tomo kene ya aja
1: itu soan asa ngejam pendidikan di sekolah teh ya wah asa pang aing nate ya ternyata begitu ah gini kan naonnya itu anak belum jadi apa-apa gitu berangkat idenya aya penyesalan gitu nanging alhamdulillah sarasa mah pamit disebatkeun anu tadi Kidung Lamunan nanti nya tidak semulus yang sudah jadi gitu perjalanannya panjang pisan eta teh lagu teh gitu dugikeun ka aya hiji kapanasaran abdi ampun para leupeutannya abdi dugikeun ka ngulem hiji mediator hoyong ngamediasi gitu nyungkingan paranormal pada waktu itu ku hoyong terang ieu kumaha gitu nya ya percantan ke percantan pada waktu itu dibikin kak ya di mediator ku anjeuna ya abdi ngobrol lah naon istilah namurnya namun anu mangrupikeun bukan tenang naon ngobrol di dia juga kieu
0: mangga teh sawios.
2: Kaum nang di mana wae ayana, aduh hapunten pisan kumargi waktu sanu teu cekapan panginten obrolan ngabelana urang cekapkeun di ka dieu heula. Engke urang teraskeun kana berita dina basa Sunda tongkaman mana margi engke aya tembang Sunda.

program Opat Radio Republik Indonesia Bandung ngadugikeun warta dina basa Sunda. Wartos anu parenting diantawisna runtah di Kota Bandung bisa ditukeur jeung voucher belanja pangwangunan depo bus Rapid Transit BRT di Terminal Cicaheum, Kota Bandung. Kamundang wartos anu kemudian kembali dibaca ku Simkuring we Prukanda. Runtah lain ngan saukur piceuneun deui ngaliwatan program Grid Bandung kewari runtah bisa dipilah jeung dipilih saterusna bisa ditukerkeun kalayan jadi barang anu ngabogaan ajen sorangan timimiti voucher balanja nepi ka layanan kasehatan. Program samodel kitu digelar dina unggal aya balanja basar pakar sampah nalika gelaran hari jadi ka 211 Kota Bandung. Kegiatan eta oge mangrupa salah sahiji conto gawe bareng pamarintah jeung masyarakat dina ngajurung pikeun ngawalakeun runtah ti mana asalna runtah. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan ancur langsung pikeun mere conto ku macarana tata cara nukerkeun runtah sabada dipilih. 8 kilo runtah kertas, 1/2 kilogram runtah plastik bersih anu ditimbang bisa ngasilkeun Rp22.000. Anu saterusna jumlah eta dikonversi jadi sejumlah voucher anu hargana Rp5.000 tur bisa meunang layanan kasehatan. Numutkeun paran ku ayeuna Grid Bandung bisa jadi tontonan tetonden pikeun mateahkeun masyarakat kumaha carana dina ngungkulan runtah. Kamundang wartos dina basa Sunda ieu didugikeun di program Opat RRI Bandung. Wartos pamungkas. Pangwangunan depo bus rapid transit BRT di Terminal Cicaheum Kota Bandung mitembean dilakukeun. Sejumlah lapak para pedagang geus mimiti dibalongkar. Salah seorang pedagang jaman ngaku geus narima duit kompensasi ti pamarentah anu gedena Rp1 juta. Kalayan dirancang duit eta baris digunakeun ngawaragadan pindah usaha jeung nyumponan pangabutuh salila di bebenahna terminal. Numutkeun dirina katarimana duit kadeudeuh eta sabada saacana para pedagang baris narima bewa rasa acan tertulis. Pamarentah oge geus sababaraha kali ngayakeun gempungan nyosialisasikeun tur ngordinasikeun kaitana aya pangungkunan depo rapid transit BRT ti Terminal Cicaheum. Mungsa itu warta dina basa Sunda wengi, hatur nuhun ka panitena, urijeng wengi, urijeng kantun.

0: Indonesia merupakan negara dengan jumlah bahasa daerah terbanyak kedua di dunia setelah Papua Nugini. Indonesia mempunyai 749 bahasa daerah. Sayangnya, semakin kesini, semakin banyak bahasa daerah yang menjadi punah karena terhambatnya penurunan bahasa tersebut ke generasi berikutnya.
1: Radio mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Ada tiga syarat berdirinya suatu negara berdasarkan Konvensi Montevideo, yakni ada wilayah, ada rakyat, dan ada pemerintahan yang berdaulat. Selain itu, ada satu syarat lagi yang disebut sebagai syarat deklaratif, yakni adanya pengakuan dari bangsa lain. Saat Belanda dengan liciknya melakukan penyerangan pendudukan kembali ke Indonesia pada tahun 1948-1949 dalam agresi 2, pemerintahan di ibu kota sementara Yogyakarta lumpuh dan pemimpin republik pun ditawan Belanda. Beruntung, masih ada Mr. Syafruddin Prawiranegara yang mendapat titah penyelenggaraan pemerintahan darurat Republik Indonesia PDRI di Sumatera Barat. Pada saat bersamaan pula, para pejuang Republik Indonesia senantiasa berupaya menginformasikan kepada khalayak luas di tanah air maupun dunia internasional bahwa Republik masih ada. Pada era itu, peran radio sangat penting untuk mewartakan bahwa Republik Indonesia masih ada. Setidaknya ada sejumlah stasiun pemancar yang terus-menerus mewartakan Indonesia masih ada dan pemerintahan Republik masih ada. Dalam catatan sejarah, Radio Bela Negara PDRI di sekitar Bukit Tinggi, pemancar radio Kambing di kawasan Balong Karanganyar, lalu pemancar radio Auri di Yogyakarta, serta radio Rimba Raya di kawasan Gayo yang sekarang masuk Kabupaten Bener Meriah.
2: Indonesia still exists.
1: 2022. Apa jadinya bila eksistensi Republik Indonesia pada masa kelas 2 tidak disiarkan ke dunia internasional? Melalui radio yang dioperasikan oleh para angkasawan pejuang kemerdekaanlah, Republik Indonesia terus diakui dunia internasional. Terima kasih radio, dan terima kasih kepada Pak Maladi dan kawan-kawan di Surakarta, Kolonel Hussein dan istri di Aceh Tengah, para angkasawan opsi radio Auri di Sumatera Barat dan Yogyakarta.
3: Dan di sini Indonesia masih ada.
1: Radio telah membuktikan perannya mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
4: Pro 4, Suara Budaya Bandung.
5: Hariring Peting.

0: baju adat di Indonesia. Baju adat Aceh. Baju adat asal Serambi Mekah, Aceh, bernama Ule Balang. Dahulu, baju adat ini hanya dikenakan oleh para bangsawan saja. Ini karena bahannya mewah disertai sulam emas dan aksesorisnya berupa logam mulia asli. Desainnya berwarna cantik. Selain itu, bajunya dilengkapi sarung baik untuk laki-laki maupun perempuan. Ule Balang untuk pria dinamakan Linto Baro dan untuk wanita Dara Baro. Kini, baju adatnya dikenakan pada resepsi pernikahan mempelai yang menggunakan adat Aceh. Berkesan mewah dan glamor, baju adat ini siap mempercantik hari istimewa Anda.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
3: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.
4: Hariring peuting.

0: Suara Budaya Bandung.
1: Kaum dangu di mana wae ayana wi lujeng wengi. Aduh tembang sudah cianjuran, jentreng na kacapi, gelik na suling, galindeng na curu tembang. Tiasa ngajajapkeun ka urang kanggo reureuh palanya. Aduh nyeredet hatna hate sumarambah kana bayah. Geningan beunghar pisan ku sora-sora anu matak janten naon istilah natanya da Sunda manum namina seni mah lembut komodi tembang Sunda Cianjuran seni anu adiluhung ditinggal karuhun anu tangtosna kedah dimumule dipupusti tanapi dipikawan oge ku generasi ayeuna pangitan aturan ka kaum dangu anu kadasan teu acan kulem wengi.

Tahukah Anda gangguan pendengaran akibat bising? Gangguan pendengaran akibat bising adalah gangguan pendengaran yang disebabkan akibat terpajan bising yang cukup keras dalam jangka waktu yang cukup lama. Biasanya diakibatkan oleh bising lingkungan kerja. Bising yang intensitasnya 85 desibel atau lebih dapat merusak organ pendengaran. Sumber bising yang ada di sekitar kita antara lain mesin pembangkit listrik, suara bising dari mesin pesawat udara, dan wahana bermain. Cara menangani bising dengan meredam suara bising dengan cara menggunakan alat pelindung telinga yang biasa disebut earplug. Mari menjaga pendengaran.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Atas nama pemerintah Kota Bandung dan seluruh warga Kota Kembang, saya Muhammad Farhan, Wali Kota Bandung, mengucapkan Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81. Selama lebih dari 8 dekade, Radio Republik Indonesia telah hadir sebagai lembaga penyiaran publik yang terus menyajikan informasi terpercaya dan menjadi ruang pemersatu di tengah keberagaman Indonesia. Khusus bagi Kota Bandung, RRI Bandung telah menjadi mitra strategis pemerintah Kota Bandung. Sahabat warga, pengembangan kebudayaan, penyampaian informasi, serta merawat kebersamaan lewat seni dan budaya dan menyebarkan informasi yang edukatif serta positif. Semoga RRI terus tumbuh, berinovasi dan menjaga kepercayaan publik. Tetaplah mengudara dan terus hadir untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

Sengit angin Pasundan, sume lebernya buang di patamanan, melet sing sahabai anu katembrak, jadi betah, jadi kataji, hayang terus nyesep sari hawana, tapi kiwari, naon sesepena.

Saudara pendengar, sampai disinilah tugas kami menemani Anda dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, dan malam hari ini, Senin tanggal 14 September tahun 2026. Kami akan kembali mengunjungi ruang saudara esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui gelombang AM 540 kHz. Seluruh rebat gereja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam dan selamat berpisah. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah program 4 Suara Budaya Bandung, Radio Republik Indonesia Bandung.

Saudara pendengar, selamat pagi. Inilah Radio Republik Indonesia Program 1 Bandung kembali mengunjungi ruang saudara untuk menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, dan malam hari ini. Hari Selasa tanggal 15 September tahun 2026 melalui frekuensi FM 97,6 MHz. Saudara pendengar, selamat mengikuti rangkaian acara kami dan tetap merdeka.

0: 107,6 FM Pro 1 dari Bandung, karena informasi dan inspirasi. Selamat pagi Anda pendengar dimanapun berada. Berbagai informasi akan kami hadirkan untuk Anda di Bandung pagi ini, yaitu Mutiara Pagi, layanan siaran keagamaan. Kemudian di pukul 6 akan kami hadirkan Warta Jabar Pagi, dan juga berbagai sorotan pagi hari ini yang kami juga akan hadirkan untuk Anda. Di pukul 8 akan ada dialog interaktif Asta Cita. Kemudian di pukul 9 berbagai informasi yang nanti menjelang pukul 10 waktu Indonesia Barat. Setelah berbagai informasi akan kami hadirkan untuk Anda, dan sesaat lagi kita akan ikuti Mutiara Pagi, tetap bersama kami.
1: Bandung pagi ini.

Saudara pendengar, inilah program 4 Suara Budaya Bandung, Radio Republik Indonesia Bandung. Kembali mengunjungi ruang saudara untuk menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, dan malam hari ini. Hari Rabu, hari Selasa, tanggal 15 September tahun 2026 melalui gelombang AM 540 kHz. Saudara pendengar, selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami dan tetap merdeka.

Aku berlindung kepada Allah dari susahnya malapetaka, beratnya kesengsaraan, buruknya putusan takdir, dan gembiranya para musuh di atas kesengsaraan lawannya. Muttafaq alaihi.

menderita manusia yang tidak memahami Islam dan tidak mendapat petunjuk untuk memeluknya. Islam membutuhkan promosi dari kaum muslimin dan orang-orang yang mendukungnya. Islam butuh iklan yang mendunia, sebab Islam adalah sebuah kabar agung. Dan seruan kepada Islam hendaknya merupakan sesuatu yang bermutu, bernilai tinggi, sistematis, dan penuh daya tarik. Sebab kebahagiaan manusia tak akan ditemukan kecuali dalam agama yang benar dan abadi ini. Barang siapa mencari agama lain selain agama Islam, maka sekali-kali tidaklah akan diterima agama itu. Quran Surat Ali Imran ayat 85. Manusia zaman sekarang kerap bingung, mereka sangat membutuhkan agama yang agung ini, agar mereka bisa menikmati rasa aman, kedamaian, dan ketenangan. Dengan kitab itu, Allah menunjukkan orang-orang yang mengikuti keridoannya ke jalan keselamatan. Dan dengan kitab itu pula, Allah mengeluarkan orang-orang itu dari gelap gulita kepada cahaya yang terang benderang dengan seizinnya, dan menunjukkan mereka ke jalan yang lurus. Quran Surat Al-Maidah ayat 16. Salah seorang ahli agama terkemuka pernah berujar, "Saya tidak pernah membayangkan bahwa di dunia ini ada seseorang yang disembah selain Allah. Namun, hanya sedikit dari hamba-hambaku yang bersyukur." Quran Surat Saba ayat 13.

0: saatnya Anda ikuti Cahaya Pagi, Pro 4 RRI Bandung.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Selamat pagi kaum dangu Pro 4 RRI Bandung, di mana saja Anda berada. Alhamdulillah pagi hari ini kita kembali bisa menjumpai Anda. Kajian Cahaya Pagi hadir di hari ini bersama dengan Ibu Ustazah Nur Hayati, dan topik yang akan kita bahas di pagi hari ini, menghindari sifat iri dan dengki. Kita langsung saja, mengingat waktunya kaum dangu sudah pukul 5 lebih 20 menit, kita langsung mendengarkan tausiah dari Ibu Ustazah Nur Hayati. Assalamualaikum Bu Ustazah.
2: Waalaikumsalam.
1: Alhamdulillah. Mangga, Bu Ustazah, kita mulai saja untuk topik kita di pagi hari ini, menghindari sifat iri dan dengki. Mangga, silakan Bu Ustazah.
2: Mangga, hatur nuhun. Mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillah ya ala ihsanihi wa syukrulahu ala taufiqihi wa amtinanihi. Wa ashadu ala ilaha illallah wahdahu la syarikalah ta'ziman li ta'nihi. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu da'i ila ridwanihi. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa tabihi wa ikhwanihi wa salama taslima katiro amma ba'du. Komdangu setia RRI Pro 4 Bandung dimanapun berada.

0: Alhamdulillah, alhamdulillah, tentunya dengan izin dan ridhonya Allah, kita semua berada di sini, kajian cahaya pagi. Semoga dengan istiqomah mancanya di radio ataupun HP masing-masing, menjadikan suatu wasilah untuk kita semua selalu memperbaiki sikap tingkah perilaku kita yang sesuai dengan apa yang diridhoi Allah dan sesuai apa yang dicontohkan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan sebelum mulai kajian, kita terlebih dahulu berdoa kepada Allah, munajat kepada Sang Maha Pencipta. Doakan RRI Perempat semakin jaya, sukses mengudara, juga yang terlibat di dalamnya, kru-krunya, staff-staffnya, semoga Allah lancarkan dan mudahkan di setiap urusannya. Dan kita doakan juga diri-diri kita, keluarga kita, pasangan hidup kita, putra-putri, cucu, cicit semuanya, semoga Allah panjangkan umurnya, sehatkan lahir batinnya, serta mudahkan dalam mencari rezeki yang halal dan barokah, juga dikabulkan segala apa yang dicita-citakannya. Dan jika pada hari ini ada ya Allah yang sedang uji dengan berbagai penyakitnya, iman sakit lahir, iman sakit batin, baik yang sakitnya di rumah ataupun yang sedang dirawat di rumah sakit, semoga Allah segera angkat berbagai penyakitnya dan tidak meninggalkan bekas sedikit pun, dan diganti dengan kesehatan yang sempurna. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabban nasi adibil ba'sa ispi anta syafi la shifa'a illa shifa'uka shifa'an la yugadiru sakoma. Dan kita doakan juga para ahli kubur yang Allah sudah wafatkan terlebih dahulu, orang tua kita, keluarga kita, guru-guru kita, juga muslimin muslimat minal masyriqi wal maghribi, semoga Allah ampuni segala kesalahan dan kehilapannya, dilapangkan di alam kuburnya, serta mendapatkan rahmat magfirahnya Allah Subhanahu wa taala.
1: Amin.
0: Allah magfir lahum warhamhum wa'afihi wa'fu anhum.
1: Amin ya Allah.
0: Baik, kaum dangu dimanapun berada, tema pada pagi hari ini adalah menghindari sifat iri dan dengki. Apa itu yang dinamakan sifat iri dan dengki dalam syariat Islam, kaum dangu? Sifat iri atau dengki dikenal dengan istilah hasad, dan hasad adalah satu penyakit hati yang sangat tercela dan berbahaya. Apa itu hasad? Hasad adalah perasaan tidak suka atas nikmat yang didapatkan oleh orang lain, dan perasaan itu disertai keinginan agar nikmat tersebut hilang dari orang itu. Baik nikmat itu hancur sama sekali atau berpindah kepada dirinya. Yang kita kenal sering saya sebut SMS-nya, senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Dan hukumnya yang memiliki sifat SMS ini dalam Islam adalah hukumnya hasad dalam Islam ini yaitu haram dan termasuk dosa besar hati. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan tegas melarang umatnya, kita semua kaum dangu, untuk memiliki atau memelihara sifat hasad ini. Sebagaimana di dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, la tahasadu wa la tanajasu wa la tabagodu wa la tadabaru wala tadabaru wala yabi ba'dukum ala bai'i ba'di wa kunu ibadallahi ikhwana. Janganlah kalian saling mendeki, janganlah kalian saling menipu dalam muamalah najasi, janganlah saling membenci, dan janganlah saling membelakangi, yaitu memutus hubungan. Dan janganlah sebagian kalian menjual di atas penjualan sebagian yang lain. Dan jadikanlah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Hadis riwayat Muslim nomor 2564. Kaum dangu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan 5 penyakit hati, 5 penyakit sosial yang paling merusak hubungan antara manusia. Di kalimat paling awal, la tahasadu, janganlah saling membenci. Hasad, dengki adalah penyakit hati, di mana seseorang merasa sesat, tidak suka melihat orang lain mendapatkan nikmat dari Allah, dan di dalam hatinya ada keinginan agar nikmat tersebut hilang dari orang tersebut. Contoh di kehidupan sehari-hari, kaum dangu, misalkan tetangga membeli mobil baru ya, Lalu ada perasaan kesal, ada perasaan gelisah, dan mulailah menyebarkan gosip atau fitnah bahwa tetangga tersebut membeli mobilnya dari hasil yang tidak benar. Meskipun ini tidak secara gamblang menyebar fitnahnya, misalkan ya, ini dengan kata menjurus ke hal negatif. Ketika ketemu tetangga lainnya mulai membicarakan, eh tahu enggak ce, alhamdulillah ya tetangga kita udah kebeli mobil baru. Tapi aneh aja ya, kok uangnya segampang itu mendapatkan, tiba-tiba kebeli mobil baru. Nah, usaha apa dia emangnya nih? Padahal kan di zaman sekarang ini susah ya mengumpulkan uang ratusan juta. Kecuali nyarinya uangnya tidak wajar. Nah, dengan kalimat sindiran ini, meskipun tidak secara langsung kaum dangu menyebut bahwa rezekinya tetangga itu uangnya dari hasil yang tidak halal atau dari pesugihan atau korupsi, namun dengan kalimat sindiran ini sudah termasuk kasar tadi ya, kecuali nyari uangnya tidak wajar. Nah, ini meskipun tidak ceplas menuduh si tetangga itu uangnya hasil dari yang tidak benar, namun dengan ada kata ini berarti ada kenegatifan di dalam hatinya. Kalimat sindiran ini sudah termasuk hasad dengki. Dan contoh di dalam kehidupan nyata, misalkan di tempat kerja, tiba-tiba rekan kerja mendapatkan promosi jabatan karena prestasinya misalkan ya. Nah, kaum dangu merasa tersaingi dan kurang enak ya mendengarnya, dan sengaja mencari-cari kesalahannya untuk tujuan tidak jadi dilantik atau sudah jadi mendapat jabatan yang tinggi biar dicopot. Mencari-cari alasan, laporlah ke atasan. Nah, ini sebagai tindakan yang hasad. Dan larangan Rasulullah di poin kedua, la tanajasu, jangan saling menipu. Najasi secara khusus adalah taktik atau trik rekayasa pasar haram. Apa yang disebut dengan rekayasa pasar haram yaitu tindakan menawar atau menaikkan harga suatu barang secara fiktif yang tidak nyata, padahal orang tersebut menawarnya itu tidak benar-benar menawar, tidak niat membelinya sama sekali. Tujuannya murni hanya untuk memanipulasi biar pembeli asli agar menyangka barang itu sangat berharga atau barang itu langka, mahal. Contoh misalkan, saya menawar mobil bekas seharga 80 juta. Tiba-tiba datang teman si penjual yang sudah kong kaling kong sama si yang punya barangnya. Dan tiba-tiba si temannya penjual barang itu berteriak, saya berani kok 85 juta. Nah, dan saya panik ketika tahu ada yang mau membeli berani dengan harga mobil yang saya tawar ini 85 juta. Dan terpaksa akhirnya saya membelinya dengan harga, sok atulah saya ge berani di atas 85, jadi 87,5 juta. Nah, dan teman penjual tadi yang berani 80 juta itu sebenarnya komdangu tidak punya uang dan tidak berniat untuk membelinya, hanya untuk menggos ya, menaikkan harga si temannya. Sok nanti kalau si penjual nih udah ngebet banget menaikkan harganya, kamu dapat presenannya. Dan ini adalah sebagai la tanajasu, jangan saling menipu. Atau sekarang di era digital yang semarak hari ini, contohnya dengan pesanan palsu dan ulasan bintang 5 buatan komdang. Kan biasa ya kalau pembeli itu setelah barang keterima suka ngasih bintang ya. Dan ini sengaja memberi bintang 5 ini, penjual membayar orang untuk berpura-pura membeli barangnya dan berkomentar bintang 5. Atau memakai akun kloningan ya, akun yang kayak seperti akun orang lain padahal akun dirinya sendiri, untuk berpura-pura membeli barangnya sendiri dan menulis ulasan sangat bagus, menaikkan rantingnya bagus nih barang ini, padahal dia sendiri yang nulis nih, agar pemberi asli ini tergiur dengan membeli harga barang tersebut dengan melihat ulasannya, oh ini bintang 5. Nah, kan gimana sekarang sebelum ini ya deal-dealan beli, lihat dulu nih komentarnya bintangnya berapa nih, padahal itu yang membuat dianya sendiri atau kongkalingkong dengan temannya nih. Padahal sebenarnya barang aslinya itu kualitasnya buruk. Nah ini juga, ini jangan sampai seperti ini ya, yang dilarang oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan pesan Rasulullah di dalam hadisnya yang di poin ketiga, wala tabagodu, janganlah saling membenci. Islam melarang kita kaum dangu memelihara rasa benci, memelihara rasa dendam dan permusuhan di dalam dada-dada setiap terhadap sesama muslim. Jika ada konflik, Islam memerintahkan untuk segera menyelesaikannya secara syariat atau islah damai. Dan contohnya berbedaan pilihan. Nah nanti ya kalau ada pilihan politik dalam pemilunya atau berbeda pandangan dalam urusan duniawi, jangan seseorang menyimpan rasa dendam, menahun nih kepada kerabatnya sendiri. Bahkan di dalam kasus politik ini ada anak dan ayah tidak segur sapa di dalam rumahnya karena pilihannya berbeda, yang satu kalah, yang satu menang, dan ini sebagai perusak ya, perusak hubungannya. Tidak mau bersegur sapa dan selalu mendoakan keburukannya, koplah ting temenang nah pilihan si eta aku gak suka. Nah jangan seperti itu komdam. Sebagaimana di dalam Quran surat Al Imran surat 3 ayat 103,

0: sana. Dan berpegang teguhlah kamu semuanya pada tali agama Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai, dan ingatlah nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu masa jahiliyah bermusuh-musuhan. Lalu Allah mempersatukan hatimu sehingga dengan karunia-Nya kamu menjadi bersaudara. Dan larangan Rasulullah berikutnya yaitu la tadabaru di poin keempat. Janganlah saling membelakangi. Kata saling membelakangi di sini yaitu komdangu, memalingkan punggung secara maknawi. Ini adalah tindakan memutus silaturahmi, mendiamkan atau acuh tak acuh, dan tidak peduli lagi dengan saudaranya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membatasi mogok bicara atau berdiam-diaman karena sesuatu masalah. Intinya memiliki sifat hasad ya, masalah ini, dan maksimal hanya 3 hari. Contoh, 2 orang sahabat atau 2 orang saudara ketika berpapasan di jalan atau di mana saja, namun keduanya sengaja memalingkan muka dan berpura-pura tidak melihat karena sedang terlibat cekcok, terlibat hatinya dongkol. Nah ini misalkan masalah utang piutang, karena udah ditagi nih malah kesel nih yang punya utang, ketemu di jalan memalingkan muka jadi kesel. Nah ini nggak boleh. Dan larangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di poin kelima yang terakhir, jangan menjual penjualan saudaranya di atas saudaranya. La yabu ba'dukum ala bai'i ba'di. Jangan menjual di atas penjualan saudaranya. Maksud di sini adalah larangan ini yaitu larangan menyela atau menyerobot, merusak transaksi jual beli orang lain yang sudah hampir selesai kaum dangu, yang sudah disepakati dalam masa khiyar. Ya, contohnya si A sudah sepakat membeli rumah si B seharga 500 juta dan tinggal menandatangani berkas-berkasnya besok hari. Namun tiba-tiba si C datang menemui si B dan berkata, batalkan sajalah dengan si A. Berapa sih dijual ke si A? 500 juta kata si B. Si C berani membeli rumah, malam ini juga saya bayar nih kontan 550 juta. Nah, ini hukumnya sikap si C ini haram dalam Islam, enggak sah jual belinya ya. Setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kelima hal tersebut di atas, kemudangu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan perintah penutup, wa kunu ibadallahi ikhwana. Dan jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Hadis ini dalam cetak biru Islam untuk menciptakan masyarakat yang damai. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin mengajarkan bahwa ibadah ritual seperti sholat dan puasa tidak akan sempurna jika hubungan sosial kita rusak. Bersihnya hati dari sifat ini, jujurnya kita dalam mencari rezeki, serta eratnya tali persaudaraan adalah kunci utama kebahagiaan dunia dan akhirat. Kaum dangu dimanapun berada, setelah kita melihat contoh-contoh yang dilarang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mari kita merenung mengapa Allah dan Rasulnya begitu tegas melarang kelima hal tersebut. Apa sebab akibatnya bagi kita? Namun sebelum, apa sih sebab akibat bagi kita yang memelihara kelima larangan Rasulullah? Kita rehat dulu sejenak dan kembali kepada host kita. Mangga Kang Benny.
1: Mangga Ibu Ustazah. Nanti kita lanjut lagi kaum dangu setelah kita dengarkan satu lagu untuk Anda. Tetap bersama kami di Perempat RRI Bandung.

0: Terima kasih Anda masih bersama kami Perempat Suara Budaya Bandung. Komdangu, bagi Anda yang baru saja bergabung, selamat bergabung. Pagi hari ini kita sudah masuk sesi kedua di Cahaya Pagi dengan Ibu Ustazah Nurhayati dengan topik menghindari sifat iri dengki. Kita akan dengarkan kembali. Kami silakan Bu Ustazah.
1: Mangga hatur nuhun. Baik, Komdangu dimanapun berada, menghindari sifat iri dan dengki. Setelah kita melihat contoh-contoh yang dilarang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mari kita merenung mengapa Allah dan Rasulnya begitu tegas melarang kelima hal tersebut. Apa sebab akibatnya bagi kita? Sebab akibatnya bagi kita sudah jelas secara rohani, yaitu Komdangu, pahala kita habis, dan secara psikologis hati kita tersiksa karena selalu kepanasan melihat kebahagiaan orang lain. Namun sebaliknya, Komdangu, jika kita mampu menghindari kelima hal larangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tadi, akibatnya sungguh luar biasa bagus sekali. Hati kita akan tenang, rezeki kita akan berkah, dan kita bisa hidup berdampingan dengan penuh kedamaian dan ketentraman. Komdangu dimanapun berada, apa sebab akibat jika kelima larangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kita langgar? Ada tiga poin akibat jika kita melanggarnya, yaitu satu, akibat buruk jika melanggarnya dampaknya kehancuran. Jika kita nekat memelihara lima hal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah akan menghancurkan tiga hal di dalam kehidupan kita. Apa saja? Satu, menghancurkan amal sholih. Segala bentuk ibadah kita, sholat, puasa, zakat, haji yang sudah kita lakukan dengan susah payah bisa habis tanpa tersisa. Nauzubillah, summa nauzubillah min dzalik. Karena apa Komdangu? Karena penyakit hasad, penyakit iri, dengki, benci sebagai api yang melalap kayu bakar. Terkait hal ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan di dalam hadisnya, iyakum wal hasada fa innal hasada yakulul hasanati kama takulun narul hatob. Yang artinya, jauhilah olehmu sifat hasad, sifat dengki, karena sesungguhnya hasad dan dengki itu dapat memakan pahala kebaikan sebagaimana memakannya api memakan kayu bakar. Hadis riwayat Abu Dawud. Akibat buruk jika melanggar larangan lima hal hadis Rasulullah SAW, yaitu menghancurkan tiga hal, yaitu di poin kedua, menyiksa diri atau menghancurkan diri sendiri. Orang yang memelihara sifat iri, dengki, hasad, Komdangu, dia tidak akan pernah hidupnya tenang, tidak akan senang, karena dadanya selalu sempit dan penuh rasa stres ya. Setiap kali melihat orang lain mendapat nikmat, mendapat kesuksesan, sesak, ngap-ngapan, lari ke rumah sakit, pakai oksigen, karena tidak sanggup melihat kebahagiaan orang lain. Sungguh ini sangat merugikan dirinya sendiri. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman mengenai sifat buruk orang yang munafik yang memiliki penyakit ini di dalam Al-Quran surat Al-Imran surat 3 ayat 120,

jika kamu memperoleh kebaikan, niscaya mereka bersedih hati. Tetapi jika kamu tertimpa bencana, mereka bergembira karenanya. Secara psikologis, kaum dangu, dan secara medis, pikiran yang terus-menerus dirongrong kebencian, dirongrong kedengkian, hasad, terbukti dapat merusak kesehatan fisik manusia. Dan akibat buruk melanggar larangan lima Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam akan menghancurkan apa yang di poin ketiga ini, kedamaian masyarakat. Ketika persaingan tidak sehat lagi dan apa aksi saling tidak akur, membelakangi, dibiarkan, maka tidak ada lagi rasa aman, baik di lingkungan kerja, lingkungan keluarga, lingkungan tetangga, bahkan di lingkungan masjid sekalipun, karena sudah dipenuhi rasa kecurigaan, fitnah, dan perpecahan. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengibaratkan rusaknya hubungan ini seperti memotong agama. Beliau bersabda, "Dabi ilaikum da'ul umami qoblakum al-hasadu wal-bagdo'u ia qasasu satu la'akulu takusu si'ro walakin takusu dina." Telah merayap kepada kalian penyakit umat-umat sebelum kalian, yaitu hasad dan benci, ia adalah pemotong. Kata Rasulullah, aku tidak mengatakan ia memotong rambut, tetapi ia memotong atau merusak agama. Hadis riwayat Tirmizi. Dan akibat jika mematuhi larangan kelima Rasulullah SAW, kita berjuang, kalau tadi sebab akibat melanggar, kalau sekarang mematuhi larangan yang kelima Rasulullah SAW, kita berjuang melawan hawa nafsu kaum dangu, dan kita berhasil menjauhi kelima larangan tersebut, maka sebab dan akibatnya sungguh ini sangat luar biasa. Ada dua poin yang akan kita rasakan. Satu, mendapatkan ketenangan hati, yaitu qalbun salim, hati yang selamat. Kita akan hidup tanpa beban, kita ikut bahagia melihat kesuksesan orang lain, kita ikut bahagia melihat kebahagiaan orang lain, dan ikut sedih, ikut prihatin jika melihat orang lain kesusahan atau kena musibah. Ya SMS lagi komdangu, senang melihat orang senang, susah melihat orang susah. Dan jika kita memiliki qalbun salim, hati yang bersih dari hasad dan benci, adalah tiket utama menuju surga. Sebagaimana Allah berfirman tentang hari kiamat di dalam Quran Asy-Syura surat 26 ayat 88 dan 89.

0: yaitu pada hari ketika harta dan anak-anak tidak berguna, kecuali orang-orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih. Dan sebab akibat jika mematuhi kelima larangan Rasulullah di poin kedua akan mendatangkan keberkahan rezeki. Contohnya dengan kita berniaga secara jujur, tidak saling menjantohkan bisnis orang lain, tidak saling saling menipu, berbohong, tidak saling membenci, tidak saling bermusuhan, tidak saling merusak. Allah akan membuka pintu-pintu rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Hubungan sosial yang baik, silaturahmi yang terjaga juga akan memanjangkan umur dan meluaskan rezeki. Dan insya Allah akan terwujudnya persaudaraan yang hakiki. Inilah buah termanis kaum dangu. Kita akan mampu mewujudkan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang di akhir hadisnya, wa kunu ibadallahi ikhwana, dan jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Kaum dangu dimanapun berada, jika sejak tadi kita membahas hasad yang merusak dan dilarang, ternyata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengabarkan ada hasad yang justru ini mendatangkan pahala, dan hasad ini diperbolehkan. Hasad ini dinamakan gittah, yaitu rasa iri yang memicu untuk berlomba-lomba dalam kebaikan. Para ulama menjelaskan bahwa hasad dalam konteks ini bukanlah dengki iri yang mengharapkan nikmat orang lain hancur luntur, melainkan disebut dengan istilah gittah ini adalah rasa iri yang positif, yaitu keinginan agar bisa meniru kebaikan, kesolehan orang lain tanpa ada rasa benci, tanpa ada ingin bersaing atau niatan ingin melihat nikmat orang lain itu hilang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la hasada illa fisnatain, rojulun atahullahu mala fasulito ala halakatihi fil haqi wa rajulun atahullahu al-hikmata fa huwa yaqdi biha wa yu'allimuha. Tidak boleh hasad atau iri hati kecuali pada dua perkara ini. Satu, seseorang yang dikaruniai harta oleh Allah lalu ia habiskan harta itu di jalan Allah, di jalan kebenaran. Dan kedua, seseorang yang dikaruniai hikmah ilmu oleh Allah, ia mengamalkannya dan mengajarkannya kepada orang lain. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sifat iri yang diperbolehkan di poin pertama, iri kepada ahli sedekah, orang yang kaya raya tapi dermawan. Kaum dangu, kita diperbolehkan ada rasa sifat iri di dalam dada kita manusia dikala kita melihat orang kaya yang dermawan, yang menghabiskan hartanya siang malam demi menyantuni anak yatim, dan demi hartanya dihabiskan membuat masjid atau membantu perjuangan dakwah Islam. Dan kita boleh berdoa, ya Allah, andai Engkau memberi kekayaan yang sama seperti dia, aku juga ingin jor-joran bersedekah di jalanmu, ya Allah. Aku tidak akan pelit-pelit. Nah, itu sifat iri atau hasad yang diperbolehkan, komdang. Dan rasa iri dan hasad yang diperbolehkan di poin kedua, iri kepada ahli ilmu dan ahli Al-Quran. Kita, komdangu, diperbolehkan merasa cemburu jika melihat orang lain diberi kecerdasan hafalan Al-Quran, kepandaian ilmu agama, dan sibuk mengamalkannya ilmu tersebut dan mengajarkannya kepada masyarakat luas. Nah, ini boleh ya iri di hal ini. Dengan melihat mereka lalu kita termotivasi untuk mengikuti jejaknya dan bertekad, saya harus bisa, saya harus belajar lebih giat lagi agar saya bisa seperti beliau. Kaum dangu, agar kita lebih waspada dan bisa mendeteksi hati kita masing-masing, kita harus takut bahwa ternyata sifat hasad yang dibahas tadi lebih awal, kasad ini tidak muncul begitu saja, Komdamu, tetapi ada tingkatan-tingkatan yang merusak di jiwa kita. Para ulama membaginya dengan menjadi tiga bagian hasad tadi ya, yang dilarang oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang tingkatan pertama, hasad yang paling rusak, yaitu menginginkan nikmat atau hilangnya, berusaha menghancurkan nikmat hilangnya dari seseorang. Tingkatan ini tingkatan yang paling tinggi dan paling berbahaya, karena seseorang tidak hanya senang melihat kesuksesan atau keberhasilan orang lain dan ingin menghilangkan nikmatnya tersebut. Dan yang memiliki sifat hasad paling rusak ini, di samping ingin menghilangkan nikmatnya dalam hatinya, juga mampu menyatakan atau bertindak dengan nyata, seperti memfitnah dengan tegas, itu mah hartanya dari yang halal, pesugihan, atau menyihir, nyari jalan pintas biar bangkrut, nyari doa-doa yang akan menjatuhkan. Nah ini, atau mensabotase perusahaannya. Ini tingkatan hasad yang paling rusak. Nauzubillah suman uzubillah min dalik. Dan kedua, hasad yang dilarang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang lima poin tadi yang awal dibahas, yaitu hasad dengan yang fasid. Ini mah menginginkan nikmatnya itu hilang dari orang tersebut, tapi hanya dalam hati saja, Komdangu. Memiliki tingkatan hasad fasid ini sangat tersiksa di dalam hatinya. Melihat kesuksesan orang lain, ia berharap orang tersebut tertimpa musibah atau jatuh miskin, namun tanpa melakukan tindakan fisik, tidak fisik apapun seperti yang tadi ya, pergi ke dukun, menyihir, memfitnah, ini mah tidak, hanya ada rasa di dalam hatinya, dongkol le hatinya teh. Nah ini tetap ini dosa yang besar, Komdangu, karena merusak amal solehnya dia. Dan tingkatan terakhir, yaitu hasad yang ingin menyamai atau menginginkan nikmat orang lain hilang agar dirinya terlihat paling hebat. Dia ingin nikmat orang lain pindah ke dirinya, atau setidaknya orang lain itu jatuh agar tidak ada saingan. Ini sama nuzubillah min dalik. Dia merasa tersaingi jika ada orang ini, karena ini lebih pintar, lebih kaya, atau lebih dihormati daripadanya. Komdangu, sebagai penutup dari apa yang kita pelajari bersama sejak tadi, mari kita bawa pulang satu renungan mendalam ke dalam kolbu-kolbu kita masing-masing. Hidup di dunia ini terlalu singkat, Komdangu, untuk dihabiskan dengan memelihara di dalam hati kita rasa yang iri, dengki, hasad, na'udzubillah. Ketika kita membiarkan atau memelihara rasa iri, dengki, benci, sebenarnya kita sedang meminum racun ke dalam tubuh kita sendiri. Yang kita harapkan, keterpurukan orang lain, kehancuran orang lain, sebenarnya kita sedang menyiksa diri kita sendiri, sedang berharap kepada diri sendiri, sedang mengakhiri diri kita, menghancurkan seluruh pahala yang telah kita kumpulkan dengan sangat susah payah, dengan memiliki rasa iri tersebut. Hasad adalah bukti bahwa kita tidak sedang ridho kepada Allah atas semua yang dituliskan Allah, garis-garis takdirnya kepada sesama ya, beda-beda kan. Nah ini kita berarti tidak ridho atas apa yang Allah tuliskan kepada takdir saudara kita. Komdangu, dimanapun berada, marilah kita bersihkan hati kita, kolbu kita. Belajarlah kita bahagia saat melihat orang lain bahagia. Lapangkan dada kita, karena kelak saat kita pulang di hadapan Allah di yaumil akhir, tidak ada yang bisa membela diri kita. Harta, tahta, jabatan, anak-anak yang kita banggakan, semuanya tidak akan bisa membela diri kita. Yang Allah lihat hanyalah satu, yaitu kolbun salim, kolbun yang selamat, kolbun yang bersih, hatinya yang bersih, hatinya yang selamat, hati yang selaras, yang bebas, yang hati bebas dari kebencian, kedengkian, kehasadan kepada orang lain. Semoga apa yang saya sampaikan menghindari sifat iri dan dengki, kita mampu setelah mempelajari, memahami, dan mampu mengamalkan di dalam kehidupan kita sehari-hari, kita digolongkan sebagai kolbun yang salim, kolbun yang selamat, dan yang akan mengantarkan kepada kita bertemu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai penutup, Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana ighfir lana wali ikhwanina allazina sabaquna bil iman wala taj'al fi qulubina ghillan lillazina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Ya Tuhan kami, ampunilah kami dan saudara-saudara kami yang telah beriman lebih dahulu dari kami. Amin. Dan janganlah Engkau tanamkan kedengkian dalam hati kami. Amin. Terhadap orang-orang yang beriman. Ya Tuhan kami, sungguh Engkau Maha Penyantun, Maha Penyayang. Kaum dangu dimanapun berada, mohon maaf atas kesalahan kekeliruan yang saya sampaikan. Yang benar tentunya datangnya dari Al-Quran dan Al-Hadis, Allah dan Rasulnya. Yang salah murni dari kekeliruan, kealfakiran diri saya sendiri. Wallahu a'lam bishawab. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma hdina siratal mustaqim, usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Ibu Ustazah. Alhamdulillah sudah kita dengarkan tausiah pemaparan dari Ibu Ustazah Nur Hayati tentang menghindari sifat iri dengki, ya. Iri dengki yang menjadi racun untuk tubuh kita, untuk jiwa kita, untuk hati kita, dan yang pastinya kaum dangoso dengan menghindari ini menambah rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah diberikan takdir, dan juga tentunya menambah keimanan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Demikian kita akhiri cahaya pagi hari ini. Saya Bendi Diansa dan juga Ibu Ustazah Nur Hayati undur pamit. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baru saja Anda ikuti Cahaya Pagi, Pro 4 RRI Bandung.

0: Radio mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Ada tiga syarat berdirinya suatu negara berdasarkan Konvensi Montevideo, yakni ada wilayah, ada rakyat, dan ada pemerintahan yang berdaulat. Selain itu, ada satu syarat lagi yang disebut sebagai syarat deklaratif, yakni adanya pengakuan dari bangsa lain. Saat Belanda dengan liciknya melakukan penyerangan pendudukan kembali ke Indonesia pada tahun 1948-1949 dalam agresi 2, pemerintahan di ibu kota sementara Yogyakarta lumpuh dan pemimpin republik pun ditawan Belanda. Beruntung, masih ada Mr. Syafruddin Prawiranegara yang mendapat titah penyelenggaraan pemerintahan darurat Republik Indonesia PDRI di Sumatera Barat. Pada saat bersamaan pula, para pejuang Republik Indonesia senantiasa berupaya menginformasikan kepada halayak luas di tanah air maupun dunia internasional bahwa Republik masih ada. Pada era itu, peran radio sangat penting untuk mewartakan bahwa Republik Indonesia masih ada. Setidaknya ada sejumlah stasiun pemancar yang terus-menerus mewartakan Indonesia masih ada dan pemerintahan Republik masih ada. Dalam catatan sejarah, Radio Bela Negara PDRI di sekitar Bukit Tinggi, pemancar radio Kambing di kawasan Balong Karanganyar, lalu pemancar radio Auri di Yogyakarta, serta radio Rimba Raya di kawasan Gayo yang sekarang masuk Kabupaten Bener Meriah.
1: Indonesia still exists. Aljubrator Indonesia latazalu
2: maujudah. Dan di sini adalah Aceh.
1: Inway, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar.
0: Apa jadinya bila eksistensi Republik Indonesia pada masa kelas 2 tidak disiarkan ke dunia internasional? Melalui radio yang dioperasikan oleh para angkasawan pejuang kemerdekaanlah Republik Indonesia terus diakui dunia internasional. Terima kasih radio. Dan terima kasih kepada Pak Maladi dan kawan-kawan di Surakarta, Kolonel Hussein dan istri di Aceh Tengah, para angkasawan opsi Radio Auri di Sumatera Barat dan Yogyakarta.
2: Dan di sini Indonesia masih ada.
0: Radio telah membuktikan perannya mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
3: Boleh gak aku beli es potong?
4: Iya, boleh. Ambil tuh uangnya di atas meja.
5: Bun, kenapa Dedek jajan sembarangan? Hati-hati loh, kita kan gak tahu kebersihan makanan itu.
4: Iya sih, tapi mau gimana lagi? Anak-anak sekarang susah diaturnya.
5: Pintar-pintar aja kita menyiasatinya. Mending bikin makanan sendiri di rumah. Kira-kira makanan yang dia suka apa? Bikin semenarik mungkin.
4: Maunya sih begitu. Tapi saya agak susah bagi waktu dengan kerjaan.
5: Iya, saya juga mengerti. Bunda sering beli makanan kemasan gak?
4: Iya, kenapa gitu Bu?
5: Saya cuma ngingatin aja, takut Bunda lupa. Ada hal-hal yang harus diperhatikan.
4: Apa aja Bu? Takutnya saya kurang teliti.
5: Perhatikan dalam label kemasannya, bagaimana sertifikasi halalnya. Lihat juga info nilai gizinya, tidak pakai pewarna dan tidak mengandung zat tambahan yang berbahaya. Serta yang terpenting Bun, lihat tanggal kedaluarsanya.

0: Pembuatan peta telah dikenal manusia sejak sebelum Masehi. Peta peninggalan pertama terbuat dari tanah liat yang merupakan peninggalan bangsa Babilonia, Mesir, dan Cina. Awal timbulnya pembuatan peta ini karena kekhawatiran orang pada saat itu atas tanah mereka yang takut hilang terbawa banjir. Dengan kecerdikan orang-orang Mesir yang tinggal di lembah Sungai Nil, dibuatlah pemetaan atas tanah mereka dengan menggambar dan mengabadikannya. Semakin berkembangnya pembuatan peta oleh ahli kartografi, keakuratannya pun mampu menggambarkan seperti bentuk aslinya. Tahun 1450, ahli kartografi dari Jerman, Sebastian Münster, mampu menggambarkan benua Afrika seperti yang kita lihat pada peta-peta sekarang. Tahun 1570, Abraham Ortelius berhasil membuat atlas, disusul sejumlah peta hasil karya Schiessen pada abad 17. Dan di Indonesia, pembuatan peta baru dimulai pada abad ke-18 yang semuanya dilakukan oleh pemerintah Hindia Belanda.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
3: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

0: Hai bro. Ih, kamu sekarang mulai merokok ya?
1: Iyalah, biar kelihatan maco gitu.
0: Maco apanya? Yang ada, paru-paru kamu tuh nanti rusak.
1: Aku juga sebenarnya udah tahu, tapi susah banget untuk berhenti.
0: Yang penting, niatnya dulu atuh harus benar-benar. Kalau ingin berhenti merokok mah, sayang loh, uang di bank percuma hanya untuk membeli asap yang nantinya akan merusak tubuh kita.
1: Iya, ntar aku coba deh untuk berhenti merokok.
2: Sayangi tubuhmu, jauhi asap rokok. Generasi muda yang hebat, harapan masa depan bangsa.
3: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
3: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Pro 4 Suara Budaya Bandung.

0: Jakarta, Pro Opat.
1: Situs Karang Kamulian mangrupa candi di Jawa Barat. Situs Karang Kamulian nyaeta hiji situs ditinggal purbakala nu ngandung sajarah jeung mangrupa situs arkeologi nu perenahna di Desa Karang Kamulian, Cijengjing, Ciamis, Provinsi Jawa Barat. Eta situs mangrupa ditinggal di jaman kekuasaan Kerajaan Galuh anu mibanda ciri Hindu Buddha. Legenda ti situs Karang Kamulian nyaeta ngeunaan kisah Ciung Wanara anu aya hubunganna jeung Kerajaan Galuh. Eta carita loba ngagambarkeun kapahlawanan Ciung Wanara saperti kasaktian jeung kaperkasaan nu teu dipimilik ku jalma biasa ngan ukur dipimilik ku Ciung Wanara. Warta Pamungkas. Situs megalitikum Gunung Padang Cianjur anu aya dina lintasan Gunung Berapi di wewengkon Cianjur nyaeta hiji sajarah peradaban baheula. Waktu reruntuhan candi kapanggih di bukit anu luhurna 100 meter sakitu puluh tahun kaliwat, dikanyahokeun yen eta candi lain ngadeg di hiji luhureun bukit, tapi di hiji piramida jeuna manusa nu kakubur ku taneuh. Batu anu digunakeun pikeun ngawangun eta piramida umurna antara 8.000 nepi ka 20.000 tahun kaliwat atawa 6.000 tahun samemeh Raja Tut ngawangun piramida-piramida di Mesir nu ngajadikeun piramida di Gunung Padang Pangkolot.